0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Hiburan, lagu-lagu.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Berjalan-jalan di tepi muara. Di tepi muara, mencari anak dara. Di mana nak cari anak dara? Di tepi muara lah.
2: Zana Lama, suka berpantun? Bersama Tau FM, pantun ahad. Syoknya ujung minggu.
3: 2-3 kucing berlari, mana nak sama? Si kucing belang, 2-3 boleh ku cari. Mana nak sama Dinda seorang?
4: Pantun ahad, syoknya ujung minggu.
5: Ya, syoknya hujung minggu Tau FM, stesen pilihan anda, melangkah di jam yang ketiga bersama-sama dengan saya Wafa. Waktu sekarang sudah pukul 8:28 pagi. Kita dihiburkan dengan lagu Kuasa 2 kita bersama-sama dengan Ada Ezrin dan juga Dan Manja dengan lagu Adik Saya Habis Sore dan juga Cinta Setanda Pising gitu ya. Membagi tengah pukul 8:28 pagi. Dan seperti biasa, kita mau bacakan juga pantun-pantun yang telah pun dibeli oleh rakan-rakan kita menerusi WhatsApp dan juga Facebook Tawau FM, stesen pilihan anda. Di kita mulakan di WhatsApp dulu. Iya, di WhatsApp kita ada Umar ataupun lebih dikenali oleh Jadil Sujaidil di Corong-Corong Radio ya. Assalamualaikum DJ Nur Farah Wafa. Ui, nama full kan. Queen. Saja nak reply katanya pantun pagi ini yang telah diketengahkan. Jadi inilah pantun yang dibeli oleh rakan kita Jadil ya. Reply daripada pantun untuk pagi ini. Katanya putih-putih bunga melati, merah-merah buah delima. Haruman menjadi pilihan hati adalah aroma parfum vanila. Oh, bau vanila kesukaan rakan kita si Umar ataupun Jadil Sejadil ini ya. Terima kasih rakan kita Jadil untuk respon ataupun reply daripada pantun Wafa untuk pagi ini berkaitan dengan haruman ataupun bau kesukaan anda ya. Kita ada juga rakan kita Aida Tun Nafisha menyapa kita pagi ini. Assalamualaikum Khadijah Wafa. Waalaikumsalam. Hai. Salam ingatan buat pendengar Tau FM, Kak Raima, Jihad Bakar dan semualah tanpa terkecuali. Besok pagi hujung minggu. Selamat hujung minggu semua. Rehatlah secukupnya. Lepaskan penat lelah minggu lalu. Hujung minggu sudah tiba. Semoga hari ini tenang, gembira dan diberkati. Nikmati setiap detik hujung minggu ini. Jangan lupa bersyukur. Kata rakan kita Aida Tul Nafisha. Terima kasih untuk ucapannya. Kita ada juga Hassan. Oh, Hassan menghantarkan playlist mendengar. Okey, nanti kita akan dengarkan playlist-playlist yang telah pun dihantar ya, nantikan ya. Dan juga Mat Miki untuk pagi ini menyapa kita menerusi WhatsApp. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Mat Miki dari Taman Semarak. Salam syoknya hujung minggu buat semua. Semoga dipermudahkan segala urusan katanya. Semoga kita semua berada di bawah lindungan Yang Maha Esa dan juga buat DJ Sak Berkonti. Amin rabbal alamin. Terima kasih rakan kita Mat Miki. Dan juga Bang Bahar Mada. Assalamualaikum DJ Dek Wafa. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Jarang-jarang konti minggu fa. Itulah bahkan si N cuti hari ini. Jadi kita mengganti si N gitu ya. Kena selamat pagi buat semua yang layan Tau FM, pilihan anda. Info cuaca di Tomanggong baik-baik saja, cerah. Salam hujung minggu buat cinta hatiku Tina di rumah off day dan buat semua warga Tomanggong yang keluar berhujung minggu. Pandu cermat jalan Jeroko. Rakan Onar Tau FM agak gare batu. Dan juga buat Wafa teruskan semangat sampai jam 11 pagi. Terima kasih rakan kita Bang Bahar untuk ucapannya. Itu di WhatsApp. Di Facebook pula kita ada sapaan juga daripada rakan-rakan kita. Kita ada Bang Timbul dari Pasar Minggu Bandar Tawau katanya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat berhujung minggu kepada semua rakan-rakan Tau FM. Dan juga buat DJ Wafa dan juruteknik selamat bertugas. Waalaikumsalam. Terima kasih rakan kita Bang Timbul. Cari apa tu di Pasar Minggu Bang Timbul? Kita juga Abdul Wahid dari rumah ke kedai katanya. Assalamualaikum. Selamat pagi kakak Wafa. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga rakan kita Wahid. Dan setia mendengarkan Tau FM pilihan anda. Terima kasih. Tau FM stesen pilihan anda. Terima kasih buat rakan kita Abdul Wahid.

Baik, ingin Wafa kongsikan kepada anda, iaitu berkaitan dengan rahsia di sebalik bunga bergenvila. Bunga bergenvila boleh dibawa, orang kata rahsia di sebalik bunga apa ni, bergenvila ini. Ialah ramai mengenali bougainvillea sebagai bunga yang berwarna-warni dan mudah menceriakan halaman rumah. Tapi tahukah anda, bahagian yang kita sangka bunga itu sebenarnya bukan bunga yang sebenar. Jadi warna terang seperti bunga merah jambu, ungu, merah, jingga dan juga putih itu sebenarnya ialah daun pelindung yang dipanggil Brachia. Bunga sebenar bougainvillea sangat kecil dan biasanya berwarna putih atau kekuningan yang terletak di tengah-tengah Brachia tersebut, ya. Jadi bougainvillea ni berasal dari Amerika Syarikat, Amerika Selatan, dan ia dinamakan sepenuh Louis Antoine de Bougainville, seorang pelayar dan juga penjelajah Perancis lah. Dan pokok ini tahan cuaca panas dan agak tahan kering, sebab itu ia sesuai ditanam di kawasan tropika. Dan warna yang terang sebenarnya membantu menarik perhatian kepada bunga kecilnya, dan bougainvillea mempunyai duri, jadi perlu berhati-hati ketika menangkas ataupun menguruskannya. Dengan penjagaan dan juga cahaya matahari yang mencukupi, ia boleh berbunga dengan lebih lebat. Jadi seperti bougainvillea ini, kadang-kadang ada yang paling indah pada pandangan mata, bukanlah keseluruhan ceritanya. Di sebalik warna yang mempesona, ada bahagian kecil yang menjadi rahsia kepada keindahannya. Begitu juga kehidupan. Jangan hanya melihat pada luaran, tetapi setiap sesuatu pasti ada cerita di sebaliknya. Jadi kalau anda sempat melihat kan bunga bougainvillea ini, sebenarnya yang luarnya tu bukannya bunganya, yang bunga di dalam tu yang kecil-kecil tu, itu sebenarnya bunganya. Yang luar tu pelindungnya sahaja, daun pelindung yang dipanggil Brachia, yang berwarna terang seperti merah jambu, ungu, merah, hingga dia juga putih. Jadi itu satu orang kata fakta yang dapat Wafa kongsikan kepada anda. Okay, baik, waktu sekarang 8.35 minit pagi. Sebentar lagi kita akan dengarkan dari file 1001. Nantikan apa yang akan dibawakan oleh rakan kita Wan J menerusi dari file 1001. Kita berhibu dahulu dengan lagu daripada Spring. Ini dia, Bougainvillea. Terus bersama kami di Tau FM, show-nya Hujung Minggu.

0: Beluran dan sebahagian Sandakan 99.1, Felda Sahabat 88.3, Sempurna. Terus dengarkan Kawal FM, pilihan anda.
1: Jom layan syoknya hujung minggu. Wow, syoknya hujung minggu. Syoknya hujung minggu.

0: Dari fail 1001. The Great Emu War ialah peristiwa unik dalam sejarah Australia yang berlaku pada tahun 1932 di daerah Campion, Western Australia. Ia bukanlah peperangan dalam erti kata sebenar, tetapi operasi ketenteraan yang dijalankan untuk mengawal populasi burung emu yang dianggap mengancam hasil tanaman gandum para petani. Kisah ini menjadi bahan jenaka sejarah kerana memperlihatkan bagaimana tentera yang lengkap bersenjata gagal menundukkan sekumpulan burung liar. Selepas Perang Dunia Pertama, ramai veteran tentera Australia diberikan tanah di kawasan Wheat Belt untuk bercucuk tanam. Namun pada tahun 1932, ribuan burung emu berhijrah ke kawasan tersebut kerana tertarik dengan sumber air dan makanan. Kehadiran mereka menyebabkan kerosakan besar pada tanaman gandum serta pagar ladang. Para petani yang terdesak memohon bantuan kerajaan. Lalu Menteri Pertahanan ketika itu, Sir George Pierce, meluluskan penggunaan tentera bersenjata untuk menghapuskan emu. Operasi bermula pada 2 November 1932 dengan diketuai oleh Major GPW Meredith dari Royal Australian Artillery. Tentera dilengkapi dengan mesin gun Lewis dan sejumlah peluru. Namun usaha memburu emu tidak berjalan lancar. Burung-burung tersebut bergerak dalam kumpulan besar tetapi pantas berpecah, menjadikan mereka sukar ditembak. Walaupun hampir 986 ekor emu dilaporkan mati sepanjang operasi, jumlah itu terlalu kecil berbanding puluhan ribu ekor yang terus berkeliaran. Tambahan pula, ramai emu yang cedera berjaya melarikan diri dan pulih semula. Pada 10 Disember 1932, operasi ditamatkan kerana dianggap tidak berkesan. Media tempatan melaporkan peristiwa ini dengan nada sinis, menggambarkan seolah-olah tentera Australia tewas kepada burung emu. Walaupun begitu, kerajaan akhirnya memperkenalkan langkah alternatif seperti membina pagar panjang untuk menghalang emu daripada memasuki kawasan ladang. Hari ini, The Great Emu War dikenang sebagai contoh kegagalan operasi ketenteraan terhadap hidupan liar. Ia menjadi simbol bagaimana manusia tidak semestinya mampu mengawal alam semula jadi dengan senjata moden. Kisah ini terus hidup dalam budaya popular Australia sebagai peristiwa lucu tetapi benar yang memperlihatkan kecekapan luar biasa burung emu dalam menghadapi manusia.
1: Yang pelik, yang aneh, yang unik. Hanya di Tawawa.

0: Malaysia mengalu-alukan pelaburan dari Bahrain dan bersedia memperluas kerjasama dalam pelbagai bidang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerjasama itu merangkumi pelbagai bidang antaranya kesihatan, kewangan Islam, teknologi dan keterjaminan makanan. Perkara itu antara dibincangkan dalam pertemuan Datuk Seri Anwar dengan putra mahkota merangkap Perdana Menteri Bahrain, Putra Salman bin Hamad Al Khalifah yang melakukan kunjungan ke Malaysia bersempena acara Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata golongan muda perlu mengutamakan masa depan Malaysia dengan memperkukuh perpaduan dan menjadikan kepelbagaian kaum sebagai kekuatan negara. Jelas beliau, kekuatan itu penting untuk mengangkat martabat negara serta memastikan kepentingan rakyat terus menjadi keutamaan. Meskipun setiap individu berhak memperjuangkan kepentingan kaum atau agama masing-masing, namun perkara itu perlu dilihat dalam kerangka lebih besar demi kepentingan dan masa depan Malaysia. Perdana Menteri turut menyeru golongan muda menguasai teknologi baru termasuk kecerdasan buatan AI, pendigitalan dan pengkomputeran kuantum bertujuan memastikan Malaysia tidak ketinggalan dalam perkembangan teknologi global. Datuk Seri Anwar berkata generasi muda merupakan peneraju bidang teknologi baru yang bakal memberi kesan langsung terhadap masa depan ekonomi, peluang pekerjaan serta keperluan masa depan.
1: Artificial intelligence atau super AI perlu, yes. Kalau tidak kita ketinggalan. Pembangunan, kecepatan, kepantasan untuk mengangkat kekuatan ekonomi, satu kemestian, ya.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aduan berkaitan etika pelaporan media disaran disalurkan melalui saluran rasmi Majlis Media Malaysia. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mekanisme itu membolehkan sebarang teguran terhadap laporan berita atau tindakan petugas media dikendalikan melalui saluran sewajarnya.
2: Sekiranya ada tajuk berita ataupun apa-apa perkara yang ingin ditegur kepada pihak media, mekanismenya adalah saluran aduan rasmi melalui Majlis Media Malaysia. Jadi ada pautan yang boleh kita pergi. Masa yang sama, saya ada terbitkan satu kandungan dalam TikTok saya memberi peringatan kepada semua pihak.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rang undang-undang RUU Warga Emas bakal dibentangkan kepada Kabinet bagi mempertingkat perlindungan dan kesejahteraan golongan berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata fokus RUU berkenaan antaranya terhadap aspek keselamatan fizikal dan kesihatan mental warga emas.
3: Kita fokus kepada perlindungan untuk warga emas supaya mereka sentiasa dilindungi dari segi apa juga aspek. Maka sebab itu kita mengadakan RUU ini dan memastikan mereka sentiasa dijaga dengan baik dan juga mereka dalam kehidupan yang sejahtera.
0: Datuk Seri Nancy Shukri. Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata peningkatan penggunaan media sosial dalam kalangan warga emas perlu diberi perhatian. Ia berikutan golongan berkenaan turut terdedah kepada risiko penipuan yang boleh mengakibatkan kerugian besar termasuk kehilangan wang pencen dan simpanan. Situasi itu memerlukan warga emas diberikan pendedahan dan advokasi berterusan supaya lebih berhati-hati ketika menggunakan media sosial serta berinteraksi dalam dunia internet.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka aman berharga.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Berita seterusnya, 4 kawasan di Johor dan 1 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi ini. Menurut Kemaskini, Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar di Johor ia melibatkan Keluang, Tangkak, Segamat dan Batu Pahat. Manakala di Sarawak, kawasan terlibat ialah Samarahan. Malaysia akan terus memperkukuh kedudukan pertahanan di Sabah. Ia susulan peningkatan kehadiran tentera Filipina dan Amerika Syarikat di Pulau Balabac. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, langkah itu sebagai persediaan menghadapi sebarang konflik yang boleh memberi kesan kepada keselamatan negara.
6: Jadi atas sebab itulah kita kena pastikan kita dalam keadaan yang bersedia. Bukan nak berhadapan dengan Malabar, tapi bila berlakunya pertempuran, pertembungan ataupun apa-apa yang terdapat di kawasan itu.
5: Bagi memperkukuh kesiapsiagaan pertahanan, penempatan anggota tentera turut dirancang supaya lebih seimbang antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Sukan Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026, pelumba Red Bull Racing Max Verstappen akan bermula di petak utama dalam perlumbaan di Litar Antarabangsa Sepang hari ini. Juara dunia 4 kali itu mengungguli sesi kelayakan dengan catatan 1:35.130 saat. Juara dunia 7 kali Lewis Hamilton dari Ferrari juga akan bermula di barisan hadapan, manakala rakan sepasukan Verstappen Isaac Hajar di petak ketiga. Perlumbaan dijadual bermula pukul 3 petang dan boleh ditonton menerusi RTM Click. Letu di Langkawi LTDL 2026, pelumba Malaysia Pro Cycling MPC Muhammad Izzat Hilmi Abdul Halil bertekad memburu kedudukan podium pada perlumbaan peringkat ke-8 hari ini. Beliau terlepas peluang keemasan menaiki podium selepas menamatkan saingan peringkat 7 dari Melaka ke Batu Pahat di tempat ke-16 walaupun dinobatkan sebagai pelumba tempatan terbaik. Peringkat ke-8 LTDL 2026 adalah peringkat terakhir yang bakal merentasi laluan sejauh 188.3 km dari Mua menuju ke Putrajaya. Perlumbaan penutup itu menjanjikan perebutan sengit menerusi 3 zon pecutan pertengahan di Simpang Ampat, Seremban dan Nilai selain 1 zon pendakian di Bukit Mantin. Beralih ke bola sepak, Liga Negara UEFA, juara Piala Dunia Spanyol terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan Republik Czech 3-1. Manakala England beraksi cemerlang apabila mencatat kemenangan besar 7-0 ke atas Croatia. Spanyol mencatat perlawanan ke-41 berturut-turut tanpa kalah, hasil penyudah cantik daripada Lamine Yamal sebelum gol daripada Rodri dan Mikel Merino melengkapkan kemenangan mereka. Skuad La Roja kini mendahului The Lions dengan kelebihan 3 mata di puncak kumpulan A3. Luar negara, hampir 1,500 pelarian Myanmar yang dihantar pulang dari Malaysia dijadualkan tiba di negara asal mereka hari ini. Ratusan keluarga berkumpul sejak awal pagi untuk menyambut saudara mara mereka di luar pangkalan tentera laut Myanmar di Tanlin. Mahwartawan AFP melaporkan kereta, teksi dan bas berbaris untuk membawa mereka pulang. Seorang pegawai tentera laut memaklumkan kapal yang membawa pelarian itu dijangka tiba kira-kira 7 pagi waktu tempatan. Indonesia menggantung operasi pencarian bawah air di dalam bangkai feri Virgo Transport 8 sehingga usaha menimbulkan dan menstabilkan kapal berkenaan selesai. Ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-21 pada Sabtu, 55 orang dilaporkan masih hilang. Ketua Badan Nasional Mencari dan Menyelamat Basarnas Mohd Syafie memaklumkan penyelam telah menembusi kira-kira 10 hingga 15 meter ke dalam kapal berkenaan. Namun pergerakan seterusnya terhalang oleh runtuhan dan bahan di dalamnya. Manakala strukturnya yang tidak stabil serta keadaan kapal yang terus tenggelam meningkatkan risiko kepada anggota SAR. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia peluas kerjasama tarik pelaburan Bahrain. Elak ditipu, warga emas perlu celik digital. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
7: Awal FM.

0: Yelah, dah kabut-kabut jerebu, jangan fikir macam duduk dalam negara yang berkabus. Jerebu ini bahaya. Kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Minum banyak air kosong. Janganlah pula buat pembakaran terbuka. Jumpa doktor bila mengalami bersin, batuk, sakit dada atau susah bernafas yang kerap. Pakailah topeng penutup mulut dan hidung bila berada di luar rumah. Kita tidak boleh mengelak dari pencemaran udara berskala besar, tapi kita boleh mengelak diri kita dari terus menjadi mangsa pencemaran udara. Selamatkan diri dari jerebu dan kami di Tawa FM akan menghindarkan anda dari stres. Memikirkan tentang jerebu dengan maklumat dan hiburan hanya di stesen pilihan anda. Ingat, jerebu bukan kabus.
1: Santai-santai, buddy, ujung minggu.

di Bahrain International Circuit ini. Okay, jadi nantikan petang ni anda boleh tonton menerusi RTM Click ataupun TV OK 3 petang 4 Oktober 2026. Waktu sekarang sudah pun 9.23 minit pagi di jam yang keempat bersama-sama dengan saya Wafa. Ada saudara rakan-rakan kita yang menghantarkan salam-salam ucapan dan juga membalas pantun ataupun membeli pantun Wafa untuk petang petang ini pula, pagi ini. Contohnya macam rakan kita Kak Adinda Wahyuni. Assalamualaikum, hai DJ Wafa. Waalaikumsalam, hai Kak Aida kita. Okay, assalamualaikum. Katanya si cantik manis, penyejuk mata, suaramu merdu, iramamu indah, menceriakan suasana di mana saja. Ah, gitu ya. Bunga melur di petik si ayu, putik manis di dalam raga. Kalau DJ Wafa ingin nak tahu, wangian kasturilah pujaan hati. Ah, itu pujaan hati Kak Adinda kita ya, Kak Aida Wahyuni kita, iaitu wangian kasturi katanya. Okey, DJ Wafa sabtu gas di hujung minggu ini. Terima kasih rakan kita Kak Aida Wahyuni. Kita ada juga lagi sapaan ada rakan kita Sam Kromox dari Batu Dua Sadani, katanya di bengkel. Salam buat semua kawan-kawan atau rakan-rakan geng-geng bengkel, Bompa, Family Sam, walaupun di mana saja berada, dengan ucapan curia-curia selalu. Terima kasih dia Wafaku, Wafa Love. Jom kopi-kopi dulu. Ha-ha, kopi-kopi pagi ni kan. Assalamualaikum, selamat sarapan lah untuk anda yang tengah bersarapan pagi ini. Ya, kita ada lagi rakan kita Man Karamel. Man Karamel pula. Man Karnalitos. Karamel dari mana kan? Salam uhuah persaudaraan, katanya syoknya hujung minggu pergi ke kedai membeli sepeti, singgah sebentar di Pekan Lama. Bau peluh pujaan hati tetap wangi bagai kasturi syurga. Ay, gitu. Bau peluhnya ya. Bau badan sendiri kan. Okey, biar jiwa rock jalan terus, janji beriman. Terima kasih rakan kita Mana Karnalitos untuk apa ni, pantun ahadnya. Bau peluh sendiri menjadi pilihan hati katanya ya. Okey, kita juga lagi dengan kita Johari. Assalamualaikum, salam cuaca hujung minggu DJ Wafa dan pendengar TFM. Cuba beli pantun katanya. Okey, bangun pagi pergi kerja, buka frekuensi radio bersama DJ Wafa. Pantun hadir dijawab buat tatapan bersama. Bau wangian fantasia pilihan setiap masa. Gitu, bau wangian fantasia ya. Bukan fantasia bulan madu gitu kan. Terima kasih ya, dan juga ucapan daripada kita Johari. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan sehingga penghujung siaran insyaAllah. Manakala buat pendengar Tau FM, macam biasa ini keluar, bukan luar biasa, terus bersama Tau FM dengan penyampai dan juga kru, menjanjikan hikmat yang berkualiti dan insyaAllah memenuhi cita rasa setiap golongan Tau FM pilihan anda. Terima kasih adakan kita Joharis untuk pantunnya. Okay, mungkin nanti Wafa akan bacakan lagi sapaan-sapaan rakan-rakan kita menerusi WhatsApp dan juga Facebook Tau FM stesen pilihan anda. Dan kita akan terus lagikan lagi hiburan terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda, walau di mana saja anda berada. Okay?

0: FM.
1: Mak aku RM1 sekarang.
2: RM1 saya tak duit. Saya duit ni tak esok.
3: Ha? Duit tak esok? Duit esok-esok lah.
1: Apa kau cakap? Duit esok? Kisah apa aku?
4: Bully ialah perbuatan yang menyakitkan hati, perasaan atau tubuh orang lain secara sengaja dan berulang kali, sama ada melalui kata-kata, perbuatan atau media sosial. Akta buli telah berkuat kuasa. Hukuman berat menanti pesalah. Jangan takut, jangan gentar, hentikan buli.
5: Pesanan ini dibawakan daripada saya, Wirma Susanti binti Matar Hams, penolong pegawai pendidikan awal kanak-kanak Parlimen Kelabakan dan Tawau FM, stesen pilihan anda.

terus dengarkan kami di empat frekuensi utama kami di 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Mungkin juga ada yang mendengarkan kami menerusi RTM Click, aplikasi RTM Click. Terima kasih juga banyak-banyak untuk anda. Jangan lupa untuk mau turun aplikasi RTM Click terus ke telefon pintar anda ya. Dan pasti semuanya adalah percuma, okey? Baik, kita bacakan lagi respon daripada kawan-kawan kita menerusi WhatsApp, Facebook tu FM Station pilihan anda. Respon pantun Ahad dan juga sapaan-sapaan pagi. Kita ada rakan kita lagi, Mami Jun. Assalamualaikum, hai DJ Wafa. Waalaikumsalam, hai Mami Jun. Salam syuknya hujung minggu. Ucapan buat keluarga tersayang di mana saja berada. Bahkan Facebook, Bunda Tantari dan Mas Mira, Asinta Bedu, Sunarti Bedu, Nora Shikin, Alice Raymond, Zila Novela, Makcik Suri Suri. Semoga curia-curia selalu rakan-rakan Facebook. Dan juga DJ Wafa sebab tugas layan tu FM pilihan anda. I love, love juga. Terhikap pula kita. Betul apa ni? Love juga buat rakan kita Mami Jun ya. Kita ada juga lagi rakan kita, salam hormat ada DJ Tau FM katanya. Hiburan santai, rancak muzik memikat jiwa daripada Abdul Kata. Taman Semarak Mega. Terima kasih rakan kita Abdul Kata ya. Jadi itu antara sapaan rakan-rakan kita menerusi Facebook. Di WhatsApp pula kita ada Nisha Elisha. Assalamualaikum, hai DJ Wafa. Waalaikumsalam Nisha, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin, terima kasih. Selamat pagi dan juga salam syuknya hujung minggu katanya. Buat semua di mana pun berada, semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Layan terus Star FM, mantap apa bertemankan DJ Wafa. Terima kasih yang sangat berkonti. Terima kasih rakan kita Nisha Elisha. Kita ada lagi Jamal Opa. Menyapa kita. Assalamualaikum Wafa. Waalaikumsalam Rahmai. Gitu ya. Tak mau hujung minggu semua. Itu daripada rakan kita Jamal Laupa ataupun Along, Along Spoon. Tiba kan. Dan terima kasih untuk anda yang bersama-sama dengan Tau Wafa pada ketika ini, bersama-sama dengan Tau FM. Kita terus mendengarkan kami di frekuensi utama kami RTM ataupun portal radio RTM ya. Dan juga seperti biasa, sebentar lagi kita akan di jam yang seterusnya kita akan berhibur dengan lagu-lagu playlist pendengar. Playlist siapa akan nantikan di jam yang seterusnya. Hiburan lagi bersama-sama dengan Ezlin. Ini dia, hi hi bye bye. Terus bersama kami di shownya hujung minggu.

Ramai orang beranggapan salah tentang stres. Mengurus stres adalah cara terbaik untuk keluar dari stres. Jadi, jangan stres-stres. Santai bersama Tawau FM. Hai, saya Yusliza, desainan mesra ini untuk anda. Ikhlas dari saya.

Ya, bersama-sama dengan M. Syaihan ataupun An dengan lagu Resah membawa kita ke waktu 9.55 minit pagi pada ketika ini. Nak payah, kita telah tiba di penghujung. Syoknya hujung minggu untuk segmen yang pertama. Wafa sudah temani anda sehingga ke waktu ini. Dan sampai di sini dulu segmen kita untuk pagi ini, hujung minggu ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan berkongsi cerita yang sudah merespon untuk pantun Ahad kita pagi ini. Dan apapun aktiviti anda hari ini, nikmati hujung minggu dengan santai, jaga kesihatan dan luangkan masa bersama insan yang tersayang. Dan jangan lupa untuk semak juga keadaan jerebu dan bacaan IPU sebelum melakukan aktiviti di luar rumah. Teruskan bersama dengan Tau FM. Dan teman anda di mana sahaja anda berada, selamat hujung minggu. Dan jaga diri, jaga mata, jaga apa ni, jaga mulut, jaga telinga dan juga jaga jari, jaga juga hati anda. Kita jumpa lagi di segmen yang seterusnya, terus bersama dengan rakan-rakan Wafa yang lain hingga ke pukul 7 malam menerusi syoknya hujung minggu. Dan di jam yang terakhir nanti, seperti biasa, kita akan berhibur dengan lagu playlist 10 lagu playlist terbaik daripada rakan kita, iaitu Hassan dari Indra Sabah. Dan juga kita ada Seindah Kata Secantik Bahasa dan juga Tak Tahu Tanyalah Mr. B untuk edisi hari ini di jam yang terakhir. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi. Sampai tinggalkan anda dengan lagu daripada Hel Hussein dan juga Mimi Fly, ini dia Garah. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Sentap, yang bermaksud ragut atau tarik dengan kuat secara tiba-tiba. Tali itu perlu kamu sentap dengan kuat supaya kaki ayam itu terikat padanya, kata Datuk kepada Nazri. Sentap.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Awal FM.

0: Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Tak tahu. Tanyalah Mr. B.
1: Man.
2: Oi.
1: Itulah kan. Kita ni kan dah lari daripada hutang kan.
3: Betul.
1: Itulah. Macam mana
3: kita
1: ya?
3: Kita ni kalau berhutang, kalau tidak berhutang, tak berbarang Zah.
1: Itulah kan. Kan? Mustahil lah kan. Jadi itulah. Apa yang kita apa yang perlu kita lakukan ya bila kita berhutang ni kan?
3: Rasanya kita perlu bayar lah.
1: Memanglah kita bayar kan.
3: Jadi macam mana tu Mr. B?
2: Saya rasa soalan ni bukan untuk menjawab.
1: Soalan bocor kan?
2: Untuk mengingatkan penghutang-penghutang di luar sana.
3: Dia ni sebenarnya mengingatkan mereka yang di luar sana yang kuat berhutang bah.
2: Ya, betul kan?
1: Ya, rupanya yang, sindir eh.
2: Sindiran lah mungkin. Sebab jawapannya sudah tahu ini.
3: Iya.
2: Kan? Sudah namanya penghutang. Di antara
3: bayar.
2: Di antara tanggungjawabnya itu kena bayar balik lah.
3: Betul.
2: Kan sebab masa kita belum dapat, kita janji macam-macam.
3: Betul.
2: Kan? Minggu depan.
3: Betul.
2: Mungkin kalau tidak minggu depan, bulan depan. Kan? Bulan depan, tahun depan. Sehinggalah orang yang pemihutang ni kadang-kadang mungkin niatnya tu untuk buat perkara yang baik.
3: Betul.
2: Tapi ending-endingnya tu mungkin ada dosa-dosa yang dia lakukan. Sebab dosa buruk sangka. Betul. Dosa menagih, dosa itu ini. Maka janganlah disebabkan kita berhutang dengan seseorang, dia sendiri dia juga terpalit dengan dosa kita. So kalau kita berhutang tu, paling utama adalah kita mampu untuk menjelaskannya semula.
1: Betul.
2: Kan? Dan niat kita tu berhutang tu, niat kita memang ada niat untuk bayar balik.
1: Betul.
2: Kalau niat kita berhutang tu tak ada niat bayar balik, ulama kata pada ketika itu haram untuk kita meminjam uang ataupun sesuatu daripada saudara kita, sebab itu ada niat memudaratkan kehidupannya. So niat kita tu berhutang atas keperluan kita dan ada niat untuk kita bayar balik. So kepada penghutang-penghutang di sana,
1: bayarlah.
2: Termasuk yang berhutang dengan saya.
3: Bayarlah.
0: Tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Tak tahu. Tanyalah Mr. B.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

janganlah nak pergi hujung minggu ini. Yo, yo, yo, kenapa tidak berikan refreshing dan reward kepada diri anda? Mungkin berjalan-jalan di tepi pantai, minum bersama kawan-kawan, bermain permainan yang membina minda, atau show ganjil hujung minggu anda bersama lagu-lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.

0: letih masa bekerja bukan alasan untuk kita untuk tidak menjalani hidup sihat. Bangunlah dan bersenamlah walaupun hanya menggerakkan badan selama 60 saat. Hai, saya Siti Aisyah Ramli. Kekal sihat dan ceria bersama Tawau FM. Ikhlas dari saya.
1: Malaysia Go! Zon 10 terbaik. Pilihan pendengar diaktifkan.

10 playlist terbaik hujung minggu adalah pilihan mutlak anda. Sebagai pendengar Tau FM, sertai dengan menghantar lagu pilihan anda ke talian WhatsApp 019-490-3838. Terbaik 10 playlist hujung minggu.

Baik, untuk sekarang pukul 11 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di Tau FM, stesen daripada anda. Baik, kalau tadi saya bersama dengan rakan saya DJ Wafa sejak pukul 6 pagi. Baik, dari sekarang sejak pukul 2 petang, saya Tamir Jamil akan terus menemani suara pendengar musi Shock Now demi hujung minggu edisi Ahad, kita 4 Oktober 2026, ya, bersamaan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Saya mendoakan semoga semua sihat, semua gembira, semua ceria petang pagi Ahad ini, dan mudah-mudahan dapat kita rancang dan dapat kita laksanakan dengan baik, dan pasti akan memberikan hasil yang terbaik kepada diri kita, keluarga kita, dan juga masyarakat umumnya lah, ya, di daerah Tawang ni. Baik, 3 jam saya menemani saudara, pastinya akan terus berkongsikan berita-berita yang berlaku dan akan berlaku di sekitar bagian Tawang, dan juga lagu-lagu hiburan yang terus menghiburkan pendengar-pendengar kita. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Tawang FM, sesi beranda, syoknya hujung minggu. Syok.

Okey, semoga anda timbul lagi bersama anda berada di pagi ini. Yang penting sekali kita perlu tanamkan impian dalam kehidupan kita. Kerana impian kita memberikan kita peluang untuk menjadikannya suatu yang realiti. Jadi kita hanya perlu mengenal pasti peluang yang muncul dan ambil tindakan bermula daripada hari ini.

0: Syoknya hujung minggu.
1: Baik, waktu sekarang pukul 11.10 pagi. Kita perlu bangkit pagi ini untuk kita terus berusaha, kerana cita-cita itu tidak akan mampu menjadi satu kenyataan andai tidak diiringi dengan usaha yang berterusan. Jadi kita terus bangkit untuk berusaha bagi mencapai sesuatu yang kita impikan selama ini.

persembahan daripada Donny Rin. Satu lagi nama dia abadikan dalam sebuah lagu, Jelita. Mungkin ada di antara kita yang bernama Jelita pagi ini, semoga tiba dengan lagu ini. Baik, terus setia bersama kami, Tawar FM, Sesen Tananda.

Sama-sama kita menjayakan program sambutan Hari Sukan Negara 2026 peringkat bagian Tawau yang akan berlangsung pada 10 Oktober ini di Padang Pekan Kunak. Dan ini merupakan anjuran pejabat belia dan sukan dan persekutuan Tawau. Baik, terus setia bersama kami bersama dengan Jun Mahmud, Sangka Derita.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Baik, semoga anda timur lagu sebenarnya pada Azizul Khamis Bruzi Zod Kesara untuk pagi ini. Waktu sekarang pukul 11.40 pagi dan seperti biasa di pagi ini sejenak bersama dengan Kak Kojus untuk Formula Kak Kojus pagi ini.
2: Formula bukan separang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Kojus yang berkongsikan ketua untuk kecantikan dan kesihatan. Eh, bulat kan? Kalau potong sesuatu, tak hati-hati, bah.
3: Aduh,
2: saya tengok. Aduh. Nasib luka ni kecil je. Hati-hati, bah, bulat.
3: Sakitnya tu di sini, di jari telunjukku.
2: Aduh, kesian. Kejap-kejap, Kak Gojek semua ambil teh hijau dulu.
3: Eh, buat apa teh hijau?
2: Ini teh hijau ni, dia bantu kasih sembuh luka dan kasih hilangkan bekas luka.
3: Oh, boleh juga.
2: Boleh. Selain dia kasih turun berat badan, dia boleh kasih hilang ni bekas luka bulat ni. Oh. Jadi, tak berparu.
3: Wih, teh hijau hebat
2: ya. Kejap, Kak Gojek semua ambil kapas.
3: Kapas?
2: Begini caranya. Tengok ah. Okey, Kak Gojek ambil kapas ni. Okey, Kak Gojek celup di teh hijau ni. Baru mari sini jari bulat. Baru Kak Gojek sapu-sapu gitu-gitu je.
3: Gini saja.
2: Gitu je. Bulat pegang ni kapas ni. Tekan pelan-pelan.
3: Begitu saja.
2: Begitu je.
3: Para-para pula hilang.
2: Insya-Allah hilang.
3: Insya-Allah.
2: Guna teh hijau je ni. Kapas ni celup di teh hijau.
3: Mak, luka aku.
2: Eh, kesian bulat.
4: Nak cantik, nak sihat, dengarkan Formula Kak Gojus setiap hari di Tawau FM.
1: Terima kasih Kak Kojus. Sesuatu yang menarik saya kira dalam usaha untuk ialah menyembuhkan mungkin gelora kecil. Berusaha Formula Kak Kojus yang dikongsikan setiap hari. Di mana? Di Tawau FM, stesen pilihan anda.

Okey, semoga anda tengok lagu tadi, lagu Hindustan dan Malaysia, lagu Kabi Kushi Kabi Gam, menghiburkan kita pagi ni. Baik, waktu sekarang pukul 11.50 pagi. Terima kasih untuk orang yang terus setia bersama kami di Tawar FM, Sesen Biananda. Dan berikut saya sampaikan jadual waktu surat untuk hari ini. Bagi saudara yang tinggal di kawasan Lada Tu, silapkan Kunak, Sahabat, Zepona, Tungku, bagian Tawar Timur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya waktu surat pada Zohor hari ini tepat pukul 11.57 pagi, waktu Asar pukul 3.10 petang, waktu Maghrib pukul 5.58 petang, waktu Isyak pukul 7.07 malam, sementara Subuh pagi esok setelah tepat pukul 4.45 pagi. Dan bagi seorang yang tinggal di kawasan Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kelabakan, bagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya solat Fardu Zuhur ini tepat pukul 12 tengah hari, waktu Asar pukul 3.13 petang, waktu Maghrib pukul 6.01 petang, waktu Isyak pukul 7.10 malam, sementara Subuh pagi esok setelah tepat pukul 4.48 pagi. Demikian tadi seorang waktu-waktu solat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: العناب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan para pendengar yang dikasihi sekalian, ketika pertempuran di antara dua pihak yaitu Islam dan kufar Quraisy telah mula dan barisan kaum muslimin maju bergerak dengan semboyan Ahad, Ahad, maka jantung Umayyah pun bagai tercabut dari urat akarnya dan rasa takut mengancam dirinya. Kalimah yang tempoh lalu diulang-ulang oleh hambanya di bawah tekanan siksa dan dera, sekarang telah menjadi semboyan dari suatu agama secara utuh dan dari suatu umat yang secara keseluruhan mengumandangkan kalimah Ahad, Ahad. Demikianlah dan dengan kecepatan seperti ini serta pertumbuhan yang demikian besar, tuan-tuan para pendengar yang dikasihi sekalian, pertempuran telah berkecamuk dan pedang bertemu pedang. Ketika perang telah hampir usai, nampak oleh Umayyah Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka segera ia melindungkan diri kepadanya dan meminta untuk menjadi tawanannya dengan harapan akan dapat menyelamatkan nyawanya. Permintaan itu dikabulkan oleh Abdurrahman bin Auf yang bersedia melindunginya, dan di tengah-tengah hiruk pikuk perang dibawanya Umayyah ke tempat orang-orang tawanan. Di tengah jalan ia terserempak dengan Bilal yang segera berseru, "Ini dia tokoh kekufuran Umayyah bin Khalaf. Biarlah aku mati daripada orang ini selamat." Sambil menyatakan itu, diangkatlah pedangnya hendak memenggal kepala yang selama ini menjadi besar disebabkan kebongkakan dan kesombongan. "Hai Bilal, ini tawananku," seru Abdurrahman bin Auf. "Tawanan," jawab Bilal, padahal pertempuran masih berkobar-kobar dan roda peperangan masih berputar. Ia diterima menjadi tawanan, padahal belum lama berselang senjatanya berhujan di tubuh kaum muslimin yang sampai sekarang masih sampai menitiskan darahnya. Tidak, bagi Bilal itu artinya berolok-olok dan penindasan, dan cukuplah selama ini Umayyah berolok-olok dan melakukan penindasan. Ia telah menindas sedemikian rupa hingga hari ini tidak ada lagi kesempatan tersisa dalam keadaan segawat ini. Bilal merasa bahwa ia tidak dapat menebus perlindungan saudaranya seagama, yakni Abdurrahman bin Auf, seorang diri. Maka dengan sekuat suaranya, ia berseru kepada kaum muslimin, "Wahai pembela-pembela Allah, ini dia tokoh dan pemimpin orang-orang kafir, Umayyah bin Khalaf. Biar aku mati daripada dia terlepas." Apa yang berlaku seterusnya kita akan sambung di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah ditawa FM.

Ma. Sampai jumpa.

0: Janji Rock. Back to back 10 playlist terbaik pilihan pendengar Tawa FM bermula.
1: Baru sekarang pukul 12.14 minit hari. Selamat hari untuk yang baru bersama kami Tawa FM. Sesiap dan anda. Baik, kita tunaikan 10 playlist terbaik pilihan pendengar kita. Saya tunaikan pilihan daripada Jumadil dari Tanjung Batu Laut. Sepanjang segmen Janji Rock untuk hari ini bersama dengan Handy Black, Kau Yang Bernama Seri.

Okey, semoga anda timbul dengan lagu tadi. Baik, selamat hari untuk Aiman di Taman Ria 6. Kita salam ini ditujukan kepada semua pendengar Tau FM, sudah kira di mana saja berada, kenal ataupun tidak. Terutama sekali rakan-rakan FB, rakan-rakan TikTok, rakan PKBS Satu Club, rakan selaku untuk

Salam hujung minggu. Pastikan Tau FM radio teman anda selalu. Nanti lagu Khalifah Cik Ayub. Cuba cari ya. Cuba cari nanti. Baik, bersama dengan kumpulan Search. Berusia lagu Fenomena.

Baik, untuk sekarang pukul 12.24 minit terakhir, terus bersama dengan kumpulan Dev Gamsi, kongsi lagu Cinta Sakti. Janji Rock di Tangan FM, saya Belanda.

Okey, Cinta Sakti, lagu kesemuan daripada kumpulan Damn Jam C, lagu ciptaan M. Nasir dan lirik ditulis oleh Lolok. Lagu ini tadi seperti berisi dari album Scala yang diterbitkan pada tahun 1999. Baik, terus saya bersama kami Janji Rock terus menampilkan bersama dengan kumpulan Iklim, Hakikat Sebuah Cinta.

0: Energy Rock.
1: Baik, selamat hari untuk Cik Din tengah hari ni. Kita selamat tengah hari buat rakan-rakan pendengar. Selamat menaikkan surat pada Zuhur buat keluarga yang menari di Cik Din. Selamat hujan minggu semua Tau FM. Mantap, cerita selalu. Buat dia juga.

lagi sebagai ada timbul lagu persembahan daripada kumpulan Wings, Opera Hidup, lagu pilihan Jumadir dari Tanjung Batu Laut. Ini lagu yang kelima dan kita ke lagu yang keenam, pilihan Jumadir versi full pilihan Planet Strike bersama dengan kumpulan Chris. Satu lagi nama dia berikan dalam sebuah lagu, Lucy nama Tiara. Semoga ada timbul dengan lagu ini.

0: Wah, wah, wah, wah. Rock nampaknya.
1: Lah, kakak ni. Baru si orang mau tangkap layan lagu Ella.
0: Banyaklah kau punya Ella. Rock, rock juga. Dah solat kah, sayang?
1: Bereslah, Kak. Alhamdulillah. Kita rock ni biar beriman.
0: Kalau gitu, senanglah hati kakak ni.
2: Bila cinta berakhir.
1: Percayalah, kakak.
3: Janji Rock di Tau FM setiap hari. Janji Rock.
4: Baik, selamat hari untuk Nisha Alisha. Katanya, apa khabar? Alhamdulillah, saya sihat. Salam syok layan. Salam syoknya hujung minggu katanya. Dan janji roh buat semua keluarga Maya, Nisha katanya. Rakan-rakan pendengar Tau FM. Dimanapun berada, semoga kita semua sentiasa diberikan kelebihan kesihatan dan dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan terus Tau FM katanya, mantap bertemankan dia di tugas untuk tiga hari. Terima kasih. Bersama dengan kumpulan Amuk untukmu sayang.

0: Remaja lelaki direman bantu siasatan bunuh pelajar perempuan di Yong Peng. KPM arah keselamatan sekolah diperiksa sepenuhnya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan kes bunuh seorang pelajar perempuan sebaya yang ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah sekolah di Yong Peng semalam. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, suspek ditahan kira-kira pukul 7 malam di sekitar Yong Peng sejam selepas polis menerima maklumat mengenai kejadian berkenaan. Beliau berkata polis menerima maklumat daripada orang awam pada kira-kira 5.50 minit petang selepas mangsa ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah dewan sekolah. Mangsa Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal dilaporkan mengalami beberapa kecederaan di bahagian kepala dan badan sebelum disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Jelasnya proses bedah siasat dijalankan hari ini di Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus berhubung kematian pelajar perempuan di Yong Peng, Johor. Menerusi hantaran di Facebook, Dato' Seri Anwar berkata, siasatan perlu dilakukan bagi mengenal pasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian itu. Perdana Menteri turut menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham serta mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi dugaan berkenaan. Tegas beliau, keselamatan kanak-kanak adalah tanggungjawab bersama dan kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan mereka sentiasa terpelihara. Dalam hal sama, Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor, Dr. Muhammad Nakib Ghazali menegaskan kerajaan negeri tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk keganasan, buli dan pelakuan jenayah di sekolah. Jelasnya, Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan Pejabat Pendidikan Daerah diminta memberikan kerjasama kepada pihak polis bagi membantu siasatan. Semua pihak diminta memberikan ruang kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan sepenuhnya. Kementerian Pendidikan KPM dalam pada itu mahu semua aspek berkaitan kejadian berkenaan diperiksa secara menyeluruh. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, semakan itu turut mabitkan Syarikat Kawalan Keselamatan bagi memastikan semua tanggungjawab dilaksanakan seperti sepatutnya. Beliau berkata, jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Jelasnya, KPM akan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada PDRM manakala sokongan kaunseling turut diberikan kepada murid dan warga sekolah yang terkesan. Mesyuarat ketiga penggal kelima Parlimen ke-15 membuka tirainya esok hingga 8 Disember ini. Persidangan kali ini dijangka menjadi tumpuan khususnya ketika memasuki fasa penghujung penggal Parlimen semasa. Fauzara Yusof ada laporannya.
1: Selain perbahasan antara kerajaan dan pembangkang, persidangan kali ini berlangsung selepas Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 dan pindaan berkaitan Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa 1 Oktober lalu. Pakar Perundangan Perlembagaan dan Undang-Undang Awam, Profesor Madya Datuk Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, pelaksanaan akta itu memperjelas hubungan antara parlimen dan badan eksekutif selain memperkukuh fungsi semak dan imbang. Tumpuan turut terarah kepada isu kos sara hidup menjelang pembentangan belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Menurut Datuk Syam Rahayu, persoalan utama ialah sejauh mana dasar kerajaan mampu menangani tekanan itu.
2: Tapi saya fikir yang pentingnya, soalan yang lebih besar ialah apakah dasar fiskal kerajaan benar-benar dapat meningkatkan keupayaan rakyat untuk menghadapi kos sara hidup ini. Mungkin ini membawa kita kepada persoalan dari segi pendapatan dan kos. Mungkin soal subsidi juga adalah satu perkara penting. Harga makanan serta keperluan asas, cukai, hutang dan sebagainya lah. Okay, saya melihat sidang kali ini bukan sebab kadar persaingan antara kerajaan dan pembangkang.
1: Pensyarah kanan Sains Politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Universiti Teknologi MARA, Mujibu Abdul Muiz pula menjangkakan blok kerajaan akan mengetengahkan rekod pencapaian pentadbiran.
3: Mereka tentu akan mengemukakan data pencapaian secara objektif, seperti mungkin kestabilan mata wang, kemasukan pelaburan langsung asing dan juga unjuran pertumbuhan KDNK bagi membuktikan bahawa tadbir urus ekonomi negara oleh kerajaan pada ketika ini berada di landasan yang betul. Pertemuan ini barangkali akan jadi lebih menarik lah kerana isu-isu semasa, perbincangan di media sosial dan aspirasi tempatan akan dibawa masuk secara langsung ke dalam Dewan. Jadi memandangkan perbahasan ini ditonton secara langsung oleh rakyat, setiap wakil rakyat pastinya mahu mempamerkan kualiti hujah yang terbaik demi membela nasib kawasan masing-masing.
1: Persidangan Dewan Rakyat kali ini berlangsung selama 37 hari. Dewan Negara pula dijadualkan bersidang dari 30 November hingga 22 Disember. Laporan Fazra Yusof, RTM.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Berita seterusnya. Sukan Formula 1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di Malaysia 2026, Isaac Hajar terpaksa memulakan perlumbaan dari petak ke-8 selepas dikenakan penalti 5 petak susulan pertukaran unit kuasa meskipun meraih tempat ketiga pada sesi kelayakan. Penalti pelumba Red Bull Racing itu menyaksikan pelumba Mercedes AMG Petronas Kimi Antonelli melonjak ke petak ketiga, diikuti pelumba Ferrari Charles Leclerc di petak ke-4. Lando Norris dan Oscar Piastri mengisi petak ke-5 dan ke-6, manakala George Russell di petak ke-7. Pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli menamatkan Grand Prix Jepun di tempat ke-13 selepas bermula dari petak ke-21 di Litar Motegi hari ini. Pelumba Aeon Credit MT Helmets MSI itu mencatat masa 33 minit 6.817 saat. Keputusan itu membolehkan Hakim Danish meraih 4 mata sekaligus menduduki tangga ke-7 keseluruhan dengan 105 mata. Perlumbaan dimenangi pelumba Spanyol David Almansa. Kapten hoki lelaki negara Muhammad Marhan Muhammad Jalil kekal yakin Malaysia mampu layak ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 meskipun tewas 1-5 kepada India pada perlawanan akhir Sukan Asia Aichi Nagoya. Menurut Marhan, skuad negara perlu memperbaiki prestasi dalam perlawanan penting dan bermain secara kolektif. Malaysia terlepas tiket automatik ke LA 28 susulan kekalahan itu dan kini perlu memburu slot menerusi pusingan kelayakan Olimpik. Luar negara, dua gempa bumi bermagnitud 6.1 dan 5.9 melanda Pulau Sumba dan Aceh, Indonesia pagi tadi. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Indonesia, gempa pertama berpusat berhampiran Sumba Barat Daya, disusuli gempa kedua di Barat Daya Calang Aceh kira-kira 42 minit kemudian. Penduduk dinasihatkan berwaspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Setakat ini tiada kemalangan jiwa atau kerosakan dilaporkan. Pihak berkuasa Filipina menahan lebih 200 pekerja asing, majoritinya warga China, dalam operasi terbesar tahun ini membanteras kegiatan perjudian dalam talian haram. Menurut Biro Immigration Filipina, serbuan di dua lokasi di Mindanao turut mabitkan warga Malaysia, Indonesia, Myanmar dan Kemboja. Disampaikan taja utama sekali lagi.
0: Remaja lelaki direman bantu siasatan bunuh pelajar perempuan di Yong Peng. KPM arah keselamatan sekolah diperiksa sepenuhnya. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Sabah FM. Awal FM.

0: send you off.
1: On the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one.
0: Welcome to my life. Janji Rock.
2: Baik, untuk sekarang pukul 1.20 minit tengah hari, terus bersama kami menerusi Janji Rock bersama dengan Ekspedisi. Hantian ini.

Okey, semangat dua lagu bersemangat daripada kumpulan ekspedisi musim lagu Hentian ini. Waktu sekarang pukul 1.24 dan bintang. Jangan lupa selamat pukul 1.30 nanti. Ikuti berita dari Sabah FM. Sebelum itu terus bersama kami Lucy Janji Rock menampilkan kumpulan seterusnya Khalifah. Musim lagu Cinta dan Sayang. Semuanya untuk anda di Tawa FM. Stesen dan anda Janji Rock.

0: Siap siaga, jangan lupa periksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh pemeriksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
1: Penguasa kanan Bomba 2, Puan Moili binti Nilim, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
2: Berdasarkan kepada statistik kebakaran yang direkodkan oleh jabatan, untuk tren kebakaran di Tawau ini, tren kebakaran dari segi kebakaran struktur masih lagi menunjukkan tren yang saya boleh simpulkan di sini, tren kebakaran lebih tinggi daripada kebakaran yang lainlah. Namun begitu, untuk kebakaran belum ataupun lalang, kami telah merekodkan sejumlah 32 kes lah untuk di Balai Tawau ini. Tapi untuk yang kebakaran belukar dengan kebakaran lalang ni, dia punya keluasan kebakaran itu adalah tidak begitu besar lah.
3: Untuk jangkaan diramalkan keadaan jerebu di Sabah termasuk Tawau lah, kita dijangkakan mengikut ramalan pemodelan cuaca yang diguna pakai oleh Met Malaysia, menjangkakan keadaan jerebu ini akan berterusan pada tahap sederhana hingga ke tidak sihat.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesi pilihan anda.
1: Semoga anda tiba lagu bersama dapat kumpulan gambar melalui Zon Kusada untuk tengah hari ini. Waktu sekarang pukul 1.55 minit tengah itu bersama kami di Tower FM, stesen pilihan anda.
2: Hai, saya Awi, Janji Rock, setiap hari di Tower FM.

Baiklah, saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita mengusi Janji Rock untuk hari ini. Semoga anda tiba sepanjang saya menemani anda untuk hari ini. Dia 2 petang, saudara. Jangan lupa kita bersama dalam rancangan Carta Hit Sound FM bersama dengan rakan tugas DJN akan menemani anda sekitar pukul 3 petang. Dari saya, rakan penyampaian Tamin Jamil, mengharapkan semoga anda tiba sepanjang saya menemani anda untuk hari ini. Salam kemusuhan, salam keceriaan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Yeah.
1: Ahad anda pasti akan jadi luar biasa dengan mendengarkan Carta 10 Hits Terbaik menerusi Carta Hits Tawa WSM. Ya, 22 minit petang. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani. Salam kemesraan. Salam keceriaan untuk pendengar-pendengar Tau FM di mana jua anda lain terus Tau FM, sesen pilihan anda. Menerusi show yang Jumaat Minggu, seperti biasa setiap hari Ahad pukul 2 petang, anda akan teman-temankan saya Eliana Miza menemani anda menerusi show-nya hujung minggu. Ada macam biasalah, setiap hari Ahad 2 petang, kita ada Carta Hits di Tawau FM. Kita akan mendengarkan lagu-lagu hiburan hits, 10 lagu-lagu hits yang terbaru yang terbaik menerusi Carta Hits Tawau FM. Dan hari ini kita bersama untuk hari Ahad, edisi Ahad 4 Oktober 2026, minggu yang ke-30 sudah. Jadi kita bersama menerusi Carta Hits kita, siri yang ke-30, minggu yang baru lagi, di bulan yang baru, bulan Oktober sudah, dalam Carta Hits Tawau FM. Jadi selama sejam kita akan beribu dengan lagu-lagu hiburan hits, dari lagu yang berada di tangga yang ke-10 sehinggalah di tangga yang pertama. Lagu-lagu hiburan hits. Jadi kita juga ada lagu pencalonan baru, dan juga kita ada lagu yang tersingkir. Dan kita akan ketahui 10 kedudukan lagu-lagu hits dari lagu yang berada di tangga yang ke-10 sehinggalah di tangga yang pertama untuk minggu ini. Dan harapkan semuanya dalam keadaan yang baik, sihat sejahtera saja petang ini. Masih lagi bersemangat di hujung minggu kan. Ada yang meluangkan masa di rumah saja, riatkan diri minda di rumah. Ada juga yang mungkin bekerja, sama jadilah juga macam Anne bekerja di hujung minggu. Ada juga yang mungkin bersiar-siar bersama dengan keluarga tersayang. Ada yang mungkin petang ini pergi beriada kan, pergi ke taman permainan, pergi ke pantai. Kemana sajalah anda luangkan masa di hujung minggu, terus cipta momen bahagia dengan orang yang tersayang. Okey, menerusi show-nya hujung minggu, lagu-lagu hiburan hits dalam Carta Hits kita. Sebelum kita pergi kepada kedudukan lagu-lagu hits minggu ini, apa kata kita imbas semula kedudukan lagu-lagu hits minggu lepas, menerusi imbasan Carta Hits Tawau FM.

Hits 8.

0: Carta 10 Hits Terbaik. Nikmati lagu-lagu hits dan popular dalam Carta Hits setiap Ahad 2 petang. Hot lagi hit di Tower FM. Pilihan anda.
1: Baik, itu dah tadi imbasan untuk carta hits kita minggu lepas, minggu yang ke-29. Baik, kita teruskan hiburan dengan lagu-lagu yang berada di tangga yang ke-10, 9 dan juga 8 minggu ini. Di tangga yang ke-10, lagu pencalonan baru Nabila Razali dengan lagu terbarunya Cukup Sampai Sini, satu minggu dalam carta. Di tangga yang ke-10. Dan di tangga yang ke-9, kita ada lagu daripada Afiq Syazwan, lagunya Kepuk-Kepuk. Lagu terbarunya juga 2 minggu dalam carta. Minggu lepas di tangga yang ke-10, minggu ini naik di tangga yang ke-9. Dan di tangga yang ke-8, kekal kedudukannya lagu bersama dengan Syamel, lagunya pertama, 4 minggu dalam carta. Baik, kita beribu dulu bersama dengan 3 buah lagu ini di tangga yang ke-10, 9 dan juga 8, menerusi carta hits Tawa FM.

Baik, itu dia tadi imbasan pula lagu yang berada di tangga yang ke-10, 9 dan juga 8. Okey, lagu yang berada di tangga yang ke-10, 9 dan juga 8 baru saja kita dengarkan. Dan kita teruskan hiburan dengan lagu yang berada di tangga yang ke-7, 6 dan juga 5. Untuk lagu yang berada di tangga yang ke-7, lagu daripada Kakak Azraf, lagunya Thank You Very Much. 5 minggu dalam carta. 5 minggu dalam carta hits ya. Minggu lepas di tangga yang ke-6, minggu ini jatuh satu anak tangga di tangga yang ke-7. Dan di tangga yang ke-6, lagu daripada Stacey, lagu yang Mama. 3 minggu dalam carta. Minggu lepas di tangga yang ke-9, minggu ini naik 1, 2, 3 anak tangga. Dan di tangga yang ke-5, lagu daripada Wan Yasrita, Lembayung Tari, 22 minggu dalam carta. Lagu ni paling lama lah ya, berada dalam carta hits. Minggu lepas di tangga yang ke-3, minggu ni jatuh di tangga yang ke-5 pula. Jadi kita lain dulu lagu yang berada di tangga yang ke-7, 6 dan 5 menerusi carta hits Tau FM.

0: Jom dengar carta hits Kawau FM. Jom layan, layan.
1: Hits 5.

0: Carta 10 Hits Terbaik. Nikmati lagu-lagu hits dan popular dalam Carta Hits setiap Ahad 2 petang. Hot lagi hit di Tawa FM. Pilihan anda.
1: Syuknya hujung minggu.

Ya, Carta Hits Star FM, pilihan anda. Terima kasih untuk anda yang masih lagi layan Carta Hits Star Wow FM. Okey, 6 buah lagu telah pun kita dengarkan dari lagu yang berada di tangga yang ke-10 sehingga di tangga yang ke-5. Dan kita teruskan lagi hiburan dengan lagu yang berada di tangga yang ke-4, ke-3 dan juga ada lagu pencalonan baru. Di tangga yang ke-4, lagu daripada Apex Tajuddin, lagunya Janji Kekasih 10 minggu dalam carta. Minggu lepas di tangga yang ke-4, kekal kedudukannya di tangga yang ke-4. Okey, di tangga yang ke-3, lagu ini minggu lepas di tangga yang ke-5, naik terus di tangga yang ke-3, dua anak tangga. Lagu daripada Adira, Sayang Orang Sama, 19 minggu dalam carta. Okey, lagu tersingkir minggu ini, lagu ni dapat bertahan selama 13 minggu, agak lama juga dalam carta hits. Daripada Marsha Milan, lagunya Tahta Cinta. Okey, lagu tersingkir minggu ini. Dan lagu pencalonan baru, lagu duet terbaru daripada Hel Husaini dan Mimi Fly dengan lagunya Garah. Lagu pencalonan baru untuk minggu ini, Hel Husaini dan juga Mimi Fly, Garah. Baik, kita dengarkan 3 buah lagu ini di tangga yang ke-4, ke-3 dan lagu pencalonan baru di Tau FM. Hits 4.

0: Ahad anda pasti akan jadi
1: luar biasa
0: dengan mendengarkan Carta 10 Hits terbaik menerusi Carta Hits Power FM.

Baiklah, kita tiba di penghujung untuk carta hits kita. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama N menerusi carta hits FM untuk edisi hari ini, hari Ahad 4 Oktober 2026, minggu yang ke-30 ataupun siri yang ke-30 kita berada untuk carta hits Tawau FM. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama N dari 2 petang tadi lagi sampai lagi di penghujung carta hits kita. Jadi sebelum kita dengarkan 2 lagu terakhir, lagu yang menjadi nep juara dan juara untuk minggu ini, kita imbas semula kedudukan lagu-lagu hits untuk minggu ini pula. Di tangga yang ke-10 tadi, Nabila Razali, Cukup Sampai Sini. Di tangga yang ke-9, Afiq Syazwan, Kepuk-Kepuk. Di tangga yang ke-8, Syamil Pertama. Di tangga yang ke-7, Kakak Azraf, Thank You Very Much. Di tangga yang ke-5, Stacy Mama. Di tangga yang ke-6 tadi, Stacy Mama. Di tangga yang ke-5, Wania Srita, Lembayung Tari. Di tangga yang ke-3, Apex Tajuddin. Di tangga yang ke-4, kenapa Basi N ni? Lari-lari sudah susunan apa ni nombornya. Okey, di tangga yang ke-4, Apex Tajuddin, Janji Kekasih. Okey, di tangga yang ke-3, Adira Sayang Orang Sama. Dan lagu tersingkir minggu ini, Marsha Milan, Tahta Cinta. 13 minggu dapat bertahan dalam carta hits. Dan lagu pencalonan baru, Hel Husaini dan juga Mimi Fly, lagunya Garah. Okey, itu dia kedudukan lagu-lagu hits minggu ini. Okey, jadi Anna akan tinggalkan anda dengan 2 buah lagu yang terakhir. Terima kasih yang terus setia bersama-sama Anna dalam carta hits kita. Selepas ini kita akan dengarkan berita dari Tua FM dan akan bersama dengan rakan setugas yang lain pula untuk show-nya Jumingu sehinggalah 7 malam. Lagi hiburan yang terbaik di Tua FM, sesen pilihan anda. Okey, Anna tinggalkan anda dengan 2 buah lagu yang terakhir. Di tangga yang kedua, Yusri Abdul Halim dengan lagu Jiwa Raga, 11 minggu dalam carta, kekal kedudukannya sebagai di tangga yang kedua. Dan juara minggu ini pun kekal kedudukannya di tangga yang pertama, Andi Bernadia, lagunya Ding Geding, 6 minggu dalam carta. Okey, 2 lagu yang terakhir, di tangga yang kedua nep juara Yusri Abdul Halim, Jiwa Raga, dan di tangga yang pertama Andi Bernadia, Ding Geding. InsyaAllah kita jumpa lagi semuanya. Saya N, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum, happy weekend semua, bye. Kiss 2.

0: Ahad, anda pasti akan jadi
1: luar biasa
0: dengan mendengarkan Carta 10 Hits terbaik menerusi Carta Hits Power FM.

Seketika nanti, Tawau, 3 petang.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Sentap, yang bermaksud ragut atau tarik dengan kuat secara tiba-tiba. Tali itu perlu kamu sentap dengan kuat supaya kaki ayam itu terikat padanya, kata Datuk kepada Nazri. Sentap.
1: Seindah kata, secantik bahasa.
2: Show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
3: Stesen pilihan anda, Tawau FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani dan selamat berhujung minggu kepada semua rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda yang masih sudi bersama dengan kami, mendengarkan kami menerusi 4 frekuensi utama, menerusi RTM Klik dan juga tentunya menerusi portal Radio RTM. Saya Muhammad Safwan Juni TG1J bersama dengan anda untuk segmen yang ketiga Syoknya Hujung Minggu edisi hari ini Ahad 4 Oktober 2026 bersama dengan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Apapun, terima kasih juga kepada rakan-rakan penyampai kita pagi tadi, Wafa. Lepas tu ada Tamrin bersama dengan anda untuk segmen yang kedua, dan DJN baru saja bersama dengan anda tadi untuk carta hits, dan saya akan bersama dengan anda untuk 4 jam yang terakhir ini sehingga ke pukul 7 malam. Apapun, waktu sekarang sudah pun 3.10 minit petang. Sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimah, telah pun masuk waktu asar untuk zon 3 Tawau Timur, dan untuk zon 4 Tawau Barat pula, waktu solat fardu asar nanti adalah pada pukul 3.13 minit petang. Dan terus setia bersama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. InsyaAllah kita akan memberikan laluan kepada waktu solat fardu asar terlebih dahulu, dan selepas itu insyaAllah kita akan bersama kembali menerusi silang budaya Radio RTM. Jangan ke mana-mana, setia bersama dengan kami.
4: Radio Malaysia Tawau FM, pilihan anda.
5: Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
6: Manusia selalu sebut tiga perkara, tetapi buat tiga perkara. Yang pertama, manusia selalu sebut dia hamba Allah, tetapi dia suka buat apa yang Allah tak suka. Yang kedua, dia selalu sebut rezeki datang daripada Allah, tapi bila duitnya sikit, tinggal sikit, dia mula tak percaya rezeki daripada Allah dan mula merungut. Dan yang ketiganya, manusia selalu sebut yang dia akan mati, tapi tak pernah bersedia untuk mati. Tawau FM, pilihan anda.

0: قائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar, dan masuknya waktu solat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 6.01 minit petang.
3: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dan baginda adalah seorang yang benar lagi dibenarkan, iaitu dipercayai. Sesungguhnya setiap orang di kalangan kamu dihimpunkan kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari berupa air mani, kemudian menjadi gumpal darah selama tempoh yang sama, kemudian menjadi seketul daging selama tempoh yang sama, kemudian dikirimkan kepadanya seorang malaikat, lalu dia menghembuskan padanya roh, dan dia diperintahkan dengan 4 kalimat, iaitu supaya menuliskan rezekinya, ajalnya, amalannya, dan adakah dia celaka atau bahagia. Demi Allah yang tiada Tuhan melainkannya, sesungguhnya salah seorang dari kalangan kamu akan beramal dengan amalan ahli syurga sehingga jarak antaranya dan syurga tidak lebih dari sehasta. Lalu dia didahului oleh ketentuan tulisan kitab, lantas dia mengerjakan amalan ahli neraka, lalu dia memasuki neraka. Dan sesungguhnya salah seorang dari kalangan kamu akan beramal dengan amalan ahli neraka sehingga jarak antaranya dengan neraka tidak lebih dari sehasta, lalu dia didahului oleh ketentuan tulisan kitab, lantas dia mengerjakan amalan ahli syurga, lalu dia memasuki syurga. Pengajaran hadis, kejadian manusia yang unik menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya seterusnya menjadi dalil bahawa hanya Dialah Tuhan yang berhak disembah. Kejadian manusia mesti menjadi renungan manusia yang berakal, kerana kejadian yang teramat indah dan unik ini tiada tolok bandingnya. Manusia tidak mampu mencipta manusia atau robot bernyawa dan berakal fikiran. Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
4: Tawau FM, biar anda

0: FM. Jika anda bersendirian di hujung minggu, kami hadir dengan lagu dan maklumat agar menjadi pilihanmu melalui stesen pilihan anda. Tawau FM.
1: Disinilah suara bertemu suara.
2: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.
3: Anda sedang mendengarkan Silang Budaya
4: Radio RTM.
5: 3.29 minit petang waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan saya Wan J, Muhammad Safwan Junid, menerusi segmen yang ketiga syoknya Hujung Minggu. Hari ini 4 Oktober 2026 bersamaan dengan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan seperti yang telah saya maklumkan kepada anda semua tadi, kita bakal kembali bersama-sama dan inilah waktunya untuk kita kembali bersama-sama dalam segmen Silang Budaya di syoknya Hujung Minggu untuk edisi hari ini. Dan macam yang saya perkatakan tadi, kita akan berhibur ya dengan lagu-lagu irama Malaysia, yang mana himpunan lagu irama Malaysia yang bakal menghiburkan anda ini adalah antara karya-karya tersohor daripada seorang penggubah muzik dan pejuang muzik irama Malaysia di negara kita, iaitu Allahyarham Dato' Suhaimi bin Muhammad Zain atau lebih mesra dan kita semua kenali sebagai Pak Ngah. Dan sebelum kita berhibur, kita ingin kongsikan sedikitlah biografi beliau, yang mana beliau sebenarnya lahir pada 26 September 1958 dan pada awal karier beliau di Malaysia sebenarnya beliau telah diperkenalkan ke industri dan arus perdana mainstream diperkenalkan oleh Bidu Wanita Negara Datuk Sharifah Aini menerusi lagu Nostalgia Aidilfitri yang diterbitkan pada tahun 1993. Dan selepas dari itu, karya-karya beliau banyak dipersembahkan dan dinyanyikan, dilantunkan oleh penyanyi-penyanyi irama Malaysia negara kita, antaranya Noraniza Idris, Datuk Jamal Abdillah, Datuk Seri Siti Nurhaliza, Syura Badrun pun ada. Dari penyanyi-penyanyi lama sehingga penyanyi-penyanyi baru yang terkini telah pun mendapat khidmat daripada beliau. Dan Allahyarham Pak Ngah telah pun menghembuskan nafas terakhir di Tanjung Pinang, Batam, Indonesia pada 25 September 2018 akibat serangan jantung. Dan Silang Budaya hari ini adalah lebih kepada kita akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu irama Malaysia yang dicipta oleh beliau. Dan kita bakal dengarkan dua lagu. Yang pertama, lagu pertama adalah lagu yang dicipta oleh Pak Ngah dan lirik yang ditulis oleh Hairul Anwar Harun, merupakan sebuah lagu yang berkonsepkan ketuhanan, diterbitkan pada tahun 1998 dan dinyanyikan oleh Bidu Wanita Negara Datuk Sharifah Aini menerusi lagu Yayadan. Dan lagu yang kedua bakal diperdengarkan kepada anda, okay, sebuah lagu kira zaman milenium ya, selepas 2010 ya, iaitu diterbitkan pada tahun 2019 dalam bentuk single, yang mana penulis lirik lagu ini adalah Siso Kopratasa. Dan lagu ini dicipta oleh Pak Ngah sendiri, dinyanyikan secara duet oleh Syafiq Farhain dan juga Baby Shima dengan judul lagunya Manis Manis Cinta. Jom kita berhibur dengan dua lagu. Yang pertama, Yayadan dan Manis Manis Cinta. Silang Budaya Radio RTM.

0: Budaya Radio RTM.
1: Radio RTM,
0: satu suara,
2: satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Silang Budaya edisi khas untuk menghargai Pak Ngah Suhaimi, ya, menerusi lagu-lagu irama Malaysia. Baik, kita akan teruskan lagi dengan hiburan dua lagu seterusnya untuk segmen Silang Budaya irama Malaysia ini. Yang mana untuk lagu ketiga ini, kita terbang seketika ke Indonesia bersama-sama dengan sebuah lagu yang turut dicipta oleh Pak Ngah Suhaimi dan lirik yang ditulis oleh penyanyi ini sendiri, yang merupakan antara legenda penyanyi dangdut Indonesia dan juga penyanyi irama Nusantara di sana. Lagu ini dibuat ke dalam album Zapindut yang diterbitkan pada tahun 2003. Lagu yang turut pernah didendangkan oleh Dato' M. Daud Kilau berjudul Laksamana Raja di Laut, dan ini adalah versi dari Iyad Bustami. Manakala lagu yang keempat pula adalah sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Dato' Jamal Abdillah, lirik yang ditulis oleh Hairul Anwar Harun, lagu yang merupakan salah satu runut dalam album Samrah diterbitkan pada tahun 1998. Lagu ini berjudul Samrah Mentari dari Dato' Jamal Abdillah. Ini dia Laksamana Raja di Laut dan Samrah Mentari.

34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Anda sedang mendengarkan Silang Budaya
1: Radio RTM.
2: Silang Budaya Radio RTM edisi tribute kepada Pak Ngah, pencipta lagu-lagu irama Malaysia tersohor di negara kita yang telah pun terlebih dahulu meninggalkan kita. Apapun, waktu sekarang sudah pun 3.53 minit petang. Nampaknya kita sudah sampai ke penghujung untuk Silang Budaya dan kita bakal berhibur dengan lagu yang terakhir, lagu ciptaan Pak Ngah juga. Lirik yang ditulis oleh Siso Kompretasa, album Balagah 2004 diterbitkan lagu ini, dan lagu ini dinyanyikan oleh Syura dengan judul lagunya Nazam Berkasih. Dan insyaAllah mudah-mudahan lagu-lagu irama Malaysia ini akan terus mekar, berkembang di seluruh negara kita dan juga tentunya di seluruh Nusantara, dan diharapkan lagu-lagu daripada Allahyarham Pak Ngah ini akan dapat menjadi inspirasi kepada penggubah-penggubah dan pencipta-pencipta lagu serta penulis lirik di negara kita untuk menaikkan lagi martabat irama Malaysia di persada negara kita dan pastinya di persada antarabangsa. Dan kita bakal kembali bersama di jam yang kedua untuk segmen kedua, ketiga syoknya hujung minggu ini. Dan macam saya katakan tadi, lagu penutup untuk Silang Budaya hari ini adalah lagu dari Syura, Nazam Berkasih. InsyaAllah bertemu lagi dalam Silang Budaya edisi yang akan datang.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Awal FM.

sesuai lah untuk berlaku kebakaran, mudah berlaku dan tiupan angin dari sumber berlakunya kebakaran yang membawa asap menyebabkan masakan asap jerbu ni. Tiupan angin sekarang ni dari arah barat daya, tiupan angin barat daya ni telah membawa asap jerbu dan

0: Lihan Anda.
1: Teruskan memilih Tau FM sebagai stesen pilihan Anda. This is your radio. Your station. Dan nikmati ini lagu terbaru.

0: merancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
1: Hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM. Anda akan memperoleh pelbagai maklumat terkini dan juga tentunya berhibur dengan pelbagai lagu hiburan kita bersama. Dan kita kembali bersama-sama. Ini merupakan jam yang kedua, syoknya hujung minggu, segmen yang ketiga, edisi 4 Oktober 2026 bersamaan dengan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Masih lagi anda ditemani oleh saya, Muhammad Safwan bin Junid. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya, dan pastinya salam hujung minggu untuk semua yang masih setia mendengarkan kami sambil minum-minum petang ketika ini. Ya, ngupi-ngupi petang ni sambil makan terang bulan barangkali, ataupun makan martabak Jawa. Oh, sedap dinikmati petang-petang ini ya. Apapun, kalau anda minum minuman panas tu, kurangkan gula dalam minuman anda, dan lebihkan minum air putih. Tapi jangan sampai terlebih dari apa yang badan anda perlukan ya, takut nanti pula keracunan air putih. Itu masalahnya. Baik, dan cakap pasal makanan ya, contoh makanan seperti sate, sayap ayam panggang, buntut ayam panggang, pedal, hati, apalagi ikan bakar kan, itu adalah antara makanan kegemaran rakyat Malaysia. Dan sate juga merupakan salah satu daripada hidangan berkenaan yang dibakar ya. Tetapi kalau anda perasan, selalunya sate akan dihidangkan bersama timun dan bawang merah mentah di tepi pinggan ya. Ada yang kata alah hiasan sejak tu untuk hilangkan rasa muak, tetapi rupanya ada rahsia saintifik di sebalik kewujudan dua bahan hiasan ini. Seorang pakar farmakologi, Dr. Amin Malik Shah Abdul Majid, telah pun berkongsikan di sebuah video bahawa makanan dibakar pada suhu tinggi seperti sate ataupun daging barbecue menghasilkan sebatian kimia berbahaya dikenali sebagai PAH ataupun polycyclic aromatic hydrocarbons. Jadi bila lemak daging menitik ke atas arang panas dan asapnya naik mengenai makanan, PAH akan terbentuk dan terhasil. Dari segi kimia, kata Dr. Amin, dalam bahagian hitam bila lemak itu kena high temperature, ia akan menghasilkan satu compound PAH tersebutlah. Dan sebatian ini dilaporkan mempunyai sifat karsinogenik yang berupaya merosakkan DNA manusia dan meningkatkan risiko pelbagai jenis kanser, terutamanya kanser hati jika diambil dalam jumlah yang tinggi secara kerap. Okey, dan bukti saintifik juga menunjukkan individu yang selalu menikmati makanan panggang ataupun barbecue berdepan risiko kanser lebih tinggi. Tetapi ini tidak bermakna anda perlu panik ataupun terus membuang sate daripada sebahagian daripada makanan kegemaran anda. Kerana timun dan bawang mentah yang dihidangkan macam saya katakan tadi bersama sate bertindak sebagai penawar semula jadi. Kedua-dua sayuran segar ini mengandungi sebatian aktif dan antioksidan yang membantu menetralkan kesan racun ataupun sebatian PAH tersebut dalam badan kita. Okey, jadi kalau anda pergi beli sayap ayam atau beli sate ataupun beli ikan bakar, tanya dengan kakak atau abang tu ya, abang ada timunnya kah? Ada bawangnya kah? Okey, kita boleh makan, tetapi kita perlu juga mempertimbangkan dari aspek kesihatan berkenaan dengan makanan ini. Jadi amat perlu sebenarnya kita kunyah sekali, kita makan juga bawang mentah dan juga timun itu tadi. Bagi mereka yang vampire, tidak makan bawang merah ataupun bawang putih, anda perlu juga ya makan kalau makan sate, sebab ia dapat menetralkan semula PAH yang terkandung dalam makanan tersebut supaya anda menikmatinya dengan aman tanpa ada sebarang ketakutan. Okey, itu perkongsian info petang ini, dan kita akan terus berhibur bersama-sama dengan lagu dari Apple Rosa, ILU 143. Tapi saya ingin mengalu-alukan juga rakan-rakan pendengar kita untuk mengirimkan sapaan ataupun ucapan petang anda di WhatsApp Tawau FM. Ini dia Apple Rosa, ILU 143. Sepanjang

0: So jom hujung minggu Tawa FM stesen pilihan anda. Bestnya kalau petang-petang ini kita berbasikal di halaman rumah kan, meluangkan masa bersama dengan anak-anak di halaman rumah. Tetapi diingatkan juga untuk memakai pelitup muka ketika berada di luar untuk mengelakkan daripada anda terhidu udara yang tidak segar akibat jerebu. Dan nanti kita akan kongsikan dari masa ke masa ya, berkaitan dengan jerebu, berapakah sudah bacaan menerusi laman sesawang EQMS di kawasan-kawasan sekitar Sabah, Sarawak dan juga negara, seluruh negara ya. Baiklah, kita akan teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan anda semua dengan dua buah lagu menerusi lagu-lagu kuasa dua yang menghimpunkan lagu-lagu dari kumpulan Kotak Band.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Music power. Power. Power.
2: Tawau FM, stesen pilihan anda. Itu yang tadi lagu-lagu Kuasa 2 bersama-sama dengan Kotak Band dengan judul lagunya Pelan-Pelan Saja dan juga Masih Cinta. Antara lagu band yang popular sekitar era awal era 2000 ya. Baiklah, 4:24 minit petang sudah ketika ini. Seketika nanti kita akan ke Sabah FM untuk mendengarkan berita dari Sabah FM. Dan selepas itu kita akan kembali bersama di setengah jam yang seterusnya untuk jam yang kedua, segmen ketiga syoknya hujung minggu ini. Apa kata kita dengarkan lagu Apriyas Siasi untuk Gunung Kinabalu bersama-sama dengan Azalina Azhar dan juga Danish Sufian.

Ah ouais, ouais.

0: pengertian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Show hujung minggu. Senyum saja, senyum saja, senyum lagi.

0: Sebuah lagu self-made dari Lokman Aslam. Beliau juga pencipta lagu, beliau juga penulis lirik lagu ini yang berjudul Namun Engkau Tahu, yang diterbitkan pada tahun 2008. Masih berdepankan 1J pada 48 minit petang ketika ini. Baiklah, kita tahu dalam musim jerebu ini banyak yang dilarang selain daripada pembakaran terbuka, dan di luar musim jerebu pun ini adalah salah satu yang sangat-sangat dilarang untuk dilakukan di tempat awam, iaitu merokok. Kita dapat tengoklah di mana-mana premis perniagaan sekarang ini, walaupun telah pun berkuat kuasa larangan merokok di tempat awam menerusi Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, iaitu Akta 852, yang mana tempat-tempat larangan merokok, ya, antaranya seperti premis makanan, termasuklah semua restoran, kafe dan kedai makan, termasuk ruang terbuka restoran tersebut, ya. Kemudian kawasan kesihatan dan pendidikan seperti hospital, klinik, tadika dan sekolah, pejabat dan tempat kerja, bangunan kerajaan, pejabat swasta dan pusat beli belah, juga di kemudahan awam seperti lift, tandas awam, stesen pengangkutan dan lapangan terbang, kecuali bilik merokok, ya, dan juga premis lain seperti dobi, pusat gimnasium dan stesen minyak. Okey, dan skop larangan merokok ini merangkumi rokok konvensional, cerut dan juga rokok elektronik ataupun vape. Dan had jarak untuk larangan merokok meliputi jarak 3 meter atau 10 kaki dari meja makan kalau di restoran ataupun tempat makan, ya, ataupun kaki 5 bangunan yang terakhir. Dan kepada individu yang ingkar boleh dikenakan denda atau kompaun sehingga RM5,000 mengikut kesalahan di bawah Akta 852. Ini susulan sebenarnya ada laporan, ada aduan di media sosial yang mana ramai lagi masih tidak mempedulikan larangan merokok di tempat awam ini. Kadang-kadang mereka merokok terutamanya di kawasan makan, kafe dan restoran. Mereka tetap merokok di tempat awam, terlampau asyik bercerita, ya. Tidak kira umurlah, yang muda, yang tua, umur pertengahan, mereka masih lagi merokok di meja makan. Dan paling teruk, di sebelahnya itu ada adalah sekelompok keluarga yang siap bawa baby lagi di tempat awam. Kesian baby tersebut terpaksa menghidu asap rokok yang anda hembuskan, ya. Dan ini panduan kepada anda yang mungkin ingin membuat aduan sekiranya ternampak mereka yang merokok di tempat larangan tersebut. Paling cepat adalah menerusi aduan WhatsApp KKM. Ini paling cepat, ya. Hantar mesej ke talian 010-860-8949, sertakan maklumat seperti nama premis, alamat ataupun lokasi tempat, jenis kesalahan iaitu merokok ataupun vape ataupun tiada papan tanda larangan merokok, serta tarikh dan masa kejadian. Dan anda perlu dan wajib sertakan bukti bergambar atau video perokok tersebut sedang melakukan kesalahan. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah melalui portal advokasi Akta 852. Anda boleh membuat aduan secara awam, ya, dan melalui laman web rasmi Jom Lapor, ataupun anda boleh terus hubungi 0388924530 semasa waktu pejabat untuk aduan terus. Okey, dan kita harapkan dengan penguatkuasaan ini, ya, dapat mengurangkan jumlah orang merokok di tempat awam. Bukannya dilarang, mungkin dilaranglah juga, ya, tapi kalau rasa tidak tahan sangat merokok, cari tempat yang jauh dari tempat premis-premis yang ramai orang di tempat awam. Okey, macam tadi 10 langkah, 10 kaki dari meja makan ataupun kaki 5 bangunan terakhir. Okey, diharapkan anda semua dapat sesuatu daripada apa yang saya kongsikan sebentar tadi.
1: Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan arahan larangan merokok di semua restoran dan premis makanan termasuk warung-warung makanan di tepi jalan. Tidak kira sama ada restoran bertutup, berhawa dingin serta gerai berkonsep terbuka. Tindakan akan dikenakan terhadap perokok.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Awal FM,

0: Keluarga Irene Sofia tuntut siasatan menyeluruh hukuman setimpal. Jerebu, pemantauan titik panas dipertingkat, penguatkuasaan diperketat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Keluarga kepada Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal berharap siasatan menyeluruh dijalankan dan hukuman setimpal dikenakan terhadap individu yang bertanggungjawab menyebabkan kematian pelajar itu semalam. Datuk Mangsa Khiar Abbas, 69 tahun berkata, Irene merupakan cucu yang baik dan tidak pernah menyusahkan keluarga sejak dijaganya ketika berusia 9 tahun. Menurutnya, kali terakhir beliau bersama Irene adalah semalam selepas cucunya memaklumkan bahawa dia bersiap untuk menghadiri kelas tambahan.
1: Saya pun tak pernah menduga lah benda akan berlaku pada cucu saya. Pasal dia, boleh tanyakan pada sesiapa, kawan-kawan sekolah dia, guru-guru dia yang pernah mengajar pada sekolah kebangsaan, ataupun sekolah menengah, tak ada mengatakan budak ni yang menyusahkan orang lain. Nah, itulah yang saya suruh sedih lah dari pembagian cucu saya ni. Dengan caranya tragis tu, kalau dia pergi dengan keadaan yang sakit ke apa saja. Tapi dengan keadaan dia yang saya pun tak sampai hati nak menggambarkan.
0: Khiar Abbas. Sementara itu, ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faizah Zah berkata, Allahyarham pernah menyuarakan hasrat untuk menjadi doktor apabila dewasa seperti arwah ibunya.
2: So, dia tanya saya, maklum rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya maklum, jawapan maklum, maklum nak ia jadi doktor pakar sakit puan sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. So, jadi dia kata, okay, kalau macam tu, ia letak cita-cita ya. Yang pertama, jadi doktor pakar sakit puan. Yang kedua, ia nak jadi pakar kesihatan awam macam arwah mami dia.
0: Setakat petang ini, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Parit Abbas. Terdahulu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan kes bunuh seorang pelajar perempuan sebaya yang ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di sebuah sekolah di Yongpeng semalam. Ketua Polis Johor, Datuk Abdul Rahman Arsad berkata, suspek ditahan kira-kira pukul 7 malam di sekitar Yongpeng sejam selepas polis menerima maklumat mengenai kejadian berkenaan. Mangsa Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal dilaporkan mengalami beberapa kecederaan di bahagian kepala dan badan sebelum disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Jelasnya, proses bedah siasat dijalankan di Hospital Sultanah Nora Ismail, Batu Pahat. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus berhubung kematian pelajar perempuan di Yongpeng, Johor. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan perlu dilakukan bagi mengenalpasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian itu. Perdana Menteri turut menyatakan, menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham serta akan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi dugaan berkenaan. Tambah beliau, keselamatan kanak-kanak adalah tanggungjawab bersama dan kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan mereka sentiasa terpelihara. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berangkat ke Litar Antarabangsa Sepang SIC bagi menyaksikan perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026. Baginda tiba di perkarangan SIC pada pukul 2.15 petang dan disambut Putra Mahkota merangkap Perdana Menteri Bahrain, Putra Salman bin Hamad Al Khalifa serta Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Permulaan perlumbaan yang dijadualkan pada pukul 3 petang dilewatkan kerana hujan lebat. Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino dijangka menyebabkan peningkatan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata kementeriannya turut memperkukuh usaha menangani jerebu menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
3: Kita telah menggerakkan agensi kita sebagai contoh dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Permohonan peruntukan belanjawan 2027 telah dikemukakan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM bagi memperkasa sektor perikanan serta meningkatkan keupayaan nelayan. Pengurusinya Muhammad Faiz Fazil berkata, LKIM menerima peruntukan keseluruhan RM140 juta ringgit tahun lalu dan berharap jumlah yang diperuntukan menerusi belanjawan 2027 dapat ditingkatkan. Antaranya keutamaan termasuk pembangunan prasarana, projek unjam atau tukun tiruan serta penambahbaikan kebajikan dan insentif nelayan.
4: Kita banyak pembangunan kita buat untuk meningkatkan keupayaan nelayan, terutamanya untuk meningkatkan peruntukan ekokultura, prasarana seluruh jeti, unjam, perumahan untuk kebajikan mereka dan sebagainya, insentif-insentif sedia ada seperti elam sara hidup, insentif tangkapan ikan dan juga subsidi minyak.
0: Muhammad Faiz Fazil. Perkhidmatan tren laluan Putrajaya kembali beroperasi seperti biasa mulai pukul 1.27 minit tengah hari tadi selepas kerja pembaikan sementara bagi memulihkan bekalan kuasa susulan kejadian kecurian kabel berhampiran stesen Taman Equine selesai. Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan pemulihan bekalan kuasa membolehkan tren yang sebelum ini terkandas di stesen Taman Equine bergerak semula. Perkhidmatan tren alternatif yang disediakan sebanyak tempoh gangguan turut ditamatkan. Selain kerja pembaikan kabel bagi melengkapkan pemulihan infrastruktur akan diteruskan malam ini ketika waktu kejuruteraan. Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
0: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 perlumbaan di litar antarabangsa Sepang bermula lewat petang ini selepas jadual asalnya ditangguhkan susulan hujan lebat dan ribut petir. Keadaan itu menyaksikan jentera era hybrid baharu Formula 1 beraksi di litar basah buat kali pertama musim ini. Kebanyakan pelumba juga mempunyai pengalaman terhad menguji jentera dalam keadaan basah. Dalam pada itu, lebih 100,000 penonton kekal memenuhi litar antarabangsa Sepang meskipun hujan lebat melanda sebelum perlumbaan. Sebahagian penonton di kawasan terbuka sanggup bertahan dalam hujan bagi menyaksikan saingan Formula 1 yang kembali berlangsung kira-kira 4.40 minit petang. Grand Prix MotoGP Jepun, juara dunia bertahan Marc Marquez muncul juara di litar Motegi selepas mengatasi pendahulu kejuaraan Jorge Martin. Pelumba Ducati itu memintas Martin pada pertengahan perlumbaan sebelum mengekalkan kedudukan hingga ke garisan penamat. Marco Bezzecchi di tempat ketiga. Kemenangan keenam Marquez musim ini menyaksikan dia kini hanya dua mata di belakang Martin berbaki 6 perlawanan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keluarga Irene Sofia tuntut siasatan menyeluruh hukuman setimpal. Jerebu, pemantauan titik panas dipertingkat, penguatkuasaan diperketat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: tahu Mr. Bean? Tak tahu? Tanyalah Mr. Bean.
1: Man.
2: Oi.
1: Itulah kan. Kita ni kan dah lari daripada hutang kan.
3: Betul.
1: Itulah. Macam mana
3: kita
1: ya?
3: Kita ni kalau berhutang, kalau tidak berhutang, tak berbarang dah.
1: Itulah kan. Kan? Mustahil lah kan. Jadi itulah. Apa yang kita apa yang perlu kita lakukan ya bila kita berhutang ni kan?
3: Rasanya kita perlu bayar lah.
1: Memanglah kita bayar kan.
3: Jadi macam mana tu Mr. B?
2: Saya rasa soalan ni bukan untuk menjawab.
1: Soalan bocor kan?
2: Ya. Untuk mengingatkan penghutang-penghutang di luar sana.
3: Dia ni sebenarnya mengingatkan mereka yang di luar sana yang kuat berhutang bah.
2: Ya, betul kan?
1: Ya, rupanya yang, sindir eh?
2: Sindiran lah mungkin. Sebab jawapannya sudah tahu ini.
3: Iya.
2: Kan? Sudah namanya penghutang. Di antara
3: bayar.
2: Di antara tanggungjawabnya itu kena bayar balik lah.
3: Betul.
2: Kan? Sebab masa kita belum dapat, kita janji macam-macam.
3: Betul.
2: Kan? Minggu depan.
3: Betul.
2: Mungkin kalau tidak minggu depan, bulan depan. Kan? Bulan depan, tahun depan. Sehinggalah orang yang pemihutang ni kadang-kadang mungkin niatnya tu untuk buat perkara yang baik.
3: Betul.
2: Tapi ending-endingnya tu mungkin ada dosa-dosa yang dilakukan. Sebab dosa buruk sangka. Betul. Dosa menagih, dosa itu ini. Maka janganlah disebabkan kita berhutang dengan seseorang, dia sendiri, dia juga terpalit dengan dosa kita. So kalau kita berhutang tu, paling utama adalah kita mampu untuk menjelaskannya semula.
1: Betul.
2: Kan? Dan niat kita berhutang tu, niat kita memang ada niat untuk bayar balik.
1: Betul.
2: Kalau niat kita berhutang tu tak ada niat bayar balik, ulama kata pada ketika itu haram untuk kita apa meminjam uang ataupun sesuatu daripada saudara kita, sebab itu ada niat memudaratkan kehidupannya.
3: Oh.
2: So niat kita itu berhutang atas keperluan kita dan ada niat untuk kita bayar balik. So kepada penghutang-penghutang di sana,
1: bayarlah.
2: Termasuk yang berhutang dengan saya.
3: Bayarlah.
0: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
4: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.

0: untuk terus shock di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawa FM.
1: Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
2: Mengimbas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: 67 lagu Alone yang pernah dipopularkan oleh Celine Dion, dan ini adalah versi daripada penyanyi asalnya, Heart. Itu adalah lagu retro pertama kita untuk petang ini, 5.28 minit petang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam hujung minggu, salam Sabah Maju Jaya untuk semua rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita kembali bersua di jam yang ketiga untuk segmen yang ketiga syoknya hujung minggu ini untuk edisi Ahad 4 Oktober 2026 bersamaan dengan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan seperti yang telah maklumkan tadi, kita akan bersama-sama dengan rakan-rakan pendengar kita menerusi karaoke.
1: Suka menyanyi? Pandai menyanyi? Jom bersama kami menerusi karaoke di Tawau FM setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang. Telefon kami di talian 089-77-8243.
2: Alah, nyanyi lagu santai-santai je di hujung minggu. Ucapan pun boleh, bah.
1: Jadi, karaoke yuk. Karaoke yuk. Setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang.
2: Karaoke yuk di Tawau FM, pilihan anda. Biar sumbang, yang penting menyumbang lagu. Karaoke yuk di Tawau FM.
0: Ya, karaoke yuk Tawau FM, stesen pilihan anda. Jadi kepada rakan-rakan pendengar kita yang ingin menyumbangkan lagu untuk karaoke yuk ini, boleh hubungi kami di 089-77-8243 dan anda boleh nyanyi macam-macam lagu menerusi segmen ini, dan juga anda boleh kirimkan ucapan dan salam anda. Apapun, kita ingin menyapa rakan kita yang ada di WhatsApp Tawau FM. Kita ada Faldi Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya, waalaikumsalam. Terima kasih Faldi Sari. Kemudian kita ada Salim Isah Salasaini, tambah kedua lah Dato. Assalamualaikum Wan J. Salam Tawau FM. Bertemankan Wan J dengan putaran lagu best-best. Salam syoknya hujung minggu. Untuk yang ngopi-ngopi, jangan lupa layan Tawau FM. Tak lupakan kawan-kawan Nong Arnold, Albin, Mang Arbin, Kano Salasaini, Simon, Kera France, The Wan J P. Conti, dan have a nice day. Terima kasih untuk Salim Isah Salasaini. Ya, itu adalah antara ucapan rakan pendengar kita yang dikirimkan menerusi WhatsApp. Apapun, kita masih lagi menantikan rakan-rakan kita untuk menghubungi di talian 089-77-8243 untuk berkaraoke yuk bersama dengan kita menerusi karaoke yuk. Ya, dan kita akan kongsikan juga info-info untuk anda menerusi jam ini. Kalau belum ada lagi rakan pendengar kita, kita berhibur dahulu dengan lagu retro daripada Aman Shah bersama Belayan Bayu.

bersama dengan sebuah lagu yang dicipta oleh Tom Kelly dan lirik yang ditulis oleh Billy Steinberg dikeluarkan menerusi album Bad Animals dirilis pada tahun 1988.

0: Siap-siaga calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
1: Lagu-lagu ini pasti menggamit kenangan anda.

Ya, rendangan Juliana Banus, lagu yang dicipta oleh Yusri Abdul Halim, lirik yang pula ditulis oleh si abang Norman Abdul Halim, dimuatkan dalam album berjudul Juliana Banus yang diterbitkan pada tahun 1999. Lagu berjudul Mana Satu dari Juliana Banus menghiburkan kita 5.41 minit petang ketika ini. Baiklah, baru-baru ini sehari lepas ya, Kementerian Pendidikan KPM telah mengumumkan kalender akademik tahun 2027 bagi sekolah kebangsaan dan sekolah bantuan kerajaan akan bermula pada 4 Januari 2027 hingga 2 Disember 2027. Ini bagi sekolah kumpulan A yang meliputi Kedah, Kelantan dan juga Terengganu, manakala untuk kategori ataupun negeri-negeri kumpulan B iaitu Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan dan Wilayah Persekutuan Putrajaya pula tempoh persekolahan untuk tahun hadapan adalah pada 4 Januari 2027 hingga 3 Disember 2027. Itu adalah tempoh persekolahan untuk tahun hadapan yang telah diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, baik, kita ada rakan kita yang mengirimkan video menerusi WhatsApp untuk Karo You ini. Jadi kita dengarkan dari Ciki Nini.

dengan instrumental music lagi ya dari Cik Ini ni. Terima kasih Cik Ini ni untuk karok yuknya dikirimkan menerusi WhatsApp. Okey. Baiklah, waktu sekarang sudah pukul 5.45 minit petang. Kita teruskan lagi hiburan Zone Retro menerusi lagu Jauh di Sudut Hati dari Allahyarham Sudirman Haji Arsyad.

0: Kau ni apa hal?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat atas semasa bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999. Retro.

0: petang di Tawau FM.
1: Ya, Tawau FM, stesen pilihan ada. Waktu sekarang sudah pun 5.50 minit petang. Kita sudah pun tutup kedai untuk karaoke kita ya. Terima kasih untuk siapa tadi, Chicken ini yang mengirimkan di WhatsApp ya video rakaman beliau menyanyi. Baik, dan kita akan teruskan perjalanan Zone Retro ini kini sehingga ke penghujung siaran pukul 6 petang nanti di jam yang terakhir. Dan kalau ada ucapan ataupun salam, anda boleh kirimkan juga di WhatsApp 019-490-3838. Lagi lagu hiburan retro bersama Sabri dengan Fauziah Latif, Aku Sebutir Pasir.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Lagu-lagu retro menggambil kenangan bakal kembali bersama dengan anda di jam yang terakhir nanti. Waktu sekarang sudah pun 5.56 minit petang. Dan untuk itu dikongsikan sekali lagi waktu solat fardu maghrib untuk zon 3 Tawau Timur adalah pada pukul 5.58 minit petang. Dan untuk zon 4 Tawau Barat pula, waktu solat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 6.01 minit petang. Terus setia bersama dengan kami di Tawau FM, insyaAllah kembali semula selepas memberikan laluan kepada waktu solat fardu maghrib. Dan dengarkan, ini dia kemuliaan Al-Amin. Kemuliaan

0: Allah, Allah. Nama bagi zat yang wajib wujudnya. Dan dikatakan bahawa barang siapa yang inginkan sesuatu yang boleh menjinakkan hatinya, maka cukup Allah bagi dirinya. Artinya, kalimah Allah yang dituturkan berulang-ulang kali, kalimah Allah yang disebut-sebutkan dan di dalam hati merasai betapa tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hati juga merasai bahawa tidak ada sesuatu yang boleh menjadi sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, Allah yang dituturkan, Allah yang dirasakan, dan Allah yang merupakan tempat kita nyatakan pengharapan kita. Dan sekali lagi, pengharapan akan jadi sempurna bagi seorang hamba yang mengetahui bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah sebagai Tuhan, dan dialah Tuhan bagi diriku, dan dialah Tuhan yang tidak ada sekalipun dan apapun yang boleh menyamai Allah, nama yang sangat indah lagi cantik.
1: Daripada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Awal FM, pilihan

0: الأسهام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib dan masuknya waktu solat fardu isyak nanti adalah pada pukul 7.10 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.48 minit pagi.
2: Doa supaya dicukupkan keperluan. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Maksudnya, cukuplah bagiku Allah yang menolong dan memeliharaku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Kepadanya aku berserah dan Dialah yang mempunyai arasy yang besar.
1: Malaysia, Tawau FM, pilihan anda.
2: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim serta terjemahannya. Surah Ali Imran ayat 189 hingga 191.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillah

0: Sadaqallahul Azim.
1: Dan bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikir-mikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."
2: Tawau FM, pilihan anda.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka World Trade Center Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

0: setiap petang di Tower FM.
1: Zon Retro kembali bersama dengan anda 6.18 minit petang waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani dan selamat berhujung minggu untuk anda semua pendengar Tower FM. Masih lagi bertemankan Wan G di sini. Ini merupakan jam yang terakhir anda mendengarkan segmen shortnya hujung minggu yang ketiga dan juga Zon Retro di Tower FM untuk hari ini 4 Oktober 2026. Mungkin ada yang tengah menikmati makan malam awal ketika ini. Selamat makan malam untuk anda, ataupun mungkin ada yang dalam perjalanan menuju ke restoran ataupun gerai pilihan anda untuk mendapatkan ya makanan malam anda. Jadi hati-hati ketika memandu, dan kepada pegerai-pegerai ataupun peniaga-peniaga yang menyediakan hidangan makan malam untuk hari ini untuk pelanggan-pelanggan anda, diharapkan anda telus ya, dan juga tidak menipulah ya dalam berniaga ya, kerana kita mencari rezeki yang berkat dan halal untuk diamalkan juga kan. Jadi sentiasa jujur dalam perniagaan anda. Kalau betul-betul mereka macam dalam perniagaan makanan lah terutamanya, kadang-kadang kita bagi terlalu sikit untuk harga tertentu. Ada kalanya ada juga yang peniaga-peniaga ni yang suka memberikan lebih kepada pelanggan-pelanggan mereka. Kalau lebih tu tidak apa, jadi pelanggan pun mendoakan kesejahteraan perniagaan anda, mudah-mudahan laris manis, lebih diperluaskan pintu rezeki. Alangkah indahnya kalau kita dapat berniaga dengan jujur dan sambil berniaga sambil menjalankan ibadah juga kan. Baiklah, cakap pasal perniagaan, cakap pasal membeli ya, ada beberapa aplikasi yang tersedia oleh disediakan oleh pihak kerajaan. Ini adalah dua aplikasi yang kepada anda yang mungkin pergi ke pasaraya untuk membeli barang-barang keperluan. Ini adalah dua antara dua aplikasi yang sangat-sangat penting untuk ada dalam telefon bimbit anda. Yang pertama sekali iaitu e-kos ya, yang disediakan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. E-kos ini adalah platform rasmi KPDN yang memudahkan pengurusan subsidi minyak masak paket 1 kg melalui pengesahan identiti, transaksi yang selamat dan pemantauan secara masa nyata. Okey, anda boleh muat turun aplikasi e-kos ini dari Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery ya. Anda boleh muat turun aplikasi e-kos ini. Senang sejak kalau mau beli minyak, perlu ada aplikasi ini. Dan satu lagi, bagi anda yang menerima bantuan MyKasih Asara ya, kita tahu ia adalah bantuan tunai yang dikreditkan ke dalam MyKad penerima yang layak dan semakan status Sara. Anda boleh buat menerusi aplikasi MyKasih. Kalau saya tengok sekarang dalam aplikasi MyKasih ini, dia ada dipaparkan Sara untuk semua dan Sara bulanan untuk tahun ini. Jadi ada boleh semak, senang saja ada boleh daftar masuk sebagai pengunjung, ataupun anda boleh menggunakan anda boleh gunakan My Digital ID Login. Okey, kalau kita tengok paparan pada telefon bimbit saya ni, aplikasi MyKasih ni, anda boleh masuk sebagai guest tetamu, ataupun anda boleh masuk juga menerusi login juga menerusi My Digital ID. Senang saja anda boleh tengok semak barang menerusi scan QR, scan barcode sebenarnya, barang-barang ataupun produk yang mana ada dapat bantuan Sara, bukan bantuan Sara, yang boleh dibeli menggunakan bantuan Sara tersebut ya. Jadi ini adalah dua aplikasi yang khusus untuk anda, e-kos dan juga MyKasih, yang sangat-sangat penting untuk ada dalam telefon bimbit anda. Alright. Baik, dan rakan kita menyapa kita, Cik Din. Assalamualaikum, selamat berhujung minggu Wan J, selamat bertugas, semoga dipermudahkan urusan Wan J. Lagunya best DJ, sekian terima kasih. Terima kasih Cik Din, juga ada Makcik Suri. Assalamualaikum, selamat petang Wan J, selamat berhujung minggu, selamat bertugas, balik nanti hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih juga Makcik Suri. Alright, itu adalah antara rakan kita menyapa kita petang ini. Jadi teruslah kita berhibur dengan lagu retro seterusnya daripada Datuk Khatijah Ibrahim, Kupendam Sebuah Duka. Zon Retro.

Okey, dari aspek operasi atau meniawan Malaysia, kami akan akan melihat aspek kelembapan Kelembapan ini kita merujuk kepada kehadiran wap-wap udara di atmosfera. Jadi kelembapan ini sangat diperlukan untuk pembentukan awan awan yang membawa hujan yang kita kenali sebagai awan cumulonimbus. Dalam awan sendiri itu akan berlaku proses perolakan jadi bila kita menjalankan operasi pemeniaan awan ni ataupun OPA kita kenali sebagai OPA, dia akan mempercepatkan

Hari itu mempercepatkan proses perolakan dalam awan tersebutlah sehingga menghasilkan hujan. Jadi kelembapan diperlukanlah untuk memastikan operasi pemelai awan tersebut berjaya lah.

Hari pada kumpulan Fine Bowlers, Vida. Vida tu kalau dalam bahasa Spanyol ataupun Latin bermaksud kehidupan, ya. Tapi dalam lagu ini, ia adalah merupakan nama seorang wanita. Dan sedikit trivia berkenaan dengan lagu ini. Lagu ini asalnya, melodinya adalah daripada kumpulan daripada sebuah kumpulan yang mana tajuk lagunya Apura Dolor ataupun Purest of Pain, dan dicipta oleh Omar Alfano. Namun demikian, adaptasi lagu ini untuk Fine Bowlers digubah oleh Ajay Norman Abdul Halim dan juga Edri Abdul Halim. Selain daripada mereka juga turut menulis lirik lagu ini yang turut disertai oleh Norman dan juga Yusri, ya. Dan lagu ini dimuatkan dalam album Monte Carlo, album debut mereka yang dirilis pada tahun 2002. Baik, saya suka untuk berkongsikan kepada anda Zumelaka. Okey, Zumelaka kini mempunyai seekor anak harimau kumbang jantan yang baru yang selamat dilahirkan pada 22 Julai lalu dan semakin aktif membesar di bawah jagaan rapi ibunya. Okey, comel nama mak bapaknya, Minah Beting dan Tommy. Okey, adalah pasangan yang telah pun telah pun mewujudkan si kecil ini, ya, yang mana namanya tidak ada dinyatakan, tetapi anak harimau kumbang itu daripada spesies Panthera pardus dilahirkan semula jadi oleh induk betina yang namanya tadi Minah Beting. Okey, dan bapanya pula Tommy, seekor harimau kumbang jantan berusia 11 tahun. Kalau saya tengok di gambar ini kan, memang sangat-sangat comel harimau ini, ya, harimau kumbang ini yang berwarna kelabu, tapi dia punya bintik-bintik tu warna hitam. Memang sangat comel. Nampak seimbas macam kucing, tapi sebenarnya anak harimau kumbang yang baharu di Zumelaka. Okey, dan kepada pencinta-pencinta kucing, mungkin boleh anda buat carian di enjin carian untuk melihat wajah si kecil yang comel ini. Okey. Baiklah, waktu sekarang sudah pun 6.36 minit petang. Jom kita berhibur lagi bersama-sama dengan lagu dari Regine Velasquez, Pangarap Ko Ang Ibigin Ka, Zone Retro.

0: setiap petang di Tau FM, pilihan anda.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: MyCard bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan, mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja. Kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan menerusi disalurkan terus melalui MyCard. Menjadi kanya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan terganggu. Segera tukar MyCard anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.

0: Radio pilihan Anda.
1: Tahukah anda, satu daripada tiga rakyat Malaysia berisiko mengalami masalah kesihatan mental? Dalam kalangan remaja berusia 16 hingga 24 tahun, lebih 25% mengalami tekanan, keresahan dan kemurungan. Lebih membimbangkan, hanya 33% calon SPM 2025 didapati berada pada tahap kesihatan mental yang normal. Masalah kesihatan mental bukan kelemahan. Ia adalah isu kesihatan yang perlu diberi perhatian. Jika anda berasa tertekan, cemas atau hilang harapan, anda tidak keseorangan. Dapatkan bantuan, berbicaralah dengan keluarga, rakan atau pakar kaunseling dan pakar kesihatan mental.
2: Dengarkan lagu-lagu retro setiap hari 5.20 petang sehingga 7 malam. TV

Ritmo Petang, Zone Retro, Tawau FM, stesen pilihan anda. Ritmo Petang ya. Okey, Ritmo Petang esok insyaAllah akan bersama dengan anda. Dan kita tinjau dulu keadaan APIMS, Air Pollutant Index Management System, menerusi laman sesawang MyEQMS. Setakat ini sandakan yang menunjukkan bacaan IPU bagus, iaitu pada tahap 46, manakala Tawau dan Keningau masing-masing mencatatkan IPU 73 dan 70, dan di Kota Kinabalu secara puratannya 60 bacaannya ya, dari iaitu dalam keadaan sederhana. Jadi mudah-mudahanlah jerebu ini akan segera berlalu pergi supaya kita dapat kembali melakukan aktiviti-aktiviti seharian kita di luar tanpa ada ketakutan ataupun kerisauan. Apapun, pertemuan kita menerusi Zon Retro di shotnya hujung minggu ini sudah pun sampai ke penghujung. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang telah pun menemani Wan Jing sampai ke waktu ini, yang mengirimkan ucapan dan salam, dan juga yang turut mendengarkan kami menerusi platform-platform sedia ada Tawau FM. Okay? Dan insyaAllah bertemu lagi pada hari dan waktu yang lain. Esok ada Rentak Pagi, Syok Layan dan juga Ritma Petang kembali bersama-sama dengan anda 6 pagi hingga 7 malam. Sebelum berakhir, minta maaf kalau ada yang kurang lebih minta halalkan. InsyaAllah bertemu lagi, dan saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza, Di Hari Hatimu. Assalamualaikum, sampai berjumpa lagi. Bye-bye.

0: Ayah, rumah kita jadi pot lepak sudah.
1: Pot apa, Bani?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes bayi ni.
0: Jadi, apa kita mau buat ni, Ayah?
1: Senang saja, Batu. Mari kita periksa sama-sama. Bekas air yang bertakung tu kasih kosong dan kosong. Macam alas palsu dan penapis air. Sampah pun kasih ikat bagus-bagus. Biar nyamuk tidak ada tempat membiak. Satu penutup botol yang ada air bertakung pun cukup untuk nyamuk Aedes membiak. Kasih luang 10 minit untuk cari dan musnahkan tempat pembiakan Aedes.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

pukul 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam RNR #relax dan rehat.

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
4: Sabah FM.
1: Saya, terima kasih Sabah FM.
5: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bah.
6: Lepas tersakiti, sedang healing, pasti buat lagi.
7: Orang yang hebat itu adalah mereka yang menerima semua takdir-takdir yang diberikan oleh Allah dalam kehidupannya. Maka saat kau menerima takdir apa yang diberikan oleh Allah dalam kehidupanmu, maka ketika itu kau mengatakan, ya Rab, engkaulah Tuhanku, engkaulah yang mengatur kehidupanku, maka aku hanya menerima. Dan ketahuilah, luka yang berada dalam hatimu adalah seni yang kau ukir sendiri daripada hati yang mengharap selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu. Kerana aku gembira untuk mendapat rahmat-Mu, ya Allah, dan gerun dengan siksaan-Mu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancaman-Mu, kecuali kepada-Mu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran Nabi-Mu yang telah Engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
3: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.
4: Sabah FM

0: Kalau betul kita sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenal ke tidak Nabi Muhammad itu? Bagaimana kita kata kita sayang Nabi? Kita cinta Nabi, tapi kita tidak merasai bagaimana susahnya Nabi berdakwah. Itu sebabnya tuan-tuan, kita kena kenal kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak kenal Nabi, macam mana?
1: Profesor Datuk Dr. Ustaz Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus ba.
4: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
5: Merenung keluar jendela.
6: Sayang, sungguh ku sayang.
4: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 707. Sabah FM, bagus bah.
7: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
8: Woi, lagi santai kawan.
7: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
9: Anda masih lagi bersama R&R Relax dan Rehat Sabah FM bersama DJ Syapib. Sebentar saja lagi kita akan mendengarkan berita ringkas Sabah FM. Macam mana dengan malam kamu setakat hari ini? Sudah makankah belum? Jangan sampai perut yang kosong pula yang jadi DJ. Asyik berbunyi ja. Jadi apa-apapun malam-malam begini memang paling syok kalau kita santai, dengar lagu dan lepaskan sedikit penat yang semingguan itu, yang bekerja keras

0: kamu tu sambil-sambil santai, makan, dengar lagu, kan best. Teruskan bersama saya DJ Syafiq, hanya di Sabah FM. Bagus bah.
1: Sabah FM. Bagus bah.
2: Sebentar lagi berita Sabah FM. Bagus ba.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Syafif Syahiran Deni dalam berita Sabah FM. Sabah merekodkan 2.6 juta ketibaan pelawat bagi tempoh 8 bulan pertama tahun ini. Jumlah itu merangkumi 1.1 juta pelawat antarabangsa dan 1.5 juta pelawat domestik. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji HJJ Haji Nor berkata, pencapaian itu menunjukkan Sabah terus menjadi destinasi pilihan pelancong dari dalam dan luar negara. China kekal sebagai pasaran antarabangsa dengan lebih 500,000 ketibaan, diikuti Singapura, Australia, Eropah dan Jepun. Sementara itu, pasaran domestik mencatat pertumbuhan 2.1% sekaligus menjadi tonggak penting industri pelancongan Sabah. Beliau berucap merasmikan Ritma Kinabalu 2026 di Padang Merdeka, Kota Kinabalu. Ucapan dibacakan pembantu menteri kepada Ketua Menteri Dato' Johniston Bangkuai. Menurut Dato' Sri HJJ, kerajaan negeri terus memberi perhatian terhadap isu tambang dan ketersediaan penerbangan yang boleh mempengaruhi kemasukan pelancong sekaligus mencapai sasaran 4 juta ketibaan pelawat tahun ini. Pemantauan jerebu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino yang dijangka meningkatkan suhu serta risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, pemantauan dilaksana bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Jabatan Alam Sekitar turut memperketat penguatkuasaan termasuk mengenakan kompaun serta merta terhadap pihak yang melakukan pembakaran terbuka. Jawatan Kuasa Kemasyarakatan dalam Bandar JKDB akan diwujudkan di semua projek perumahan rakyat PPR di Sabah secara berperingkat. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata langkah itu bertujuan memperkasa penglibatan komuniti serta membantu menyalurkan aspirasi kerajaan di kawasan PPR. Kementerian akan berbincang bersama ADUN, pemimpin setempat dan pihak berkuasa tempatan bagi mengenal pasti individu yang sesuai untuk menggalas tanggungjawab berkenaan. Beliau menyatakan demikian selepas majlis perasmian dan penyerahan kunci PPR PITAS. Katanya aspek perpaduan dan kejiranan yang harmoni penting bagi memastikan kesejahteraan komuniti di PPR terus terpelihara. Hari Keluarga Puspanita Daerah Sandakan 2026, medium terbaik memperkukuh silaturahim serta semangat kekeluargaan dalam kalangan ahli dan masyarakat setempat. Isteri kepada ADUN Sungai Manila, Datin Madeline Alvarez menyifatkan program berkenaan bukan sekadar ruang beriadah dan berhibur, malah memupuk nilai kebersamaan dan memelihara warisan budaya. Beliau berucap merasmikan program Hari Keluarga Puspanita Sandakan di Dewan Masyarakat Sandakan. Sementara itu, Pengurusi Puspanita Daerah Sandakan Datin Ivy Wong optimis program seumpama dapat membentuk keluarga masyarakat penyayang dan harmoni. Program bertemakan Keluarga Harmoni Masyarakat Madani itu turut diserikan dengan pelbagai aktiviti antaranya pertandingan mewarna kanak-kanak, menganyam ketupat, saringan kesihatan serta gerai jualan. Timbalan Ketua Polis Daerah Lahad Datu Superintenden Jimmy Panyau meninggal dunia 9.30 minit malam tadi di Kuching Life Center Society Sarawak selepas mengalami masalah kesihatan berkaitan hati dan saluran hempedu. Ketua Polis Daerah Lahad Datu SCP Zul Baharin Ismail ketika dihubungi mengesahkan perkara itu. Katanya mendiang merupakan seorang pegawai yang berdedikasi sepanjang menjalankan tugas di Lahad Datu. Mendiang Jimmy mendapatkan rawatan di Borneo Medical Center Kuching pada 14 Ogos berkaitan masalah kesihatan dihadapinya dan dimasukkan ke ward untuk pemeriksaan serta-merta. Rawatan lanjut sebelum dibenarkan pulang seharian kemudian dan diberikan cuti sakit hingga 23 Ogos. Pada 20 Ogos, mendiang mendapatkan rawatan di Hospital Umum Sarawak sebelum dimasukkan ke ward pembedahan lelaki bagi pemantauan dan rawatan selanjutnya. Mendiang Jimmy sebelum ini pernah berkhidmat sebagai Ketua Polis Daerah Muka Sarawak. Sekian berita tadi disunting mulai gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
2: Bagus, Pak.

0: Breakfast, hentikan stigma. Kesehatan mental milik semua.
1: Breakfast ataupun akronim kepada Building Resilience and Awareness via Engagement ni, sebenarnya ini adalah satu program ataupun carnival lah yang berteraskan kesejahteraan mental dan fizikal. Jadi ini program sebenarnya merupakan salah satu inisiatif kerajaan dalam usaha untuk mendekatkan isu kesehatan mental kepada masyarakat secara santai dan secara terbuka lah. Pelbagai pengisian seperti saringan kesehatan, ada pameran interaktif, kita juga ada forum dan ruangan sokongan emosi. Carnival ni sebenarnya bertujuan untuk mendidik masyarakat bahwa penjagaan minda ini sama pentingnya dengan penjagaan kesehatan fisikal. Kita punya tema untuk program ini adalah hentikan stigma kesehatan mental milik semua. Tema ini membawa dua message yang sangat penting lah dan untuk dekat dengan realiti masyarakat kita pada hari inilah. Okay, yang pertama message-nya adalah untuk hentikan stigma. Dengan program ini kita mengajak masyarakat untuk bersama-sama berhenti memandang serong, menghukum dan ataupun memberikan stigma negatif kepada individu yang sedang bergelut dengan kesehatan mental pada saat inilah, ataupun kepada yang pesakit yang sedang mendapatkan rawatan psikiatri. Sebab kita sudah tahu kan, stigma ini sering menjadi halangan utama kepada seseorang tuh untuk mendapatkan bantuan awal. Message yang kedua pula, kesehatan mental milik semua. Ini message ini dia menegaskan bahwa isu kesehatan mental ini dia tidak mengenal siapa-siapa tanpa mengira usia, latar belakang ataupun status. Jadi kita perlu tahu bahwa setiap individu ini kita mempunyai hak untuk mendapatkan sokongan, kefahaman dan juga rawatan tanpa rasa disisihkan.
0: Dr. Sherilina Grace Gideon, pegawai perubatan di Cawangan Penyakit Tidak Berjangkit NCD, Bahagian Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

dan 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam R&R #relax dan

datang macam reality. Dulu kini berbeza, macam dalam fantasi. Aku tak dapat beza, eh rasanya menarik. Biar kerja bawah terik, dulu kerja habis tarik hasil untuk

banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, hustle-hustle, kerja keras. Tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerakku jadi sejarah. Dulu

aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
1: Sabah FM.
3: Tips kekasihat di pejabat. Sibuk bekerja? Jangan sampai lupa jaga kesihatan. Kalau duduk terlalu lama, cuba bangun dan bergerak atau lakukan regangan ringan setiap 1 jam. Jangan lupa minum air secukupnya. Kurangkan minuman manis dan pilih makanan yang lebih sehat. Rehatkan juga mata tu daripada skrin komputer. Sesekali pandanglah jauh untuk mengurangkan keletihan mata anda. Dan paling penting, urus tekanan emosi dengan baik. Tarik nafas. Berehat seketika dan kembali bekerja dengan lebih segar. Badan sihat, minda cergas, kerja pun lebih proaktif. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia anda.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penyakit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke, kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Kota Belud 101.5 FM.
4: Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403, 088-369-403.
5: Mau dengar Sabah FM di telepon pintar? Mau turun RTM klik sekarang. Senang jangan? Saya Kristina Imelda Rudi, Johan Sukandoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024. Sabah FM, bagus bah?
6: Bagus bah?
7: Bagus bah?

0: masih muda. Eh, Nana, kenapa kau lambat? Punya lama aku sama si Maria menunggu kau di sini.
1: Aduh, sorry kamu ya, kelang kabut baku tadi, aduh.
2: Ih, kenapa juga kau serba kelang kabut nih? Kalau di WhatsApp pun lama betul mau membalas.
1: Ih, kamu tahu kah?
0: Kau ndak kasih tahu, manalah kami tahu.
1: Sekarang nih ada apa nenek sama atukku di rumah.
2: Oh, patutlah hari itu aku nampak orang tua di rumahmu. Bertanya-tanya juga sih. Siapa pula di rumah Nana nih? Rupanya nenek atuk kamu pula.
0: Sekarang nih dorang tinggal sama kau lah Nana.
1: Sementara waktu sejatuh sida. Sebelum nih kan atuk sama nenek stay dengan macik-pacik di keke. Tapi dorang kan pergi umrah. Nah inilah aku jaga sementara.
2: Ngamlah juga begitu Nana. Kesian juga orang tua kan kalau tidak orang yang menjaga.
0: Beruntunglah juga atuk sama nenek kau. Sebab macik-pacikmu jaga dorang dengan baik.
1: Ya betul tu sida. Dorang tu upah penjaga lagi untuk urus atuk sama nenek. Nah, di rumahku sekarang pun tu penjaga dorang ikut sekali.
2: Sangat beruntunglah kan berbanding ada setengah orang tua yang dibiarkan oleh anak-anak.
1: Tapi kan aku memang salutlah sama mama bapakku, adik-beradik. Dorang memang sangat prihatin sama atuk sama nenek.
0: Iyalah, kita pun ada dengar macam-macam kan. Macam mana ada anak-anak yang membiarkan orang tua sendirian di kampung dan ada yang dihantar pergi rumah warga tua.
2: Sudahlah dihantar ke rumah warga tua, ndak lagi datang melawat.
1: Ada hari tu aku tengok di Facebook bah. Ibu dikasih tinggal bah di jalanan. Mungkin anaknya tipu kali kan. Bilang pergi jalan sekejap dan lepas tu dikasih tinggal. Menangis juga aku tengok muka tu mamak bah. Mungkin dalam hatinya pun tertanya-tanya mana sudah bah anakku ni. Kan?
0: Sedihnya kan kena buat begitu oleh anak-anak.
2: Bukan semua ibu bapa beruntung dapat anak-anak yang di yang ingat jasa orang tua ni. Ada yang gelandangan di jalanan, ada yang tinggal sendirian dalam kemiskinan dan ada juga yang terlantar sakit di hospital. Tidak ada waris datang melawat.
1: Mungkin ada juga yang diderakan. Ish, tidak dapat aku bayangkan kalau orang tua didera bah. Sepatutnya menghabiskan sisa-sisa usia dengan gembira, bermain sama cucu.
2: Sebab itu anak-anak mesti sentiasa ingat jasa ibu bapa. Jaga dorang sampai penghujung usia. Kadang-kadang ada yang anak ramai pun, tapi kalau semua sibuk, supaya tidak ada masa mau jaga ataupun memberi kasih sayang sama orang tua.
1: Lepas itu bertolak-tolakan siapa yang jaga. Padahal rezeki melimpah itu dari restu orang tua juga.
0: Kamu ingatkah dulu kita pernah ikut lawatan ke rumah warga tua tu? Seronok juga kehidupan diorang sana kan? Sebab ada kawan-kawan dan juga ada aktiviti.
2: Yalah, di rumah warga tua ni keadaan orang tua ni lebih terjaga. Perlindungan dan rawatan. Lagipun dapatlah berinteraksi dengan kawan-kawan yang lain.
1: Bagus juga ada rumah warga tua macam begini kan? Sekurang-kurangnya dapat membantu warga emas yang terabai dan perlukan perlindungan.
0: Rumah warga emas ni ada juga macam pusat jagaan harian untuk warga emas kan. Maksudnya untuk anak-anak yang sibuk, dorang bolehlah hantar pergi apa? Antar orang tua dorang petang selepas kerja baru dorang bawa balik, begitu kan?
2: Itu bukanlah bermaksud anak-anak ni mengabaikan ibu bapa, tapi lebih baik daripada ibu bapa yang sudah tua ditinggalkan sendirian di rumah.
1: Jadi stigma masyarakat yang kalau anak menghantar ibu bapa ke rumah orang tua dikatakan sebagai anak derhaka itu perlulah diubah kan. Dan sekurang-kurangnya ini semakin ramai yang apa orang bilang berfikiran terbuka sudah.
0: Yalah, sekurang-kurangnya anak-anak masih melaksanakan tanggungjawab menjaga ibu bapa. Faham-faham lah zaman sekarang ni kan. Hei, kebanyakan anak-anak sibuk bekerja. Ndakkanlah pula mau berhenti kerja kan.
2: Dia macam lebih kurang pusat asuhan kanak-kanak lah bahkan. Kalau anak-anak kerja outstation beberapa hari lamanya, inilah tempatnya yang sesuai. Dan ini lebih baiklah daripada ibu bapa yang sudah tua ditinggalkan bersendirian.
1: Warga emas ni perlukan juga perhatian sama kasih sayang anak-anak dan ahli keluarga di sekelilingnya kan? Yalah, di penghujung usia, emosi mau tenang dan boleh menumpukan banyak beribadah.
0: Ish, terus aku terfikir oh, macam manalah hidupku ni bila jadi warga emas nanti. Kita ni tiga-tiganya masih bujang. Kalau kita tiada anak, siapa yang mau jaga kita nanti? Takutnya aku hidup terbiar.
1: Kan sida, tapi itu pun kalau umur kita panjang ya.
0: Hai, fahamlah umur ni. Kita tidak tahu ajal maut kita kan. Tapi mesti juga ada fikirkan tentang masa depan kan.
2: Coba kamu bayangkan kita tiga-tiga tinggal di rumah warga tua.
1: Aduh, comelnya terbongkok-bongkok lagi jalannya. Patungkat, gak ada gigi lagi tuh.
0: Pas tuh berebut makanan lagi, ih, budul lucunya.
2: Ih, terus menjadi pikiranku bah pula. Hari itu aku udah dengar bah di radio pasal pawe. Gitu kan sebutannya tuh.
1: Oh, pawe. Pawe itu pusat aktiviti warga emas oleh Jabatan Kebajikan kan. Kejap, aku google dulu ya, kejap-kejap. Pawe, pawe. Nah, ini dia. Kamu dengar ya. Pawe ini pusat aktiviti warga emas, tempat untuk warga emas menjalankan aktiviti harian dalam community. Konsepnya memberi kemudahan kepada warga emas untuk menjalankan aktiviti.
0: Sebenarnya warga emas yang minatkan boleh jadi ahli apa pawe ini. Lagipun ndakkan juga ada apa bayaran. Bah kalau warga emas yang ikut aktiviti di pawe ini.
1: Sebab itulah setiap 1 Oktober negara kita menyambut Hari Warga Emas. Tujuannya supaya warga emas ini terus dihormati, dihargai dan disayangi. Dan juga dapat mengiktiraf jasa dan sumbangan orang tua, kan?
0: Rasa hormat dan sikap ambil tahu terutamanya generasi muda terhadap warga emas ini sangat-sangat penting.
2: Tapi kalau kita perhatikan, ada juga tuh warga emas yang umur sudah cicat sampai 70 tahun ke atas tapi masih sehat. Ada activity. Bestnya kan kalau kita pun begitu nanti.
1: Mudah-mudahan Tuhan panjangkan umur kita kan.
2: Panjangkan umur kita dan kita jadi ahli pawe.
0: Alalala, cemilah baik itu kuno. Kita kawan sampai ke hari tua, okay?
1: Baru kalau sudah usia emas ni kan, selalu merajuk tu kan. Bayangkanlah si Maria ni belum lagi jadi warga emas, lalu dia merajuk. Apalagi nanti kalau dia sudah jadi warga emas.
2: Amboy, aku saja kah? Kan kasih sida pun sama juga.
0: Kenapa perlu kasih kait sama aku pula?
2: Kau lupa kah yang hari itu kau, aku habiskan durian waktu kita lepak-lepak di gerai. Kan kau merajuk tu.
0: Memanglah patut bah merajuk durian betul durian. Kau tahu kah durian? Aku dapat makan satu ulas saja yang kau tu bolos ulas. Kau sama si Nana kan?
1: Kalau lambat memanglah bang Nana kasih tinggal.
2: Nah, pinilah gaya kita nanti kalau kita sudah jadi warga emas kan?
1: Pergi pawe.
2: Pawe.
1: Pawe kita.

Jam sudah melepasi 8 malam dan anda masih bersama RNR di Sabah FM. Kalau hari ini terasa amat penat, hari panjang, hari yang sibuk, ambil masa sedikit, tidak apa, ambil masa, inilah masa kamu untuk berehat sekarang nih siapa-siapa yang ada di rumah, rehatlah, siapa-siapa yang on the way untuk balik ke rumah, berhati-hati semasa memandu. Esok masih ada peluang untuk kita cuba lagi yang lebih baik. Malam ni jangan bawa semua masalah kamu sampai ke tempat tidur. Ambil sedikit masa untuk tenangkan fikiran, dengar lagu dan nikmati suasana malam ini bersama kami di Sabah FM. Layan terus Sabah FM, bagus banget.

Guys, Merry Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Merry sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom apa lagi? Kan lelah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Sabah FM. No.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah.

0: tanpa penglibatan daripada masyarakat, kita tidak dapat menjamin secara total keselamatan Sabah Timur ini. Jadi seperti mana yang nyatakan Datuk Komandan tadi ini, masyarakat ini seperti mata dan telinga. Pergerakan ataupun kemasukan elemen-elemen asing yang boleh menjejaskan keamanan negara perlulah dilaporkan kepada pasukan keselamatan. Dan dalam era terdekat ini, mutakhir ini, kita hendak mengelakkan ketirisan ini berlaku. Dan itu juga memerlukan kerjasama daripada masyarakat untuk mengelakkan barang-barang yang bersubsidi ini tidak dinikmati oleh mereka yang tidak sepatutnya menikmati. Buat masa ini mungkin itu sedikit yang saya menyatakan mengapa pendekatan ini berbeza kita adakan, supaya masyarakat faham apa peranan dan juga tanggungjawab mereka untuk memelihara kedaulatan negara ini.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.
2: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
3: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pa.
4: Kembali lagi bersama DJ Syapib dalam segmen R&R Sabah FM. Sebelum kita teruskan lagu seterusnya, ada hebahan penting sedikit untuk pendengar-pendengar setia kita di Sabah FM. Untuk pengetahuan kamu, siaran Sabah FM bagi frekuensi 104.5 MHz sedang mengalami gangguan sementara. Tapi jangan risau, bagi yang berada di kawasan liputan frekuensi 89.9 MHz, siaran masih beroperasi seperti biasa. Jadi untuk pendengar yang terjejas, kamurang masih boleh teruskan mendengar siaran kami di Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Boleh muat turun sekarang dan terus layan lagu-lagu terbaik di Sabah FM. Kita layan dulu lagu Kerja Gila daripada Datu Emi Search. Layan terus Sabah FM. Bagus bah.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri dari Semenanjung dan Sarawak. Kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan RM1.3 bilion untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
3: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
4: Woi, lagi santai kawan.
3: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Dimulakan dengan perkembangan kematian seorang pelajar perempuan di Yongping, Johor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menegaskan siasatan itu perlu bagi mengenal pasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian berkenaan. Datuk Seri Anwar turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham, selain mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi dugaan itu. Kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan kanak-kanak sentiasa terpelihara. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, semua aspek berkaitan kejadian berkenaan sedang diperiksa secara menyeluruh termasuk peranan Syarikat Kawalan Keselamatan. Jelas beliau, jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Kementerian Pendidikan turut memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa selain menyediakan sokongan kaunseling kepada murid dan warga sekolah yang terkesan. Dalam perkembangan berkaitan ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faizah Khayar, memaklumkan Irene Sofia Muhammad Khairul Faizal merupakan pelajar cemerlang yang bercita-cita mengikut jejak langkah arwah ibunya sebagai doktor.
1: So, dia tanya saya, maklum rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya maklum, jawapan maklum, maklum nak ia jadi doktor pakar sakit puan sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. So, jadi dia kata, okay, kalau macam tu, ia letak cita-cita ya. Yang pertama, jadi doktor pakar sakit puan. Yang kedua, ia nak jadi pakar kesihatan awam macam arwah mami dia.
0: Setakat petang tadi, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Islam Parit Abbas. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari mulai hari ini bagi membantu siasatan kes berkenaan. Beralih pula kepada perkembangan teknologi, Universiti Teknologi Mara UiTM dicadang menubuhkan Jabatan Kuantum pada 2027 bagi memperkukuh kepakaran negara dalam bidang berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jabatan itu berpotensi dikembangkan menjadi sebuah fakulti pada masa akan datang.
2: Jika UiTM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk menunjukkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin potensinya cukup besar bagi kami ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini, dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar Ilmuan Islam Malaysia di Dewan Agung Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam. Persidangan mesyuarat ketiga, penggal kelima Parlimen ke-15 bermula esok hingga 8 Disember ini. Persidangan kali ini turut menjadi tumpuan berikutan ia memasuki fasa akhir penggal Parlimen semasa dengan beberapa agenda penting dijangka dibahaskan. Fauzura Yusof ada laporannya.
3: Selain perbahasan antara kerajaan dan pembangkang, persidangan kali ini berlangsung selepas Akta Perkhidmatan Parlimen 2025 dan pindaan berkaitan Perlembagaan Persekutuan berkuat kuasa 1 Oktober lalu. Pakar Perundangan Perlembagaan dan Undang-Undang Awam, Profesor Madya Datuk Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, pelaksanaan akta itu memperjelas hubungan antara Parlimen dan badan eksekutif selain memperkukuh fungsi semak dan imbang. Tumpuan turut terarah kepada isu kos sara hidup menjelang pembentangan Belanjawan 2027 pada 9 Oktober ini. Menurut Datuk Syam Rahayu, persoalan utama ialah sejauh mana dasar kerajaan mampu menangani tekanan itu.
4: Tapi saya fikir yang pentingnya, soalan yang lebih besar ialah apakah dasar fiskal kerajaan benar-benar dapat meningkatkan keupayaan rakyat untuk menghadapi kos sara hidup ini. Mungkin ini membawa kita kepada persoalan dari segi pendapatan dan kos. Mungkin soal subsidi juga adalah satu perkara penting. Harga makanan serta keperluan asas, cukai, hutang dan sebagainya lah. Okay, saya melihat sidang kali ini bukan sebakadar persaingan antara kerajaan dan pembangkang.
3: Pensyarah Kanan Sains Politik, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Universiti Teknologi Mara, Mujibu Abdul Muiz pula menjangkakan blok kerajaan akan mengetengahkan rekod pencapaian pentadbiran.
5: Mereka tentu akan mengemukakan data pencapaian secara objektif seperti mungkin kestabilan mata wang, kemasukan pelaburan langsung asing dan juga unjuran pertumbuhan KDNK bagi membuktikan bahawa tadbir urus ekonomi negara oleh kerajaan pada ketika ini berada di landasan yang betul. Pertemuan ini barangkali akan jadi lebih menarik lah kerana isu-isu semasa, perbincangan di media sosial dan aspirasi tempatan akan dibawa masuk secara langsung ke dalam Dewan. Jadi memandangkan perbahasan ini ditonton secara langsung oleh rakyat, setiap wakil rakyat pastinya mahu mempamerkan kualiti hujah yang terbaik demi membela nasib kawasan masing-masing.
3: Persidangan Dewan Rakyat kali ini berlangsung selama 37 hari. Dewan Negara pula dijadualkan bersidang dari 30 November hingga 22 Disember. Laporan Fazra Yusof, RTM.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
7: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya, adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan 1 juta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
6: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia sedang berunding bersama penganjur Formula One, F1, bagi mempertimbangkan kemungkinan perlumbaan berprestij itu kembali ke litar antarabangsa Sepang, SIC, pada masa akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata rundingan bersama Ketua Pegawai Eksekutif F1, Stefano Domenici Cicali, sudah dimulakan namun keputusan masih terlalu awal untuk dimuktamadkan. Terdahulu, Perdana Menteri meninjau ruangan G Hill Stand yang menempatkan sebahagian besar pemegang tiket madani sambil menyantuni peminat. Perdana Menteri turut melihat suasana karnival litar rasa madani yang menghimpunkan kira-kira 40 peniaga tempatan menawarkan pelbagai makanan dan minuman kepada pengunjung F1. Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026, pelumba Red Bull Max Verstappen meraih kemenangan pertama musim ini selepas menjuarai kejohanan tersebut petang tadi. Verstappen yang bermula dari petak pertama kekal di hadapan selepas kereta keselamatan dikeluarkan pada awal perlumbaan meskipun saingan berlangsung dalam hujan lebat. Pelumba Mercedes Kimi Antonelli menduduki tempat kedua manakala pelumba Ferrari Lewis Hamilton hanya melengkapkan podium di tempat ketiga. Sementara itu, pasukan Mercedes pula terpaksa berdepan kekecewaan apabila George Russell terpaksa menamatkan perlumbaan 5 pusingan sebelum tamat dipercayai akibat kegagalan unit kuasa. Perkembangan luar negara, Filipina mendakwa tentera dan pengawal pantai China mengganggu pesawat dan bot negara tersebut. Gangguan berkenaan berlaku dalam 2 insiden berasingan di kawasan perairan yang dipertikaikan di Laut China Selatan. Angkatan tentera Filipina mendedahkan sebuah jet pejuang China J-16 mengganggu pesawat turboprop Cessna 208 milik Filipina yang sedang menjalankan rondaan ketenteraan rutin berhampiran beting Scarborough. Jet pejuang China itu beberapa kali menghampiri dan melakukan gerakan pada jarak dekat dengan pesawat Filipina termasuk terbang di hadapan dan mengelilinginya dan berada dalam aliran udara pesawat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kematian pelajar di sekolah KPM bertindak tegas. Malaysia berunding F1 kembali ke Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Music, tambah henti.
1: Eh, Bu.
2: Nah,
1: tengok tu. Ada orang isap rokok, Ba.
2: Aduh, tak boleh jadi ni.
1: Ibu mau buat apa tu?
2: Sekejap, ah. Ibu buka My Sejahtera dulu. Kita laporkan dalam My Lapor.
1: Eh, ibu sudah siap laporkah?
2: Sudah. Senang saja, Ba. Lihat, klik dan lapor. Kalau kamu nampak orang merokok di tempat awam, kasih lapor terus melalui sistem My Lapor. Bah, jangan tunggu lagi. Lihat, klik lapor.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Layar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Rock Lu. Hanya di Sabah FM. Bagus bah.
3: Kembali lagi bersama Syapib dalam segmen R&R Relax dan Rehat. Jam sudah melepasi 9 malam. Kepada yang masih bekerja, anda memang seseorang yang hebat macam saya. Sebab saya pun masih kerja. Tahan sampai malam begini kan. Kepada yang sudah berada di rumah, mungkin sedang baring sambil dengar radio, itu adalah satu antara terapi untuk badan kita. Itu pun satu bentuk terapi lah kan. Sebab kita pun mau berehat juga. Jadi kepada yang sedang memandu menuju ke destinasi yang dirancang, pelan-pelan kamu memandu. Biarlah lambat asal selamat. Apapun yang sedang kamu lakukan sekarang, semoga malam ini membawa sedikit ketenangan selepas penat seharian. Kita dengarkan dulu lagu Dewi daripada kumpulan Dewa 19. Layan terus Sabah FM. Bagus banget.

Nanti jam 10 malam kita akan mendengarkan berita ringkas Sabah FM. Apa-apa pun, terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia bersama kami di Sabah FM. Selepas ni lebih banyak lagu menarik bakal menemani anda pada malam ini. Jadi tingkatkan volume radio kamu dan nikmati malam ini bersama kami di RNR. Layan dulu lagu Roman Cinta daripada Mojo. Layan terus Sabah FM. Bagus, Bang.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur, dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri dari Semenanjung dan Sarawak. Kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini, kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, 35 ribu hingga 40 ribu setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kuda, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

0: bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Kamu tahukah penyakit macam darah tinggi dan kencing manis ni kadang-kadang boleh datang tiba-tiba?
2: Pasal itulah penting untuk kita buat saringan kesihatan awal. Rawatan pun boleh mula dengan cepat dan risiko komplikasi dapat dikurangkan. Jadi, jangan tunggu sakit baru mau periksa. Singgah dan buat pemeriksaan awal di klinik yang berdekatan dengan kamu.
1: Di sana, kamu juga boleh dapat nasihat doktor, pemeriksaan yang lengkap dan pemantauan kesihatan secara berterusan.
2: Bah, jangan tunggu sakit baru mau bertindak. Saring awal demi masa depan kamu dan keluarga kamu juga.
0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Rock Lu hanya di Sabah FM. Bagus bah.

tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Selagi itu kau. Assalamualaikum. Saya

0: hanya di Sabah FM. Bagus bah.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

Setiap 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RNR #Relax dan Rehat.

kematian pelajar di sekolah, Perdana Menteri arah siasatan menyeluruh. UiTM dicadang tubuh Jabatan Kuantum, lahir lebih ramai profesional. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Kes kematian pelajar perempuan di sekolah Yong Peng di Batu Pahat, Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal, Allahyarham selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Parit Arsyad. Jenazah sebelum itu dibawa ke kediaman datuk dan neneknya di kampung Parit Selamat petang tadi selepas selesai urusan bedah siasat di Hospital Sultanah Nora Ismail. Keluarga Irene Sofia Muhammad Khairul Faisal dalam perkara itu berharap siasatan terhadap kematian pelajar berkenaan dilakukan secara menyeluruh dan individu yang bertanggungjawab dikenakan hukuman setimpal. Datuk Mangsa Khiar Abbas, 69 tahun berkata, Irene merupakan cucu yang baik dan tidak pernah menyusahkan keluarga sejak dijaga beliau ketika berusia 9 tahun.
1: Saya pun tak pernah menduga lah benda akan berlaku pada cucu saya. Pasal dia boleh tanyakan pada sesiapa, kawan-kawan sekolah dia, guru-guru dia yang pernah mengajar pada sekolah kebangsaan ataupun sekolah menengah, tak ada mengatakan budak ni yang menyusahkan orang lain. Nah, itulah yang saya suruh sedih lah. Jadi pembagikan cucu saya ni dengan cara dia tragis tu, kalau dia pergi dengan keadaan yang sakit ke apa saja, tapi dengan keadaan dia yang saya pun tak sampai hati nak menggambarkan.
0: Katanya kali terakhir beliau bersama Irene Sofia semalam sebelum cucunya memaklumkan untuk bersiap menghadiri kelas tambahan. Sementara itu, Ketua Polis Johor Datuk Abdul Rahman Arsyad memaklumkan seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan kematian Irene Sofia. Jelas beliau, remaja lelaki berkenaan ditahan sekitar Yong Peng sejam selepas polis menerima maklumat mengenai kejadian itu. Beliau berkata polis menerima maklumat daripada orang awam pada kira-kira 5.50 petang selepas mangsa ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di dewan sekolah. Kematian Irene Sofia mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau telah mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus. Tegas Datuk Seri Anwar, siasatan tersebut perlu bagi mengenal pasti punca kematian dan perkara sebenar yang berlaku. Perdana Menteri turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham selain mendoakan mereka diberikan kekuatan serta ketabahan menghadapi dugaan tersebut. Kementerian Pendidikan turut memberi jaminan semua aspek berkaitan kejadian tersebut sedang diperiksa secara menyeluruh termasuk peranan Syarikat Kawalan Keselamatan. Menterinya Datuk Seri Fadlina Siddiq menegaskan jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Kementerian juga akan memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa selain menyediakan sokongan kaunseling kepada murid dan warga sekolah yang terkesan.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Senyumannya manis tapi jiwanya mungkin sedang menangis. Pernahkah anda tanya adakah mereka benar-benar okey? Kemurungan merampas kebahagiaan dalam diam. Ramai yang tewas memilih memendam derita sendirian hanya kerana takut dihakimi masyarakat. Krisis ini kian meruncing. KKM mendedahkan sejuta individu berusia 16 tahun ke atas sedang bertarung nyawa melawan kemurungan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Pinjamkan telinga dan hubungi segera talian HEAL di 15555. Nyawa mereka amat berharga.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Beralih kepada perkembangan teknologi terkini, Universiti Teknologi MARA UiTM dicadang menubuhkan Jabatan Kuantum pada 2027. Usaha itu dilakukan bagi memperkukuh kepakaran negara dalam bidang berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jabatan tersebut berpotensi dikembangkan menjadi sebuah fakulti pada masa akan datang.
4: Jika UiTM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk mengunjukkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin potensinya cukup besar bagi kami ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini, dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar ilmuan Islam Malaysia di Dewan Agung Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu yakin kepimpinan baru mampu pulihkan keyakinan UiTM Holdings dan membawa perubahan menerusi pendekatan game changer. Jelas beliau, keyakinan tersebut diberi kepada Datuk Fatul Bari Mat Jaya untuk menerajui usaha mengubah dan memperkukuh semula UiTM Holdings. Menurutnya, kepimpinan baru perlu menterjemahkan amanah yang diberikan bagi mengembalikan kekuatan UiTM Holdings. Pemantauan jerbu dan titik panas di seluruh negara dipertingkat susulan fenomena Super El Nino yang dijangka menyebabkan peningkatan suhu dan risiko kebakaran. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata pihaknya akan memperkukuh usaha menangani jerbu menerusi pelaksanaan operasi pembenihan awan bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara.
5: Kita telah menggerakkan agensi kita sebagai contoh dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NATMA beberapa operasi pembenihan awan bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Keperkembangan luar negara. Seramai 244 warga asing kebanyakannya warga China ditahan pihak berkuasa Filipina dalam operasi terbesar tahun ini terhadap pengendali perjudian dalam talian haram. Turut ditahan dalam operasi di dua lokasi di selatan Mindanao warga Malaysia, Indonesia, Myanmar, Kemboja dan Hong Kong. Biro Immigration memaklumkan peralatan komputer, telefon bimbit, komputer riba dan kad SIM turut dirampas selain menyiasat kemungkinan pemerdagangan manusia membabitkan sebahagian tahanan. Konflik Rusia-Ukraine. Chancellor Jerman Friedrich Merz menggesa Presiden Rusia Vladimir Putin menghentikan serangan ke atas Ukraine dan menunjukkan kesediaan untuk berunding. Merz turut menegaskan serangan terhadap orang awam mesti dihentikan. Serangan terhadap infrastruktur Ukraine berlaku setiap hari ketika negara itu membuat persiapan menghadapi musim sejuk. Perlumbaan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix Formula 1 di litar antarabangsa Sepang petang tadi terganggu akibat masalah perisian yang menyebabkan beberapa jentera hilang kuasa ketika hujan mulai turun. Situasi itu menyebabkan beberapa deretan kereta F1 bergerak terlalu perlahan secara serentak menyebabkan perlumbaan tertangguh hampir sejam. Ia bagi membolehkan pasukan memuat naik kemas kini perisian pada setiap jentera. Moto3 GP Jepun, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mempamerkan tunggangan cemerlang apabila menamatkan perlumbaan di tempat ke-13 selepas bermula di petak 21 hari ini. Beliau berjaya menamatkan perlumbaan dengan catatan 33 minit 6.817 saat di belakang pemenang David Almansa dari Liquid Moly Dynavolt Intact GP. Tempat kedua dimenangi Maximo Quills dari CF Moto Gaviota Aspar Team manakala pelumba Red Bull KTM Ajo Alvaro Carpe menamatkan kedudukan ketiga. Letu di Langkawi 2026, pelumba Tudor Pro Cycling Team Leonard Joss melakar sejarah peribadi selepas muncul juara keseluruhan kejohanan sekaligus meraih gelaran klasifikasi keseluruhan profesional pertama dalam kariernya. Pelumba Jerman itu menamatkan saingan 8 peringkat dengan catatan keseluruhan 28 jam 57 minit 2 saat dari Muar ke Putrajaya, meninggalkan Abel Belderson dari Kaha Rural Seguros RGA dengan kelebihan 26 saat. Rakan sepasukannya John Castellon pula melengkapkan podium keseluruhan di tempat ketiga 42 saat di belakang Jazz menyaksikan Tudor Pro Cycling Team menguasai dua daripada tiga kedudukan teratas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kematian pelajar di sekolah, Perdana Menteri arah siasatan menyeluruh. UiTM dicadang tubuh Jabatan Kuantum lahir lebih ramai profesional. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #relax dan rehat.

0: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Okudika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus bah.
1: Tuhan, jangan biarkan aku merasa rasa sakit yang seperti ini.
2: Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Kembali lagi bersama Syapib dalam segmen R&R Relax dan Rehat. Kini tiba masanya kita sudah sampai di penghujung segmen R&R untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada semua pendengar yang setia menemani saya dari jam 6 petang tadi. Kepada yang menghantar permintaan lagu, semoga tiada yang terlepas untuk permintaan-permintaan lagu kamu hari ini. Kalau ada yang masih belum mengantuk, kita temankan dengan lagu-lagu pilihan. Tapi kalau mata pun sudah berat, jangan paksa. Pergi tidur, pergi rehat. Besok mau bangun untuk kerja ataupun menghantar anak-anak ke sekolah. Sebelum mengakhiri segmen R&R pada malam ini, kita dengarkan dulu lagu Joe Flizzo, Apa Kabar. Teruskan mendengar kami di Sabah FM. Bagus Ba. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Sabah FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini yang masih lagi mendengar setia Nasional FM di mana juga anda berada. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai teman setia anda. Alhamdulillah, hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, 5 Oktober 2026, bersamaan dengan hari Isnin, 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan malam ini anda sekali lagi berteman kan saya Izzy Marzauki dalam segmen Geng Borong Hantu. InsyaAllah saya akan temankan anda bermula pukul 12:30 malam ini sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada Reza sebentar tadi, 6 jam dah bersama dengan anda, dan untuk kali ini 6 jam lagi saya akan temani anda sehingga ke pagi nanti. Dan kepada yang sedang memandu ketika ini, mungkin baru selesai tugasan, nak perjalanan pulang ke rumah, hati-hati ketika memandu. Yang penting selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Dan yang mungkin baru juga masuk kerja, shift malam macam saya, selamat bertugas diucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan semoga tugasan anda juga lancar sehingga ke penghujungnya nanti. Dan kepada sahabat-sahabat Geng Borong Hantu, terus laporkan diri melalui Facebook rasmi kami Nasional FM, sentiasa di hati. Terus hantarkan ucapan-ucapan anda, InsyaAllah nanti saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jadi terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami. Perjalanan kita baru lagi bermula untuk malam ini. Ayuh kita terus dengarkan lagu ini, Nasional FM, sentiasa di hati.

itu dia tadi persembahan daripada Jin Bara dengan Kita Kawan. Dan kadang-kadang saudara, kita sebenarnya tak perlukan ramai kawan. Cukup sebenarnya ada beberapa orang yang benar-benar memahami kita, yang tetap ada waktu kita senang dan tak menghilang bila kita sedang jatuh. Sebab kawan yang baik ni bukanlah sekadar teman untuk kita ketawa, tapi juga orang yang sanggup dengar tanpa menghakimi apa-apa. Jadi kalau hari ni kita ada kawan yang sentiasa ada untuk kita, sentiasalah hargai kawan-kawan yang sentiasa memahami kita. Sebab tak semuanya orang yang hadir dalam hidup kita hari ini akan kekal sampai bila-bila. Itu dia persembahan tadi, lagu dari kumpulan Jin Bara. Yang memandu ketika ini, anda boleh terus dengarkan frekuensi kami di Kuala Lumpur. Ketika ini adalah 88.5 dan juga di sekitar Lembah Kelang adalah 95.3. Kalau kata ada yang nak ikuti kami melalui platform secara aplikasi RTM Click ataupun penstriman langsung, anda boleh muat turun aplikasi RTM Click ataupun secara penstriman langsung di www.rtm.gov.my. dan kalau kata anda mendengarkan kami melalui decoder MyTV, salurannya ialah 80701 dan juga untuk pengguna Astro ialah 869. Tidak kira di mana jua anda berada, anda boleh terus ikuti siaran kami secara langsung di frekuensi-frekuensi yang telah pun ditetapkan. Okey, jam yang kedua nanti anda kembali semula bersama saya. Kita akan ikuti lagu-lagu yang sedikit berentak perlahan sehingga ke pukul 2 pagi. Namun berbaki 10 minit ini, anda boleh terus dengarkan lagu ini, lagu dari persembahan Khalifah dengan Si Jantung Hati.

0: juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farji Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Ara Salwa.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Ahmad Ida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami. Nasional FM sentiasa di

0: sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 1.8 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bertemankan saya Izzy untuk 6 jam dalam Nasional Geng Burung Hantu. Untuk edisi hari ini, Isnin 5 Oktober 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi bersama dengan kami di Nasional FM, di mana juga anda berada, tidak kiralah di utara, di selatan, di timur, di barat, di Sabah, Sarawak, juga negara-negara jiran kita yang berdekatan, di Singapura, di Brunei, di Indonesia dan juga di selatan Thailand. Terima kasih kerana terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai teman pilihan anda. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan komen-komen dan juga ucapan-ucapan untuk malam ini. Kalau boleh saya bacakan ucapan yang pertama hari ini, datangnya dari Kak Ita Chot kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam ucapan buat semua pendengar, selamat mendengar Radio Nasional FM sampai ke pagi katanya. Hadir dari Ipoh, Perak, terima kasih. Ada juga Kak Nur Azila kita, katanya selamat malam geng burung hantu semua, Nasional FM sentiasa di hati, lagu-lagu yang terbaik dan sahih di RTM. Hadir dari Kampung Gajah, Perak, terima kasih Kak Nur Azila. Abang Yusof kita dari Ganu, katanya terbaik buat semua pendengar GB, semoga terhibur semua hendaknya. Selamat malam juga buat sahabat-sahabat GBH. Selain daripada itu, Abang Razak Balangi kita, selamat tengah malam Isnin, selamat bertugas. Dan juga kepada Princess Su juga ada malam ini hadir menerusi National Gang Burung Hantu, katanya selamat berkonti di segmen National Gang Burung Hantu 12 tengah malam hingga 6 pagi. Selain daripada itu, ada juga ucapan yang datang daripada pendengar setia kita, Tuan Dr. Philip Maling, selamat bertugas katanya sehingga 6 pagi nanti, hadir lapor diri di geng burung hantu. Ada juga Nenek Ani, ada Noriana Dordin dari Miri Sarawak melaporkan diri juga untuk geng burung hantu malam ini. Selamat malam semua sahabat geng burung hantu, jom kita temankan DJ Izzy. Terima kasihlah temankan saya, sebab saya pun sorang-sorang je dekat konti ni kan. Layan terus lagu-lagu yang terbaik hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga ada ucapan dari Astani Bena Patola juga, katanya ada poster GBH ni, cantik posternya, belatar belakangkan geng burung hantu juga. Dan juga ada Jamal Aloha, katanya dari Batuah, hadir bersama untuk melayani lagu-lagu best sampai ke 6 pagi nanti. Dan juga yang terakhir untuk edisi ini ialah dari Syah Putra, ucapannya salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia geng burung hantu Nasional FM, dan tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih. Semoga kita terus ceria selalu, on jangan tak on. Itulah dia. Dan untuk jam yang kedua ini, saya pastinya akan membawakan kepada anda lagu-lagu yang sedikit dan berentak perlahan sehingga ke pukul 2 pagi nanti. Dan lagu yang pertama tadi, anda telah pun dihiburkan dengan Kumpulan Masa dengan Patahnya Sayap Malam. Dan lagu seterusnya ini lagu dari Kumpulan Ika Matra. Jadi terus kekal bersama kami, layan Nasional FM sentiasa di hati.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 5 Masihi, dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati 1.28 minit pagi ketika ini. Dan kepada anda yang berada di sekitar Taiping, anda boleh terus ikuti frekuensi kami di 107.1, manakala untuk anda yang berada di sekitar Seremban, Negeri Sembilan, anda juga boleh ikuti frekuensi kami di 91.7. Terima kasih kepada anda yang ketika ini masih lagi menemani saya untuk Geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan ini sedikit perkongsian dan juga peringatan lah juga sebenarnya kepada mana-mana rakyat Malaysia yang memandu kenderaan sendiri ke Thailand. Dinasihatkan untuk mendapatkan pelindungan insurans yang mencukupi lah ya, termasuk yang meliputi pampasan pihak ketiga. Ini sekiranya berlaku kemalangan jalan raya di negara itulah. Dan Konsul Jeneral Malaysia di Songkla, Ahmad Fahmi Ahmad Sarkawi berkata, pelindungan insurans itu sebenarnya penting, terutama jika kemalangan didapati berpunca daripada pemandu warga Malaysia sehingga menyebabkan kecederaan atau kematian yang boleh melibatkan tuntutan pampasan dalam jumlah yang besar. Dan menurutnya, kebiasaannya selain hukuman kepada pesalah, terdapat juga elemen yang rakyat Malaysia perlu membayar ganti rugi kepada mangsa tercedera atau meninggal dunia akibat kemalangan tersebut. Jadi wang pampasan atau ganti rugi ini bukan satu jumlah yang kecil ya. Oleh itu, kalau ada insurans yang mencukupi, insurans itu bolehlah menanggung juga wang pampasan. Ini menurut kata beliau lah. Dan selain itu juga, ketika menerima kunjung, beliau berkata demikian, ketika menerima kunjung hormat delegasi Persatuan Wartawan Perlis di Pejabat Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla di sini. Jadi Ahmad Fahmi juga berkata pihaknya ada mendapati terdapat kes yang membabitkan pemandu Malaysia yang mengalami kesukaran menyediakan wang mencukupi untuk membayar rampasan kepada mangsa kemalangan di Thailand kerana pelindungan insurans dimiliki hanya meliputi kos rawatan di hospital. Selain daripada itu juga, beliau juga menasihati rakyat Malaysia yang berkunjung ke Thailand supaya mendapatkan pelindungan insurans yang turut meliputi kerosakan kenderaan akibat bencana. Ini kalau kita tengok beberapa minggu ni selatan Thailand kadang-kadang berlakunya banjir dan juga sebagainya. Jadi pentinglah juga pelindungan insurans yang turut melipati kerosakan kenderaan akibat bencana ni. Dan dalam pada itu juga, Ahmad Fahmi juga berkata rakyat Malaysia tidak digalakkan melakukan perjalanan pada waktu malam, terutama di kawasan berisiko seperti di Patani, Yala dan juga Naratiwat. Ini susulan insiden keselamatan di 3 wilayah selatan Thailand berkenaan. Dan beliau juga turut menyarankan apabila kesemua untuk menggunakan aplikasi Apple Maps ataupun Google Maps bagi perjalanan ke destinasi di selatan Thailand kerana dianggap lebih selamat berbanding WIS yang berkemungkinan mencadangkan laluan pintas melalui kawasan kampung atau berbukit. Ini sedikit perkongsian berkenaan kepada rakyat Malaysia yang ingin membawa kenderaan sendiri ke Thailand. Yalah, kadang-kadang kita rasa percutian tu lebih selesa nak bawa kenderaan sendiri, tapi apa yang penting, insurans adalah terutamanya melibatkan insurans pihak ketiga juga perlu diambil kira. Ini bagi mengelakkan sebarang sekiranya berlaku kemalangan dan juga sebagainya. Ini sedikit perkongsian kepada anda, ambil cakna juga tentang perkara ini. Baik, untuk lagu yang seterusnya ini, kita nak teruskan lagi untuk jam yang kedua ini. Lagu ini dari kumpulan Mi dengan Sendiri. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dah tadi sebuah persembahan dari Rio dengan Layu di Hujung Mekah. Lagu ini dicipta pada tahun 1992 dan pencipta lagu dan juga penulis liriknya ialah Aida Anumsari Hashim. Lagu yang sememangnya mengimbau kenangan kita juga ya. Dan selamat pagi saya nak ucapkanlah kepada semua, kepada anda yang ketika ini masih lagi bertugas, yang bertugas pada shift malam, para-para doktor kita, jururawat, anggota polis, bomber, tentera, ada juga pengawal keselamatan, pemandu e-hailing, pemandu bas, abang-abang lori kita, petugas di lapangan terbang, pekerja kilang, operator pengeluaran, ada juga yang bekerja sebagai pekerja pembersihan, petugas-petugas di hotel, tukang masak, juruteknik, semualah yang mencari rezeki pada waktu ini. Saya ucapkan kepada anda selamat bekerja. Ingat ya, setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan niat yang baik, amanah dan juga ikhlas, walau sekecil mana pun tugasnya tetap mempunyai nilai yang besar. Jadi tak semua orang mampu melakukan apa yang kita lakukan dan tidak semua pengorbanan perlu mendapat pujian, kerana cukuplah kita tahu bahawa usaha kita tu sebenarnya adalah untuk meneruskan kelangsungan hidup kita, keluarga dan juga masa depan insan yang tersayang. Jadi kepada anda yang ketika ini masih lagi bertugas mencari rezeki, teruskanlah melangkah dengan penuh semangat ya. Jadi semoga setiap titisan peluh anda untuk pagi ini sebenarnya menjadi asbab untuk keberkatan, sebab setiap penat lelah yang dibalaskan dengan rezeki yang melimpah, dan juga setiap pengorbanan membawa kebahagiaan lah ya untuk kita, keluarga kita. Sebab apa? Rezeki yang bermakna ni sebenarnya bukanlah bergantung kepada banyaknya pendapatan yang kita bawa balik setiap bulan tu, tapi sebenarnya dia daripada usaha yang jujur, hati yang ikhlas dan juga pekerjaan yang dilakukan dengan penuh amanah. Jadi kepada anda yang mana waktu-waktu ini tengah sibuk bertugas, mungkin kata dalam hati tu terdetik rasa, orang lain dah tidur, aku kena kerja kan, fikirlah kerja yang kita lakukan dengan amanah dan juga ikhlas itu insyaAllah ada keberkatannya satu hari nanti. Baik, untuk waktu ini kita nak lagi teruskan lagi dengan lagu-lagu yang berhentak sedikit perlahan. Lagu ini sebuah lagu yang sememangnya mengimbau nostalgia kita juga, dari kumpulan Spring dengan lagunya Sampai Hati. Terus layan Nasional FM.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati 26 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang ketiga. Sedar tak sedar dah hampir 2 jam dah saya bersama dengan anda dalam Geng Burung Hantu untuk edisi hari ini 5 Oktober 2026 sama dengan hari Isnin 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih rakan-rakan di TikTok ketika ini juga dah pun mula masuk. Terima kasih menghantarkan komen-komen anda. Kita ada Arif Burn Official juga. Tadi ada Kak Ita dan juga Abang Bang, banyak lagi yang baru saja masuk. Saya pun baru saja bersama dengan anda di TikTok ketika ini, yang mana hantarkan ucapan melalui Facebook kami Nasional FM sentiasa di hati. Saya akan bacakan lagi. Ada ucapan dari Real Adi, katanya salam DJ Easy dan geng-geng GBA, saya layan lagu-lagu malam dan kekal tenang besok pagi, katakan tidak pada Monday Blues. Yalah, awal pagi ni dah kira masuk hari Isnin kan, kebiasaannya kalau hari Isnin tu itulah macam-macam lah perangai. Ada yang tak larat nak bangun, ada yang tiba-tiba demam dan juga sebagainya. Terima kasih juga pada Janet Zai dan juga Tantari Mas Mira. Selain daripada itu, kita ada juga Nani Ani yang turut menghantarkan ucapan di Facebook kami Nasional FM. Katanya lagu-lagu yang berkumandang menjadi teman setia GBA sampai ke pagi. Semoga malam ini tenang, hati lapang dan dipermudahkan segala urusan. Dan selain daripada itu juga, Nani Ani tadi daripada Kuala Kurau, Perak Nasional FM sentiasa di hati. Dan ada juga Jordan Jimmy Tangai juga katanya selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Semoga semua bahagia dan ceria selalu. Semoga semua bahagia dan ceria selalu. Keadaan cuaca di Singapura setakat ini baik. Malam ini sedang bertugas bertemankan DJ, selamat bertugas. Kata-kata hari ini Jordan Jimmy Tangai katanya ada kata-kata jangan buang waktu untuk membuktikan dirimu pada mereka yang tidak pernah peduli. Ha, itu dia kata-kata daripada Jordan. Ada juga Lina Roslinda juga, selamat hari Isnin. Dan juga geng-geng Burung Hantu semua terus setia mendengar Nasional FM, Geng Burung Hantu. Selain daripada itu, kita ada juga Budak Lawa yang mistik, selamat tengah malam, selamat pagi Isnin, selamat bertugas luncur, katanya Abang UPS kita dari Kuala Terengganu. Terima kasih hadir lagi pada malam ini bertemankan Nasional FM, Geng Burung Hantu. Ada gambar-gambar tersampai agak unik namanya. Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam, selamat bertugas sampai pagi, hadir dari Kampung Simpang, Kampung Kepayang, Ipoh Perak, Ipoh Mari, tarak sombong. Itu dia Nekmo. Ada juga selamat bertemu kembali di segmen GBH. Dan juga ada Zai Zuraini juga dari Temerloh Pahang, selamat bersiaran layan Nasional GBH, Nasional FM sentiasa di hati. Sunflowers juga, terima kasih layan lagu-lagu best. Katanya Ahmad Abbas Ahbas juga turut menghantarkan ucapannya. Mak Anda Izzat katanya selamat pagi, selamat bertugas DJ Easy, semoga DJ jom layan lagu-lagu best yang diputarkan. Duat Red juga dari Sabah Ons, terima kasih kepada anda yang terus setia menghantarkan ucapan. Anda boleh hantarkan lagi ucapan-ucapan anda, banyak lagi kesempatan, banyak lagi masa yang boleh saya bacakan ucapan-ucapan anda. Namun untuk waktu ini, 30 minit ini, saya belanja-anja dengan lagu-lagu yang sedikit siapa yang minat lagu dangdut, lagu-lagu yang kita bergoyang sikit sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis di bucu katil. Jom kita layan dulu lagu ini dari Cita Citata dengan Goyang Domang.

Cabaran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM.
1: 2.25 minit pagi ketika ini masih lagi bertemankan Izzy di National Gang Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang terus layan National FM pada ketika ini di mana juga anda berada. Baik, hari ini sebenarnya ramai yang memperkatakan tentang perlombaan Formula 1 di litar antarabangsa Sepang dan sememangnya kepulangan Formula 1 ke litar antarabangsa Sepang SIC ni telah pun mencipta sejarah barulah apabila lebih 260,000 peminat hadir sepanjang hujung minggu perlombaan Gulf Air Bahrain dan Grand Prix di Malaysia, kata pengerusi SIC Datin Anita Azrina Abdul Aziz. Dan menurutnya jumlah kehadiran berkenaan menjadikan acara itu rekod terbesar dalam sejarah SIC sekaligus membuktikan kuasa F1 dalam menyatukan peminat dan juga menghasilkan pengalaman perlombaan yang tak dapat dilupakan. Dan daripada jumlah keseluruhan Tuhan itu 103,000 peminat hadir pada hari perlombaan menyaksikan Max Verstappen muncul juara diikuti Kimi Anatoli di tempat kedua dan Lewis Hamilton di tempat yang ketiga. Dan Datin Anita juga berkata kejayaan penganjuran ini juga membuktikan apa yang mampu dicapai apabila organisasi, komuniti dan juga rakan strategi bergabung dengan visi yang sama. Dan beliau juga berkata SIC sepanjang 2 bulan lalu bekerjasama rapat dengan pasukan Bahrain International Circuit BIC dalam persiapan dan juga pelaksanaan perlombaan berkenaan. Menurutnya juga kerjasama berkenaan bersama sokongan kerajaan dan juga pemegang taruh membolehkan Malaysia mengajukan perlombaan bertaraf dunia dalam tempoh yang singkat. Dan juga Presiden FIA Muhammad bin Sulaim pula menyifatkan sambutan luar biasa peminat sebagai pencapaian besar utama mengambil kira tempoh singkat yang diberikan untuk merealisasikan penganjuran tersebut. Dan juga kehadiran 261,000 peminat sepanjang hujung minggu ini termasuk 103,000 pada hari perlombaan ini sekaligus menandakan kepulangan F1 ke Sepang selepas hampir sedekad bukan sekadar menghidupkan semula aksi Formula 1 di Malaysia malah mencipta rekod baru untuk litar berkenaan. Kalau kita tengok ramai yang teruja sebenarnya walaupun kita lihat cuaca tadi hujan, litar basah dan juga perlombaan terpaksa dihentikan ketika, tetapi sokongan rakyat Malaysia yang bersama-sama memeriahkan perlombaan Formula 1 ini begitu kita kagumi lah ya. Jadi kepada anda yang mana sempat turun ke litar antarabangsa Sepang ini sememangnya satu pengalaman yang berharga yang perlu anda ingat sampai bila-bila. Dan insyaAllah jugalah Perdana Menteri kita ada sedikit memberi bayangan lah mungkin kemungkinan tahun hadapan ada lagi F1 di Malaysia, kita kembali semula menjadi tuan rumah, sama-sama lah kita tunggu. Baik, untuk jam ini kita nak teruskan dengan lagu-lagu ini dia segmen

Itu dia tadi lagu sebuah persembahan daripada Siti Nordiana, Cinta Hanya Sandaran, lagu yang dicipta pada tahun 1999. Dan ketika ini lagu ini dicipta, Siti Nordiana sebenarnya baru berusia 15 tahun, dan lagu ini telah pun dihasilkan liriknya oleh Hani MJ dan lagunya ditulis dihasilkan oleh Adnan Habu Hasan. Dan lagu ini memangnya kalau kita dengar lagu ini, memang kita tahulah lagu ini adalah lagu signature ataupun lagu yang memang kita tahu berkenaan dengan Siti Nordiana, Cinta Hanya Sandaran. Nah, itu sedikit perkongsian dengan berkenaan dengan lagu tadi. Terima kasih kepada anda yang terus masih setia lagi bersama saya ketika ini. Kita ada Wani, kita ada Kak Ita, kita turut bersama di TikTok ketika ini. Selain itu juga ramai sahabat-sahabat yang dah pun mula masuk tadi. Wan Manzanah juga ada. Tadi mungkin ada yang baru tidur dan terjaga di sebelah pagi ini, mungkin dah pun tidur awal sebab bangun pagi nak menyediakan perkakasan ataupun barang-barang untuk meniaga di sebelah pagi nanti, yang nak masak sambal nasi lemak, ada yang nak buat kuih dan juga sebagainya. Saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan dan semoga anda dimurahkan rezeki yang berpanjangan. Baik, untuk waktu ini kita masih lagi nak teruskan hiburan kita dengan lagu-lagu yang sedikit berunsur perlahan, dan ini dia lagu daripada JJ dengan Cukuplah Sekali. Jom terus kita layan Nasional FM.

kata kalau kau mau di Kuala Kangsar Perak tu, dengarlah National FM 107.1 atau 90.9. National FM sentiasa

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 3.9 minit pagi ketika ini, kita dah pun memasuki jam yang keempat. Anda bersama saya Easy menemani anda untuk Geng Borong Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami pada waktu ini, di mana jua anda berada. Tidak kiralah sama ada anda berada di utara, selatan, di timur, di barat maupun di Sabah, Sarawak. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM ini sebagai teman setia anda. Dan sahabat-sahabat di TikTok juga ketika ini, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Nasional FM di mana juga anda berada. Dan untuk malaman anda juga, kalau kita tengok hari ini sebenarnya banyak program-program sukan yang berlangsung di negara dan juga di luar negara. Selain kita ada Formula 1 di Bahrain, Formula 1 Bahrain di Lita Sepang yang petang tadi, ada juga Litua di Langkawi juga turut berlangsung di Malaysia pada ketika ini. Dan juga di Jepun juga pelibatan atlet kita dalam sukan Axia 2026. Jepun telah pun melabuhkan tirainya dan mengucapkan sayonara kepada sukan Asia 2-20 menerusi upacara penutupan yang penuh warna emosi dan juga simbolik selepas 16 hari menyaksikan atlet terbaik benua Asia memburu kejayaan. Dan kemuncak perjalanan temasya itu hadir apabila sukan obor sukan Asia dipadamkan di Stadium Paloma Mizuho, menandakan secara rasmi berakhirnya persaingan yang menghimpunkan atlet dari seluruh Asia sebelum baton diserahkan kepada tuan rumah yang seterusnya, iaitu di Doha, Qatar untuk edisi yang akan datang. Dan kontijen acara kemudian diteruskan dengan upacara menaikkan bendera Jepun diiringi lagu kebangsaan dengan matahari terbit itu sebelum persembahan bertemakan Heart Beating S1 with Athlete menjadi pembuka tirai. Dan untuk makluman juga, kalau kita tengok kejayaan kontijen Malaysia meraih 9 pingat emas pada temasya sukan Asia Aichi Nagoya 2026 kali ini juga merupakan pencapaian yang amat membanggakan dan menyamai rekod terbaik dalam sejarah penyertaan yang dicatatkan pada sukan Asia Guangzhou 2010. Dan pencapaian ini hadir hasil daripada prestasi konsisten atlet negara dalam beberapa cabang sukan sekaligus membuktikan bahawa Malaysia mampu bersaing pada tahap tertinggi di pentas Asia. Kalau kita tengok yang paling kita teruja sekali apabila sukan takraw berjaya kita menewaskan Thailand untuk merangkul pingat emas. Dan secara keseluruhannya Malaysia telah pun menduduki tempat ke-11 dengan 9 pingat emas, 7 perak dan juga 16 pingat gangsa, menjadikan keseluruhan 32 pingat emas. Dan juara untuk edisi Sukan Asia ke-20 kali ini sudah semestinya lah China dengan 169 pingat emas, 89 perak dan juga 83 gangsa, serta tuan rumah Jepun di tempat yang kedua dengan 83 emas, 95 perak dan 91 gangsa. Itu sedikit berita mengenai kejayaan adik-adik negara di Sukan Asia ke-20 di Aichi, Nagoya, Jepun. Dan kali ini kita nak teruskan lagi lah hiburan kita pada pagi ini. Dah pun 3.12 minit pagi, kita nak dengar lagu ini seterusnya dari Flybeat dengan Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 3.26 minit pagi ketika ini anda masih lagi bertemankan saya Izzy dalam Geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami ketika ini. Tadi sambil-sambil saya berbual dengan rakan-rakan di TikTok, kalau mungkin ramai yang ketika ini yang tengah bersiap-siap untuk meniaga di awal pagi nanti, ada juga sebenarnya pada waktu ini yang baru saja selesai menjalankan perniagaan bermula petang tadi, dah pun bersiap-siap nak tutup kedai. Antaranya kita ada Nagos, abang bahagia cara kita, tadi Nagos Burger dari Damansara Bandar Utama dah selesai pun meniaga untuk hari ini. Alhamdulillah katanya hujan-hujan ni laku meniaga, ramai yang datang beli burger katanya. Yelah kan, lapar kan lepas hujan kan. Jadi ada juga kepada rakan-rakan kita yang lain yang meniaga tadi, kita ada abang apa namanya daripada Hulu Bernam tadi, Tom Yam, meniaga kedai Tom Yam tadi pun baru saja menamatkan perniagaannya dekat Tanjung Malim. Nama kedai Tom Yamnya Dibong Seafood Hulu Bernam, selesai tadi meniaga untuk hari ini. Kita doakan semoga diberikan keberkatan rezeki yang berpanjangan, semoga besok akan lebih lagi rezekinya. Dan sambil-sambil itu juga terima kasih kepada anda yang dah pun wani tadi bersiap siap untuk berniaga di sebelah pagi nanti, tengah siapkan sambal, tengah siapkan apa barang-barang keperluan untuk berniaga nasi lemak katanya kan. Apa-apa pun, saya doakan semoga urusan anda untuk hari yang pagi nanti dipermudahkan. Sambil-sambil itu juga saya nak menyantuni lagi lah rakan-rakan kita yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Abang Norisa kita, assalamualaikum katanya, selamat bertugas. RTM teman setia anda hadir dari Kampung Simpang Pempulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak dari Ipoh. Dan terima kasih juga ada Biah-Biah juga dari Sadong Jaya, Samarahan Sarawak, turut mendengarkan Nasional FM pada ketika ini. Ada juga PKA Amin katanya, semoga dari Apartmen Dahlia Bukit Beruntung dan semua pendengar setia GBH, semoga ceria selalu hendaknya bersama pendengar setia GBH luncur.

Ini ada Jin Ryan dari Keluang Johor. Ucapan ini saya tuju kepada night shift packer at Zeng Hin. Kerja kena semangat, dah dekat penghujung tahun tu, tunggu je bonus. Lagu permintaan untuk semua, Pokono Ejang. Lagu Pokono Ejang hari ni tak ada, insyaAllah besok saya akan cuba masukkan dalam saya punya playlist lah. Ada juga Pak Su Omar, katanya selamat bertugas di konti, semoga sihat sejahtera dan bahagilah selalu, hendaknya dengan diiringi ucapan. Ni bukan ucapan ni, ni pantun ni. Buah mempelang, buah kundur, dibawa dari Sungai Karangan. Selamat malam, selamat tidur, mimpi yang indah jadi kenangan. Itu dia, kreatif juga ya kita punya pendengar-pendengar Nasional FM ni. Terima kasihlah kepada anda yang mengirimkan ucapan dan juga bait-bait kata yang sangat-sangat menarik untuk saya bacakan pada malam ini. Jom kita teruskan saja lagi hiburan kita. Ini dia lagu dari Kulit dengan Sedih Aku Pedih.

Mengapa sukar melepaskan maaf? Lagu dendangan daripada Rosita Izlin dan juga Aju Sukses. Lagu ini telah pun dicipta dan juga diterbitkan pada tahun 1997. Hasil tulisan ataupun liriknya dicipta oleh penulis lirik tersohor kita, iaitu Dato' Absar Hassan. Manakala lagunya, saya pun baru tahu sebenarnya lagu ini digubah oleh penyanyi dan juga komposer terkenal, iaitu Tok Ki. Okay. Itu dia tadi sedikit perkongsian mengenai lagu ini. Sememangnya sangat-sangat popular lah dalam era 90-an. Okay. Dan untuk pagi ni juga saya nak ucapkan selamat pagi kepada mereka yang dah pun bangun pagi-pagi ni, terutama kepada peniaga-peniaga kita kan. Kalau tadi ada yang tidur sekejap dulu, ada yang bangun dan untuk menyiapkan hasil-hasil ataupun kelengkapan untuk perniagaan dan juga sebagainya. Dan mungkin ketika ini juga ada yang sibuk menguli tepung. Tadi katanya ada yang nak buat kuih untuk berniaga dan sebagainya kan. Ada yang nak masak lauk pauk, ada yang mungkin sedang membungkus makanan juga dan juga menyusun barang-barang jualan. Semuanya kena disiapkan sebelum pelanggan mula datang lah. Jadi nak kata penat tu memanglah penat, tapi sebenarnya kita kena gagahkan dirilah di sebalik setiap bungkusan-bungkusan makanan yang jual tu. Sebenarnya ada rezeki lah yang sedang mereka usahakan. Ada anak-anak yang perlu dibesarkan, ada keluarga yang perlu disara dan juga ada impian yang perlu mereka realisasikan. Jadi kalau hari ini katakan kalau kita lalu dekat kedai tu, gerai-gerai kecil tu, kita singgah-singgah untuk beli sarapan, senyumlah sikit kan, puji-pujilah barang-barang jualan tu sikit, cakaplah sedap, cakaplah menarik apa semua kan, tak kisahlah kan. Mungkin bagi kita, kita sekadar singgah, kita sekadar beli untuk mengisi perut kita, tapi sebenarnya bagi mereka itulah hasil titik peluh yang membawa pulang rezeki untuk keluarga kan. Jadi setiap usaha kecil tu sebenarnya membuahkan kejayaan yang besar. Itu dah ada sedikit perkongsian untuk pagi ini. Jom kita nak teruskan lagi lagu ini, lagu dari kumpulan Slam, Manisnya Rindu. Jom terus layan Nasional Geng Burung Hantu bersama Easy, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Rentak 46 Sabah.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Bah, jangan kamu tukar station ah. Saya Velvet Adok, terus dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Sabah FM.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
3: Rentak tempat 6, Sabah FM. Rentak
4: Sabah 6.
5: Ini adalah Radio Sabah FM.
6: Baguslah.
7: Sabah FM

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM,
2: sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM, walau di mana saja berada. Mudah-mudahan hidup kita berlimpah dengan kebaikan. Mudah-mudahan siang malam taubat kita jangan berhenti, jangan putus taubat sama Allah. Sebagaimana kita perlukan makanan, kita perlukan udara, kita perlukan air untuk hidup, demikian juga ruh kita perlu selalu taubat sama Allah agar tidak terhijab dengan dosa yang kita sedar atau yang tidak kita sedar. Sahabat yang dimuliakan Allah, kali ini sekilas renungan mengajak para pendengar dan khusus saya sendiri untuk merenung, ya, namanya pun kan sekilas renungan. Jadi saya mengajak kita sama-sama merenung pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala alaihi. Apa kata Imam Syafi'i? Perkara yang paling mulia ada tiga. Yang pertama kata Imam Syafi'i, merasa kaya walaupun sedikit. Yang kedua kata Imam Syafi'i, wara', yakni menjaga diri daripada maksiat dan punca-puncanya saat kita bersendirian. Dan yang ketiga, kata-kata benar yang diucapkan kepada orang yang diharapkan bantuannya ataupun yang mau diikut. Mari kita lihat satu persatu sahabat. Kata Imam Syafi'i, yang mulia pertama apa? Merasa kaya walaupun sedikit. Ya Allah, maksud merasa kaya di sini merasa cukup. Orang kaya itu kan selalu merasa cukup kan? Jadi walaupun sedikit tapi tetap merasa kaya. Tetap merasa cukup walaupun sedikit, itu maksudnya. Jadi karena kita ada rasa syukur, merasa cukup, merasa kaya walaupun yang kita dapat itu sedikit, itu akan membuatkan hati kita tenang dan akan Allah Ta'ala angkat derajat kita dan manusia akan memuliakan kita disebabkan kita mempunyai sikap yang tidak berlebih-lebihan ini. Yang kedua kata Imam Syafi'i, wara', menjaga diri daripada maksiat dan punca-puncanya saat kita bersendirian. Ampun maaf sahabat, bila kita bersendirian inilah yang paling susah kita mau jaga hati, mau jaga diri kita. Maka kata Imam Syafi'i, mulialah kita itu kalau kita boleh menjaga diri kita saat kita bersendirian. Nah, ada orang nampak kita mau salawatkah, mau zikirkah, mau ibadahkah, itu kita dengan Allah. Tapi bayangkan bila kita bersendirian, apakah amal-amal kebaikan itu boleh kita buat, dan apakah maksiat itu boleh kita elakkan saat kita bersendirian. Kalau boleh, tetap beramal walaupun sendirian. Saat manusia tidak melihat dia, dia tetap beramal juga, dan tetap dia tidak melakukan maksiat. Walaupun saat manusia tidak melihat dia, dia tetap juga tidak melakukan maksiat. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia bersendirian itu, maka itu kemuliaan bagi dirinya. Yang ketiga, ini yang paling susah ini sahabat, tetap berkata benar, tetap menyampaikan yang benar kepada orang yang diharapkan bantuannya atau diikuti. Maksudnya begini, bila ada orang yang kita meminta tolong sama dia, bayangkan bagaimana perasaan kita meminta tolong sama orang. Tentu saja paling tidak apa dicakapnya kita iya-iya saja nih, pasal ada kita mau kan. Nah, ini maksudnya bahasa mudahnya untuk kita paham. Walaupun kita perlukan sama orang itu bantuannya atau mau ditaat dia, tapi jangan sampai terbungkam mulut kita dari mengatakan yang benar. Jangan yes man saja. Kalau salah ya bilanglah salah, kalau tidak betul ya bilanglah tidak betul, tapi cakaplah bagus-bagus kan. Jangan kita guna perkataan kasar, ya sudahlah meminta tolong kasar-kasar pula lagi, tidaklah pula ngam kan. Jadi cakap yang benar, walaupun kepada orang yang kita harapkan bantuannya, walaupun orang yang kita ikuti dia, tetap kita mengatakan yang benar. Dan mudah-mudahan saja orang tersebut dapat merenung kembali kebenaran yang kita sampaikan, bersulamkan bahasa yang indah, bahasa yang hormat, tidak menjatuhkan marwah orang tersebut. Saya yakin sahabat yang mulia, kalau kita cakap bagus-bagus, cakap dengan penuh hikmah dan bijaksana, insya Allah apapun yang kita sampaikan, mudah-mudahan mudah untuk orang menerimanya. Demikian sahabat, pesan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala alaih. Merasa kaya walaupun sedikit, warak walau dalam bersendirian, dan tetap menyampaikan kebenaran kepada siapapun, wa imma kepada orang yang kita perlukan bantuan atau yang sedang kita ikuti. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semua dengan kasih sayangnya, amin. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idh qul

0: سجدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: yang satu itu kamu.
1: Sabah FM.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Bagus, Bang.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.
1: Sabah FM, bagus bah. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: jumpa lagi nanti. Salam, assalamualaikum.
1: Bah, jangan kamu tukar station ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus, bah.
2: Sabah FM. Bagus,
3: bah. Kota Belud 101.5 FM.
4: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
5: Rentak 46 Sabah FM. Rentak.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami. Engkau tabahkanlah tekad kami. Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

0: Radio pilihan anda.
1: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.
2: Teruskan memilih Toa FM sebagai stesen pilihan anda. This is your radio. Your station. Dan nikmati ini lagu terbaru.

0: pagi. Perintah pagi. Perintah pagi.
1: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi. Rentak Pagi 6:16 minit pagi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Barani. Salam sejahtera untuk anda semua.
1: Ya, betul. Good morning, Ta Chau. Ni hao ma.
2: Ni hao ma.
1: Untuk pendengar-pendengar Tawa FM.
2: Chau An.
1: Chau An. Okey, annyeong haseyo. Semua lah kan, good morning untuk pendengar-pendengar kita yang mendengarkan kita menerusi 4 frekuensi utama dan juga untuk anda yang mendengarkan menerusi RTM Klik.
2: Ya, apa-apa dah hiburan-hiburan tak pagi edisi Isnin. Seperti biasa kami dah juga end bersama anda.
1: Betul.
2: Sehingga ke jam 11 pagi.
1: Betul, hari ini sudah hari Isnin 5 Oktober 2026. Bulan minggu yang baru untuk bulan Oktober ni kan.
2: Ya.
1: Jadi hampir tinggal berapa bulan lagi kita kaya? 2 bulan ya?
2: 2 bulan lah lebih kurang begitu.
1: Lepas tu orang cakap, sedar-sedar dah lama puasa juga sudah. Betul. Sebab lah mau masuk sudah awal tahun kan.
2: Betul. Jadi ya, yalah sedar tak sedar kan. Begitu cepat masa berlalu. Mungkin ada di kalangan sahabat pendengar semua yang mungkin tengah struggle ketika ni nak capai target yang nak di capai untuk tahun 2026 ni.
1: Azamnya yang entah berapa tahun yang tak tercapai tahun ni dengan bersungguh-sungguh, insyaAllah mau tercapai. Betul. Tapi harap-harap sebelum 2027 lah.
2: Sebelum 2027
1: tercapai lah sudah.
2: Tercapai. Jadi insyaAllah perlahan-lahan yang santai. Yang santai pasti sampai.
1: Betul. Santai pasti sampai ya.
2: Yang santai pasti sampai.
1: Okey, menerusi rentak pagi kita sekejap lagi nanti kita akan kongsikan di jam yang pertama ni tinjauan cuaca.
2: Ya.
1: Ada berita ringkas dari Sabah FM, info solat dan 7 pagi nanti macam biasa ada berita utama 7 pagi. Okey, layan terus menerusi rentak pagi. Lagu bersama dengan Ernie Zakri, Ku Ke Udara Lagi di rentak pagi.

0: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi
1: 7 hingga 11.

0: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
1: Baik, kita terus saja dengan perkongsian tinjauan cuaca untuk edisi hari ini Isnin 5 Oktober 2026. Seperti biasa kita akan kongsikan terlebih dahulu tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah hari ini, yang mana pada 10 pagi diramalkan hujan ya, di beberapa tempat. Petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan begitu juga dengan malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 35 darjah Celsius. Baik, itu tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah, dan kita beralih kepada ramalan cuaca khusus untuk bahagian Tawau meliputi 4 daerah. Kita mulakan perkongsian untuk daerah Tawau terlebih dahulu, yang mana untuk hari ini pada sebelah pagi dan juga malam ya, diramalkan pagi dan juga petang diramalkan hujan di beberapa tempat, manakala malam tiada hujan. Seterusnya bagi daerah Kunak pula, untuk pagi ini diramalkan tiada hujan, petang hujan di beberapa tempat, malam kembali kepada tiada hujan. Dan seterusnya bagi daerah Semporna pula, pagi hujan di beberapa tempat, petang tiada hujan, begitu juga dengan malam diramalkan tiada hujan. Seterusnya bagi daerah Ladatu pula, pagi untuk hari ini diramalkan tiada hujan, petang hujan di beberapa tempat, dan malam ribut petir di beberapa tempat. Seterusnya kita beralih kepada ramalan cuaca laut di perairan pantai timur Sabah, yang mana pada sebelah pagi, petang dan juga malam untuk hari ini diramalkan ribut petir di beberapa tempat, dengan arah angin dicatatkan dari arah barat laut. Kelajuan angin 20 hingga 30 km per jam, dan ketika ombak 1 hingga 1.5 meter. Dan akhir sekali bagi perairan Lahadatu, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, dan malam kembali kepada tiada hujan, dengan arah angin dicatatkan dari arah tenggara. Kelajuan angin 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Jadi itu sedikit pengongsian tinjauan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini. Layari www.met.gov.my,
2: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.
3: Siap siaga calon peperiksaan menghadapi bencana. Fenomena El Nino kini berada pada tahap sederhana dan diramal akan berterusan sekurang-kurangnya sehingga tahun hadapan. Berdasarkan unjuran terkini, intensiti El Nino kali ini berpotensi mencapai tahap kuat atau super sangat kuat sekitar September 2026 hingga April 2027. Kemungkinan risiko banjir semasa tempoh peperiksaan awam berlangsung adalah rendah. Namun, risiko lain seperti jerebu, suhu yang panas dan kekurangan air perlu diambil perhatian dan langkah-langkah awal. Dapatkan maklumat terkini melalui nadma.gov.my. Jaga keselamatan dan kesihatan diri, peka dengan keadaan sekeliling.
0: Pagi Isnin hingga Jumaat.
2: Hiburan lagu-lagu terkini.

0: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Turn it up, let's go.

0: 62 minit pagi waktu ini. Lagu bersama dengan Bang Face. Malam ini kita punya.
1: Ya, bagi kita pukul 6.42 minit pagi waktu ini. Apa-apa dah soal pagi, kita ucapkan untuk sahabat pendengar semua, walau di mana juga anda berada ketika ini. Soal pagi ni mungkin ada yang sedang dalam perjalanan.
0: Betul.
1: Pergi kerja, balik kerja.
0: Kan? Ada yang dalam perjalanan tengah memandu kan. Awal pagi pergi kerja seperti biasalah. Hari Isnin sibuk. Dan juga budak sekolah pun prepare untuk matrix katanya kan. Minggu ni jadi sibuklah ibu bapa turut sibuk sebab mengajar anak-anak. Yang anak-anaknya kita doakan semoga dipermudahkan jawab dengan tenang.
1: Ya, bulan Oktober ni apa ni sibuk juga lah untuk anak-anak exam. Kita yang exam.
0: Betul.
1: Ambil peperiksaan.
0: SPM bila Kayung?
1: SPM dalam bulan 11.
0: 11 kan?
1: Bulan 11 macam tu, bulan 12. Bulan 11 lah kot.
0: 11.
1: Lebih kurang begitulah, so, tengoklah.
0: 12 orang cuti kan. Cuti sekolah sudah. Jadi dalam ujung-ujung tahun ni memang sibuklah persiapan untuk peperiksaan kan. Jadi kita doakan semoga dipermudahkan segala yang hari ini. Segala urusan kita lah, apa juga kita rancang, lancar segalanya kan.
1: InsyaAllah.
0: Okay. Yang tengah bersarapan, selamat bersarapan. Jangan lupa sarapan untuk menjana tenaga kamu sepanjang hari. Dan kami akan sajikan kamu dengan lagu-lagu hiburan menerusi rentak pagi kita. Lain lagi di rentak pagi bersama dengan Bunga, lagunya Mereng. Rentak pagi.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Kini waktu solat hari ini.
2: Baik, Azrul, kita terus dengan perkongsian info waktu solat untuk hari ini. Isnin 5 Oktober 2026 bersamaan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dikongsikan terlebih dahulu bagi zon 3, Lahdatu, Silabukan, Kunak, Sabat, Sempurna, Tungku dan bahagian Tau Timur. Maksudnya waktu solat fardu zuhur untuk hari ini adalah pukul 11.57 minit pagi, Asar 3.10 minit petang, Maghrib 5.57 minit petang, Isya 7.07 minit malam dan subuh pagi esok 4.45 minit pagi. Selanjutnya pula bagi zon 4, meliputi Bandar Tawau, Balung Berautai, Kelabakan dan bahagian Tau Barat. Maksudnya waktu solat fardu zuhur tepat pukul 12.30 hari, Asar 3.13 minit petang, Maghrib 6.01 minit petang, Isya 7.10 minit malam dan subuh pagi esok 4.48 minit pagi. Demikian perkongsian info waktu solat untuk hari ini yang dikeluarkan Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Waktu solat tadi merujuk pada Pejabat Mufti Negeri Sabah.
3: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kenderaan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesihatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sihat.

0: pagi. Renta pagi.
1: Renta pagi. Renta pagi.
2: Renta pagi.
1: Renta pagi. Isnin hingga Jumaat.
3: Tawang. Pilihan anda.
4: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Johan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa kali pertama pada tahun 1961 telah dimenangi oleh peserta dari Malaysia, iaitu Tuan Haji Ahmad bin Maksum Pergau. Naik Johan disandang oleh Tuan Haji Ismail Hashim, juga peserta dari Malaysia. Manakala tempat ketiga dimenangi oleh peserta dari Indonesia. Satu hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati.
5: #penyiaran jakim.
6: Awal FM

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes bunuh Aidin Sofia, amaran tegas, semua pihak jangan sembunyi kebenaran. Malaysia pertimbang F1 kembali ke litar Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: 5 Oktober 2008, Ku Kien Kiat, Tan Bun Hyong muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau. Pada hari ini dalam tahun 2008, Ku Kien Kiat, Tan Bun Hyong, gandingan bergu badminton negara, muncul juara kejohanan badminton Grand Prix Emas Terbuka Macau yang berlangsung di Macau. Mereka menundukkan pasangan Fang Chieh Min, Li Sheng Mu dari Taiwan dengan kutipan mata 21, 16 dan 21, 18 dalam tempoh 31 minit. Kemenangan bergaya ini juga mengubati kekecewaan negara apabila Lee Chong Wei, pemain nombor satu negara kecundang di tangan Taufik Hidayat, pemain Indonesia pada aksi final. Selain Chong Wei, seorang lagi pemain negara iaitu Julia Wong Pei Shen turut tewas pada perlawanan akhir dalam acara perseorangan wanita di tangan Zhou Mi dari Hong Kong.
1: Awal FM

0: satu jemaat. Ya, dan tak bagi dah fan pilihan anda lagu bersama dengan kumpulan Exist, Rahsia Pohon Cemara.
1: Okey, hamba kita pukul 7.24 minit pagi. Ya? Assalamualaikum, salam Malaysia Berani. Alhamdulillah. Hari ini kalau kita tinjau-tinjau cuaca di luar sekejap dalam keadaan mendung sikitlah
0: Mendung-mendung lah kan.
1: Mendung-mendung manja. Lama dah tak mendung manja.
0: Betul.
1: Dua minggu straight.
0: Ya. Yang ada dia bermanja je dengan orang.
1: Iya.
0: Tapi ini cuaca pun pandai bermanja-manja sudah ya.
1: Jadi apa ni, straight lah 2 minggu panas kan.
0: Ya, betul.
1: Jadi tawa ada sikit lah. Tapi menurut ramalan kaji cuaca lah kan. Yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, daerah Tawau ya. Terutama sekali daerah Tawau. Dalam pagi ni diramalkan mengalami cuaca ribut petir lah. Ini yang dikeluarkan oleh abaran ribut petir ataupun thunderstorm.
0: Ya.
1: Yang dikeluarkan di mana Tawau ya, antara tempat yang yang mengalami cuaca hujan dan juga ribut petir. Jadi insya-Allah itu antara amaran yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Jadi kita bersiap sedia walaupun sekadar ramalan tetapi memberikan peluang kepada kita lah untuk bersiap siaga sentiasa.
0: Ya, dan bacaan IPU pun kita dalam keadaan yang sederhana juga. Dengan cuaca pun yang ditambah dengan cuaca panas, biarpun jerebu kurang tapi masih juga dengan cuaca panas. Kena jugalah jaga kesihatan, banyakkan minum air putih. Kan sekarang lagi ni pun nak jaga kesihatan anak-anak, untuk persiapan peperiksaan, ibu bapa yang bekerja kena bekerja kan. Jadi jagalah kesihatan, okey. Menerusi di jam yang kedua ni di Rentak Pagi, sekejap lagi kita bersama untuk apa yang tular. Tapi terima kasih kawan-kawan yang all pagi sudah hantarkan salam-salam ucapan. Daripada Faldi Sari katanya, assalamualaikum, salam sayang buat semua pendengar Tau FM di mana saja berada. Selamat bertugas geng Isin, terima kasih. En dan Kayum, assalamualaikum, terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
0: Mokhtar Andong pun katanya assalamualaikum dan selamat pagi untuk semuanya, terima kasih. Akak Rojalia dari Kampung Jauh 10, assalamualaikum, selamat bertugas pagi Kayum dan En, dan semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat endahnya, amin ya rabbal alamin.
1: Amin, amin, amin.
0: Terima kasih. Abang Timbul pun ada dari Bandar Tawau, assalamualaikum, selamat pagi buat semua DJ En dan DJ Kayum, selamat bertugas, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Ya, itu daripada kawan-kawan kita lah yang menghantarkan salam-salam pagi menerusi WhatsApp Tawau FM. Baru je Mat Miki dari Taman Semarak katanya, selamat pagi buat semua, semoga kita dipermudahkan segala urusan hari ini dan semoga kita semua berada di dalam lindungan Yang Maha Esa. Buat DJ selamat berkonti.
1: Terima kasih
0: kawan-kawan kita di WhatsApp Tawau FM. Okey. Jadi tajuk pagi kita, kita buka setahun lah Kayum. Okey, tajuk pagi kita, memandangkan mau masuk sudah 2027 ni, biasa ujung-ujung tahun ni akan ditanya lah. Mesti akan tanya pasal belanjawan kan. Belanjawan 2027, apa yang rakyat Tawau dan rakyat Sabah harapkan. Jadi apa yang anda harapkan lah, bagaimana belanjawan ni boleh memberi manfaat pada kehidupan harian kita kan. Ada yang mungkin mengharapkan harga barang keperluan lebih terkawal, mungkin kos sara hidup dapat diringankan kan, ataupun lebih banyak peluang pekerjaan kah, kemudahan kesihatan, pendidikan ataupun pembangunan yang boleh dinikmati oleh masyarakat. Jadi untuk pagi ni, tajuk pagi ni kita mau tanya lah dengan pendengar-pendengar kita, apa yang rakyat Tawau dan Sabah harapkan menerusi belanjawan 2027.
1: Okey, berikan respon anda di WhatsApp kami dan juga di Facebook kami. InsyaAllah kita akan bacakanlah respon-respon anda nanti, okey?
0: Yes, betul. Lain lagu bersama dengan Dola dan Hardline, Damilo.
1: Anda sedang mendengarkan
0: Rentak Pagi.

0: ujian Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ bagi mendapatkan lesen motosikal. Jadi menurutnya, selain dia, ada lagi beberapa pelajar sekolah menengah ataupun golongan yang berusia turut menduduki ujian tersebut. Namun ketika berada di lokasi tersebut, dia terdengar kumpulan pelajar yang bercakap dengan nada kuat dan mengeluarkan kata-kata yang disifatkan tidak beradab. Katanya, semalam ada ujian JPJ. Aku bukan calon My Lesson, program percuma bantuan kerajaan. Kemudian adalah ni sekumpulan gadis budak sekolah ni, budak sekolah menengah yang dapat My Lesson. Bingit betul. Lepas tu dia bercakap-cakap lah, makcik ni tua-tua nak malu lah. Sudah tua masih lagi mau ambil lesen motosikal. Tengok kita ni, baru 16 tahun sudah ada lesen. Janganlah sampai macam begitu kan.
1: Tu nasib membongkar 16.
0: Itulah. Ini memang tidak adab sudah kalau macam begini ni. Dia macam begini dengan orang tua. Jadi lebih menyedihkan, wanita tu pun berkata dia dapat melihat reaksi seorang wanita lebih berusia ni dipercaya menjadi sasaran kata-kata berkenaan. Masa mereka bising tu, bukan ambil ujian lagi pun. Dia nampak sudah muka makcik sebelahnya tu macam sedih sudah dia. Yalah, mesti dia malu kan kalau dia macam begitu.
1: Hey, orang mau ambil apa? Ambil ujian tu biarlah. Daripada yang tak ambil lesen.
0: Betul. Daripada yang tidak lesen tapi bertemberang ada lesen. Sebenarnya dia ada lesen. Ini okey lah, biarpun makcik ni sudah berusia, dia masih lagi bersemangat untuk menghadiri kelas ujian. Betul. Kan? Mana tahu dia duluan lagi dapat ujian tu, dia pas senang-senang je kayum. Lepas tu dia cakap lah, sumpah memang tidak ada adab lah budak-budak macam begini ni. Dahlah lesen kerajaan bagi percuma, lepas tu dia mau kutuk lagi orang suka hati. Janganlah begitu kan. Jadi perkongsian berkenaan mengundang reaksi netizen yang turut mengecam sikap terbabit. Jadi kena ingatlah, biarpun kau muda, jagalah adab kan. Betul. Kena hormat juga orang lain. Jangan sampai begini.
1: Yang muda yang apa ni, yang tua dihormati, yang muda dikasihi.
0: Betul.
1: Lebih kurang begitulah.
0: Okeylah tu. Yang penting dia ada lesen dan dia berusaha untuk mengambil lesen.
1: Betul, betul.
0: Daripada makcik tu anu racing-racing saja dengan motosikalnya.
1: Tak ada dia punya ni kan. Itu yang susah tu. Kalau nak, kalau nak ada orang bilang inisiatif begitu kan. Jadi masalah lah.
0: Betul kan. Jadi kita ambil iktibar lah dari kisah ni kan. Kena ingat lah supaya lagi-lagi yang golongan muda.
1: Betul.
0: Naklah menjaga adab dan menghormati orang lain. Kalau kita nampak mana-mana je lah, tak semestinya mungkin dalam ujian memandu, mungkin macam ada kelas-kelas kah, ceramah yang diadakan kan. Kalau kita nak tengok pun mesti ada pelbagai umur. Janganlah kita cap tua-tua begini pun mau ikut. Jangan. Kena hormat orang yang lebih tua.
1: Betul.
0: Kan? Itulah kita kongsikan menerusi apa yang tular.
2: Nantikan Zone Pilihan, apa yang tular seterusnya. Setiap Isnin hingga Jumaat, dan iklankan produk anda di Zone Apa Yang Tular dengan menghubungi kami di 0897-7-3397 untuk maklumat dan tempahan.
3: Turn it up, let's go.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi.
1: Rentak Pagi.
2: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Apa kau?

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi. Macam biasa, pagi ini Bro AK menemani pagi anda lagi dalam rancangan Positif Pagi Tau FM, stesen pilihan anda. Saya mendoakan agar yang sedang mendengarkan saya pada ketika ini diberikan kesihatan yang bagus dan dipermudahkan segala urusannya lah ya. Amin. Pendengar Positif Pagi sekalian, saya yakin dan pasti anda yang sedang mendengarkan saya pada detik ini pasti pernah mengalami yang namanya masalah. Nah, itulah lumrah kehidupan seorang manusia. Cuma bagaimana cara kita menghadapi masalah tu, itulah yang kita perlu teliti. Maksudnya, kita menyelesaikan sesuatu masalah itu mestilah teratur. Sebab cara kita menyelesaikan masalah tu akan menentukan kesihatan mental kita. Jadi penting nih tajuk hari ini. Di kesempatan ini, Bro AK akan cuba kongsikan kepada anda semua tentang bagaimana cara terbaik menghadapi yang namanya masalah. Yang pertama, kita hadapi masalah tu dengan tenang. Kalau datang masalah dengan kita, yang pertama, hadapi dengan tenang. Kita kena faham, masalah yang datang tu adalah untuk kita hadapi. Bukan untuk kita lari dari masalah tu. Kita hadapi masalah tu untuk kita selesaikan. Kalau kita sedang berhadapan dengan sesuatu masalah, sama ada masalah besar ke ataupun masalah kecil ke, yang pertama, kuatkan diri kita untuk berdamai dengan masalah tu. Cari penyelesaian dalam suasana hati yang damai. Fahami situasinya bahawa Tuhan sedang menguji kita untuk kita ke peringkat kehidupan yang seterusnya. Yang kedua, kalau datang masalah kepada kita, tawakal dan jangan putus doanya. Mintalah kepada Allah agar diberikan jalan keluar dalam penyelesaian ataupun jalan penyelesaianlah dalam masalah yang sedang kita hadapi sesuai dengan janji Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang bermaksud dalam surah Al-Hijrah ayat 5 dan 6, setiap masalah itu ada penyelesaiannya dan setiap kesulitan itu terselit kebahagiaan di dalamnya. Jadi buat anda yang sedang ditimpa masalah, semoga dipermudahkan semuanya ya. Steady-steady di situ. Yakin bahwa ada banyak hal baik yang sedang menanti di masa depan. Semangat ke bosku. Sekian Positif Pagi. Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Rentak Pagi Isnin hingga Jumaat

0: 7.53 minit pagi waktu ini menghampiri pukul 8 pagi untuk kita ikuti berita dari Sabah FM.
1: Okey, apa pun terima kasih selalu itu kepada Bro AK.
0: Ya, betul.
1: Sudah berkongsikan slot motivasi pagi kita.
0: Pasal masalah. Setiap orang ada masalah. Tapi masalahmu.
1: Bukan masalahmu. Masalahku jua. Oh, nak gitu. Masalahmu
0: lah. Anda ada masalah? Itu masalah anda. Ya, aku punya masalah sejak belum selesai.
1: Matai.
0: Kan? Okay. Yang penting apa jua masalah kita mesti ada jalan penyelesaiannya.
1: Sayang, ya betul.
0: Ya betul. Hadapi dengan tenang, insyaallah baik-baik je kan, Kayum.
1: Betul, betul, betul.
0: Itulah. Biasalah dalam kehidupan ada ujian, ada halangan. Tapi kita kena tempuhi dengan hati yang tenang. InsyaAllah kita boleh, orang kata, reda aja semua. Kan? Okay. 8 pagi nanti kita nantikan berita dari Sabah FM. Jangan lupa untuk kita punya tajuk pagi, respon pagi ni berkaitan dengan belanjawan 2027. Apa yang apa kamu harapkan? Ada yang mungkin harapkan penambahbaikan dari segi apa ni, mungkin keperluan harian kita kan? Barangan mungkin dibanyakkan lagi barang untuk yang jualan rahmah tu. Bertambah lagi kategorinya kah? Ataupun
1: penambahbaikan dari segi bantuan kah?
0: Yes, betul.
1: Dari segi pendidikan kah?
0: Betul.
1: Jadi mungkin ada buah fikiran yang anda rasa ingin dikongsikan, berikan respon anda, salurkan respon anda tu dengan kami.
0: Betul. Nanti respon menerusi WhatsApp Tua FM dan juga Facebook Tua FM sesen pilihan anda. Okey, kita teruskan lagi Ibrahim menerusi rentak pagi kita bersama dengan Bernadia. Untungnya hidup harus tetap berjalan.
1: Rentak pagi.

0: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
1: 7:00 hingga 11:00 pagi.
2: Hey, ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
0: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
2: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
0: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
2: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music.
3: Radio, pilihan anda. Tawau
4: FM. Music power.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Peruntukan besar diperlukan aktifkan semula sawah terbiar. Kenderaan yang menghalang lalu lintas berisiko ditunda. Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama-sama dengan saya, Radin Robin dalam berita Sabah FM.

Berita sepenuhnya. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027 Jumaat ini, Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan berharap Kerajaan Persekutuan menyediakan peruntukan mencukupi bagi mengaktifkan semula kawasan sawah padi terbiar di negeri ini. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Dato' Ruslan Muharram berkata, peruntukan itu penting untuk membangunkan lebih banyak kawasan sawah serta menaik taraf sistem pengairan, saliran dan jalan ke kawasan pertanian. Beliau memberitahu RTM di Beaufort. Katanya, usaha itu selaras dengan komitmen kerajaan negeri meningkatkan pengeluaran padi dan mengurangkan kebergantungan terhadap bekalan beras dari luar negara. Kadar tahap sara diri beras Sabah ketika ini sekitar 19% dengan sasaran ditingkatkan secara berperingkat kepada sekurang-kurangnya 30%. Sementara itu, orang ramai yang ditemui RTM berharap Kerajaan Persekutuan memberi perhatian kepada kos sara hidup serta kelangsungan perniagaan kecil dalam Belanjawan 2027. Antara yang ditemui RTM, pengusaha restoran makanan Richard Michael.